0: 50.000 anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah rendah 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43.000 siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43.000 siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi udah lebih dari 150.000 siswa sekolah rakyat dan akan nambah lebih banyak lagi setiap tahunnya. Karena target Bapak Presiden setidak-tidaknya di satu kabupaten kota memiliki satu gedung permanen sekolah rakyat dengan daya tampung lebih dari 2.000 siswa.
0: Sementara Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan pemerintah menyiapkan 100 bangunan baru sekolah rakyat pada 2026 ini. Menurut Teddy, program sekolah rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menekan angka putus sekolah, khususnya bagi anak-anak di keluarga prasejahtera.
2: Bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Alhamdulillah sekarang sudah 43.000 anak-anak di jalanan, anak-anak yang tidak sekolah sudah bersekolah kembali dan ke depan diharapkan semakin banyak dan khususnya di kota-kota besar, Jakarta, kemudian di sekitar Banten.
0: Diketahui, Menteri Sosial bersama Seskap Teddy Indrawijaya meresmikan Sekolah Rakyat Rintisan di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Tangerang. Perihal ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebab yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian besar tidak sekolah dan juga putus sekolah. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pelajar asal SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri berhasil meraih medali emas pada ajang Lomba Kompetisi Siswa atau LKS Tingkat Nasional 2026. Ana Kusuma dari RRI Surabaya melaporkan.
4: Pelajar asal Kabupaten Kediri kembali mengharumkan nama Jawa Timur di tingkat nasional. Dalam hal ini, siswa SMK Kartanegara Wates Kabupaten Kediri, Hamzah Rizki, berhasil meraih medali emas pada Lomba Kompetensi Siswa LKS Nasional ke-34 tahun 2026 untuk bidang welding atau pengelasan. Keberhasilan itu menjadi bukti kualitas pendidikan vokasi di Kabupaten Kediri, sekaligus mempertegas konsistensi SMK Kartanegara Wates dalam melahirkan juara nasional di bidang pengelasan. Hamzah Rizki menorehkan prestasi tersebut melalui proses persiapan yang berlangsung selama 3 bulan dengan latihan intensif dan juga evaluasi berkelanjutan terhadap setiap hasil praktik. Raihan medali emas itu turut mengantarkan Hamzah memperoleh uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah, kemudian reward sebesar 10 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga apresiasi sebesar 3 juta rupiah dari Yayasan SMK Kartanegara Wates, serta golden ticket untuk melanjutkan pendidikan di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya.
5: Untuk persiapan yang saya siapanku dari latihan, disiplin juga, dan setelah latihan pun saya juga mengevaluasi hasil saya agar lebih baik selama 3 bulan untuk persiapan nasionalnya.
4: Sementara itu, Kepala SMK Kartanegara Wates, Pujiono, dalam hal ini menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari proses pembinaan yang mengedepankan kedisiplinan dan juga latihan secara konsisten. Menurutnya, sekolah terus membangun budaya berprestasi melalui pembinaan berkelanjutan serta pemberian apresiasi kepada para siswa yang berhasil mengharumkan nama sekolah di berbagai kompetisi.
6: Terima kasih di menjadi sang juara. Prestasi itu tidak serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya panjang, jadi diawali dari disiplin.
4: Prestasi Hamzah Rizki sekaligus memperpanjang catatan keberhasilan SMK Kartanegara Wates di ajang LKS Nasional. Setelah pada tahun sebelumnya, sekolah tersebut juga berhasil meraih medali emas di bidang welding. Ana Kusuma melaporkan.
3: Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing.
7: biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
8: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf Tukur Rifki Harsya mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026.
1: Bagian dari menindaklanjuti
8: bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
7: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun kedepan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
8: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus Tarsus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Menkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
9: Kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IDGX itu salah satu komponen kita dan tahun ini mungkin nanti di skill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IDGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi business matchmaking-nya itu menyentuh sekitar $170 juta. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkreta dan kondisi bersama Aliyah dan juga Ekraf.
8: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkom Digi Alfreno Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfreno bahwa Menkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan digital addiction response assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Seluruh personel BPBD dan tim gabungan dikerahkan untuk memadamkan api. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang
11: Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Henryku Satria Budi mengatakan, area yang paling rentan terdampak berada di sekitar wilayah cekungan atau pelembungan hutan dan lahan yang memerlukan pengawasan ekstra intensif agar kobaran tidak merambat ke kawasan perumahan. Kemunculan titik api di lokasi rawan tersebut disinyalir tidak terjadi begitu saja. Faktor kelalaian hingga dugaan unsur kesengajaan dari oknum masyarakat ditengarai menjadi pemicu utama timbulnya kebakaran. Namun tim gabungan penanggulangan bencana menegaskan potensi kebakaran yang lebih besar dapat segera diantisipasi apabila ada laporan cepat dan sigap dari warga setempat.
10: Posisi yang memang rawan adalah hutan atau lahan yang berada di tempat pemukiman karena mungkin ada unsur kesengajaan atau kelalaian masyarakat sehingga memang api itu bisa muncul. Namun kita bisa cepat antisipasi apabila memang ada laporan di masyarakat. Memang selaku kewajiban kita masyarakat apalagi yang pemilik lahan ya, pemilik lahan memang harus bertanggung jawab terhadap lahannya, menjaga keamanan lahannya. Memang tindakan preventif dari masyarakat adalah
12: lebih mudah memadamkan pada saat api itu kecil
11: Sementara itu, Kepala BMKG Palangkaraya Sugiono menyampaikan, kebakaran hutan dan lahan merupakan ancaman paling mengkhawatirkan di wilayah ini. Hal tersebut dipicu oleh karakteristik wilayah Palangkaraya, Pulang Pisau dan sekitarnya, yang didominasi oleh lahan gambut yang sangat luas dan memiliki tingkat kerawanan tinggi saat musim kemarau. Di sisi lain, keterbatasan jumlah personel pemadam kebakaran di lapangan kerap menjadi kendala dalam respons seluruh titik api secara bersamaan. Oleh karena itu, sinergi antara petugas dan warga menjadi kunci utama agar pemadaman dapat dilakukan dengan efektif dan tidak memperluas area terdampak. Edi Suroso melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
12: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konferensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik utara Pulau Halmahera hingga utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konferensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Pekanbaru dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, kemudian potensi asap atau kabut di Bandar Lampung, serta potensi udara kabur di Palembang, Yogyakarta, dan Tanjung Selor. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, kemudian terakhir adalah potensi asap atau kabut di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kerja sukarela dengan mengecat pembatas jalan di Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih Palestina atas dukungan masyarakat Indonesia sekaligus mempererat hubungan kedua negara. Alfred Stuter melaporkan selengkapnya.
1: Kedutaan Besar Palestina untuk Indonesia menggelar kegiatan kerja sukarela di kawasan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu hari ini. Kegiatan dilakukan dengan mengecat pembatas jalan dan menata lingkungan bersama sejumlah pihak. Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdul Fatah Aka Al-Satari, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Ia menyebut dukungan Indonesia terhadap Palestina datang dari berbagai lapisan masyarakat. Al-Satari juga mengajak anak-anak staf kedutaan mengikuti kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan anak-anak menjadi cara mengenalkan hubungan positif Indonesia dan Palestina sejak dini.
2: First of all, I'd like to say congratulations to all the Indonesia people, the President of the Republic of Indonesia, the government of Indonesia, the Parliament of Indonesia, the NGOs, the Muslims groups in Indonesia, and the fathers, the mothers, the students in the universities, to the journalists, to the all the Indonesia people. This is a historical day. And this is my first time I attend the National Day of Indonesia, so I like to do something to our heart, from the embassy and from the Palestinian community. Say to all the Indonesia people, we love you so much.
1: Kegiatan tersebut turut melibatkan unsur pemerintah wilayah Menteng. Salah satu peserta Sailan mengatakan keterlibatan mereka merupakan bentuk kolaborasi sekaligus dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina.
3: Menteng itu dapat telepon dari Pak Wali Kota. Kebetulan beliau kemarin ke sini, jadi kita diajak berkolaborasi dalam rangka kegiatan pelantikan hari ini. Yang sebenarnya ini dari beberapa ini ya, berbagai SKPD termasuk dari SDA, Bina Marga, semua lah ya yang ada di kecamatan. Kita berpartisipasi dalam kolaborasi kolektif dengan kebesaran besar Palestina.
1: Salah mengatakan kegiatan gotong royong perlu terus diperbanyak karena menjadi salah satu ciri khas masyarakat Indonesia. Ia berharap kolaborasi Indonesia dan Palestina dapat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan bersama. Kegiatan kerja sukarela tersebut digelar menjelang Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta juga mengenakan kaos bertuliskan From Palestina to Indonesia, Happy Independence Day Indonesia sebagai pesan persahabatan kedua masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Retno Mandasari.
4: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
5: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini perdana mengikut sertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
6: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
5: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
7: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak. Karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
5: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim nasional bola voli putri Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penampilan terbaik. Namun, belum dapat meraih kemenangan saat menghadapi Thailand pada laga leg kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup atau CV Cup 2026. Tim tetap semangat sampai akhir laga dan pertandingan berlangsung Sabtu kemarin di 700th Anniversary Chiang Mai Sport Complex Chiang Mai, Thailand, ditutup dengan skor 18-25, 17-25, serta 12-25.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Indonesia masih menghadapi tantangan, kemiskinan, ketimpangan pendidikan, korupsi, krisis iklim, dan arus globalisasi yang kadang mengikis identitas budaya. Oleh karena itu, semangat kemerdekaan harus terus dijaga melalui kerja nyata, bukan sekedar slogan. Generasi muda yang kini hidup di era digital diharapkan tidak melupakan sejarah, tidak abai terhadap nilai-nilai kebangsaan, dan tetap mencintai Indonesia dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: jalan di desa kita makin bagus. Pasarnya juga lebih rame ya.
1: Iya, itulah semangat membangun dari desa, Tauhan. Kalau desa maju, kan ekonomi warga juga ikut tumbuh.
0: Jadi pembangunan itu nggak harus dimulai dari kota?
1: Justru sebaliknya, bukan kota-kota mulu. Ketika potensi dikembangkan, UMKM berkembang, petani dan nelayan lebih sejahtera, akses pendidikan dan kesehatan kan juga membaik. Masyarakat juga merasakan manfaatnya langsung, apalagi di desa.
0: Widih, berarti kita juga bisa ikut berkontribusi?
1: Tentuhan. Belanja produk lokal, menjaga fasilitas umum, juga aktif bergotong royong, kan juga mendukung usaha warga. Itulah langkah nyata membangun desa.
0: Wah. Wow. Jadi seru ya, ini mah ciri-ciri desa yang kuat nih.
2: Desa yang kuat adalah fondasi Indonesia yang maju. Mari bersama membangun dari bawah, memberdayakan potensi desa, dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 1.
1: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali dapat berjumpa dengan Anda kali ini di Opini Publik untuk edisi hari Minggu atau Ahad 9 Agustus 2026. Dan pagi ini bersama saya Ardian Huta Barat. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan opini di line telepon 0771 27 100, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811 778 9830, ya. Oke, sepertinya kami sudah tersambung dengan Pak Rasino nih. Ya, selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Adian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Ya, hari ini hari Minggu, hari libur ya.
2: Iya, hari libur bagi.
3: Topiknya tidak ada dari RRI, tidak ada topik ya.
2: Iya, kalau Sabtu Minggu biasanya memang topik kita umum, iya, ya.
3: Jadi berhubung ini bulan Agustus, iya, topik pagi ini saya akan menyampaikan topik berkaitan dengan bahasa persatuan dan kesatuan bangsa, okay, melalui jiwa patriotisme, mm-hmm, ya. Yeah. Jadi setelah merdeka pasca 17 Agustus 1945, seluruh bangsa kita merasa lega, yeah, karena telah mencapai kemerdekaan yang menelan korban para pejuang, yeah, kemerdekaan kita. Mm-hmm. Tapi apa kata Soekarno, perjuangan kami lebih mudah karena telah mengusir penjajah, tetapi perjuangan kalian akan lebih sulit karena menghadapi bangsa sendiri. Yeah. Pesan yang terkenal ini mengandung arti bahwa perjuangan melawan penjajah lebih gampang karena musuhnya jelas. Yeah. Sedangkan perjuangan untuk bangsa Indonesia lebih sulit karena yang dilawan adalah saudara setanah air. Mm-hmm. Yeah. Ini terbukti setelah 80 tahun Indonesia merdeka pada saat ini, ya, sudah menginjak 81 tahun yang bentar lagi, ya, jumlah tercapai sesuai cita-cita bangsa, yeah, yang terkandung dalam mukadimah Undang-Undang 45. Okay. Negara kuat, maju, makmur, dan sejahtera bukan saja persenjataan, bukan saja kuat TNI, mm-hmm, dari darat, laut, dan udara serta kepolisian, yeah, tetapi jiwa sikap bangsa Indonesia yang rasa patriotisme yang kuat juga. Nah, dari rakyat biasa, pejabat, dan juga pemerintahan, baik buruh tani, nelayan, ASN, dan konglomerat, ini harus satu jiwa. Jadi untuk menguatkan jiwa bangsa Indonesia, tidak boleh ada yang menggerogoti dari dalam dan luar negeri, dan juga tidak merongrong di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya, agar Indonesia tetap maju sampai dengan Indonesia Emas tahun 2045. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Rasino. Dan nanti pendengar kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi, dan kami masih menantikan penelpon yang ingin menyampaikan, ya, maksud kami untuk rekan kita reporter, ya, di saat ini berada di Museum Gonggong, ya, di tepi laut Tanjung Pinang, ya, kami masih menunggu, ya. Baik, kita terima penelpon sebelumnya. Ya, halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Ya, bareng Ardian Huta Barat. Ya. Sehat ya, Bang Ardian, ya?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah.
2: Mas Prabu apa kabar nih?
4: Alhamdulillah sehat juga ini. Ya. Lagi balik ke Batam dulu karena baik, insya Allah hari Rabu kayaknya mau naik kapal ke laut, mau ke Jakarta dulu kan. Jadi mau menanggapi tema ini, tema RRI, tema apa namanya, kemerdekaan, okay, itu kayaknya, maaf Ardian, terlalu berat itu temanya, yeah, tuh, di saat yang sekarang ini, ya.
2: Baik.
4: Gitu, berdaulat, keadilan, adil, dan makmur, ya.
2: Iya.
4: Yeah. Iya, itu kayaknya temanya terlalu berat, dalam arti untuk kita rakyat, yeah, biasa, baik, ya.
2: Oke.
4: Jadi rakyat biasa seperti kita ini kayaknya belum apa ya, boleh dikatakan belum bisa merasakan seluruhnya itu.
2: Ya.
4: Gitu. Mudah-mudahan dengan tema yang berdaulat, apa adil dan makmur itu bisa direalisasikan lah. Sebenarnya sebelum tema itu dibuat tuh memang harus disurvei dulu gitu. Apalagi di saat-saat seperti ini gitu kan.
2: Ya.
4: Iya, dan hari ini pun hari adat Ardian, hari adat seluruh dunia lalu ya. Semoga kita yang beradat, punya adat, bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia ini banyak beragam adat istiadat.
2: Oke.
4: Gitu, jangan sampai punah dan jangan sampai tercemar oleh hal-hal yang negatif ya.
2: Ya.
4: Mungkin itu aja Ardian.
2: Baik.
4: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami sudah tersambung bersama rekan-rekan kita ya di di WhatsApp kami nih. Baik, halo, selamat. Iya, selamat pagi dengan kita sudah tersambung, silakan dengan Pandu kah pagi ini di sana?
0: Oke, baik, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada. Saat ini saya berada di depan Gedung Gonggong Tanjung Pinang. Saat ini diadakan dekra Nasda Panran 10K dan 5K dan acara sudah selesai. Oke, baik. Ini kita dengan Bapak Wilkara. Pak, boleh Pak cerita sedikit Pak tentang dekra Nasda Panran kita nih, Pak?
5: Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan salah satu yang menjadi lifestyle-nya masyarakat, yaitu lari atau maraton, yang mana kita melihat hari ini kita lakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang bersama tentunya Dekra Nasda melaksanakan Dekra Nasda Fun and Run tahun 2026, 5K and 10K. Dan ini adalah menjadi salah satu kolaborasi antara bagaimana sektor UMKM, bukan hanya sekedar bagaimana kita menciptakan produk, tetapi bagaimana produk tersebut bisa kita pasarkan dan kita kembangkan. Salah satunya adalah dengan giat-giat event-event Dekra Nasda Fun & Run 2026 ini. Dan
0: apakah ini jadi kegiatan agenda rutin nih Pak?
5: Ya insya Allah kegiatan ini kan baru pertama kali insya Allah. Jadi Dekra Nasda bukan sebagai dewan terkait dengan pelaku-pelaku UMKM, tetapi paling tidak Dekra Nasda juga tentu memikirkan bagaimana ekonomi itu terus bergerak. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan ini akan kita evaluasi dan insya Allah juga akan kita jadikan agenda rutin setiap tahun, yang insya Allah tahun depan juga akan kita tambah lagi dengan mungkin 20K-nya sehingga ini menjadi salah satu pendorong ekonomi di Kota Tanjung Pinang.
0: Terima kasih banyak Bapak. Baiklah, tadi adalah wawancara kita bersama Bapak Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Lisel Mansyah, kembali ke studio.
2: Ya, Pandu, sebelumnya Pandu boleh diceritakan nih bagaimana suasana kegiatan Fun and Run 2026 di sana, apakah bagaimana antusias masyarakat dan juga peserta bersemangat pagi ini?
0: Untuk hari ini lumayan sangat ramai sekali peserta, sekitar 1.225 peserta ikut mengadakan Fun Run kita pada hari ini.
2: Ya.
0: Terlihat juga dengan masyarakat yang memakai seragam yang sama serentak, memakai seragam warna merah dengan celana hitam runner. Begitu. Dan juga tadi ada juga pesepeda juga ikut dalam kegiatan Dekra Nasda Fun dan Run. Tadi juga ada senam bersama Ketua Dekra Nasda Kota Tanjung Pinang, Bu Weni Lisdal Mansyah.
2: Ya.
0: Itu.
2: Oke. Okay. Nah, antusias para pelaku atau pedagang UMKM di sana. Kan di sana juga dibuka nih bazar UMKM. Seperti apa nih kondisinya?
0: Untuk UMKM kita sendiri begitu ramai didatangi masyarakat, terlihat baik anak muda, ibu-ibu, anak-anak juga pergi ke UMKM tersebut. Di UMKM tersebut ada seperti jualan baju khas daerah. Habis itu di situ juga ada makanan, minuman, dan ini juga sebagai penggerak ekonomi daerah. seperti itu.
2: Baik, Bung Pandu, terima kasih atas informasinya pagi ini. Apakah nanti ada kelanjutan untuk menyampaikan kepada pendengar kita hari ini, pagi ini?
0: Sekian dari saya, Pandu Agreto, kembali ke studio.
2: Ya baik, pendengar itu tadi ya informasi bagaimana berlangsungnya kegiatan Fun and Run 2026 ya, yang sudah berlangsung ya dari sejak kemarin tanggal 8 sampai dengan hari ini ya, 2 hari, 8 dan 9 Agustus 2026. Dan kembali pendengar, kami undang Anda ya di line telepon 0771-27100 ya, dan juga bisa melalui line WhatsApp kami ya di 0811-778-9830 ya. Baik, dan tentunya seperti disampaikan oleh Bung Pandu tadi ya, rekan reporter kami tadi menyampaikan kegiatan dari Dekrat Hasda Fun and Run 2026 ya, tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga diarahkan untuk mempromosikan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, ekonomi kreatif, serta potensi sport tourism Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Baik, kita menuju ke Pulau Penyengat. Selanjutnya ada Pak Atan di sana. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atan, silakan Pak Atan.
6: Alhamdulillah pagi ini, pagi ini juga cerah ya gitu kan.
2: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah juga memenuhi undangan dari Menteri Hukum semalam tuh. Sudah sampai untuk melakukan produk-produk saya itu sudah tercipta lah dari hak dari Menteri Hukum.
2: Iya.
6: Hak cipta saya tuh. Nah, inilah hak cipta saya tuh. Adian sudah ada tahu tuh. Itu peci yang berupa lambang daun sirih cogan namanya itu.
2: Yeah.
6: Lambang pulau kaligrafi alam Melayu itu sudah tersebar mancanegara sudah semua itu. Semalam itu sudah diundang saya di Menteri Hukum malam. Udah beliau itu sudah bukomen senang lagi malam kan.
2: Yeah.
6: Senang betul dia bilang. Selamat untuk begitu.
2: Yeah.
6: Mudah-mudahan ini kita tidak adalah masalah lagi, mudah-mudahan tentang apa lagi. Soal banyak barang-barang produk saya itu, kerajinan saya itu, saya majukan hanya peci itu aja. Peci itu aja ya, hukumnya itu. Terima kasih kepada Bapak Menteri Hukum itu. Mudah-mudahan Bapak datang ke sini lah. Semalam terlupa pula bawa peci semalam itu. Untuk hadiah dia malam kan.
2: Baik.
6: Mungkin belum pernah pakai peci itu ya.
2: Belum, ini belum nih saya.
6: Nah, nanti saya hadiah nanti. Itu lain daripada logo lain, pada apa semua sekali. Iya.
2: Kami pun sudah lama nih nggak berkunjung nih ke Pulau Penyengat ya, karena sesuatu lain hal memang belum ada kesempatan.
6: Datanglah. Cuma itu sayang sedikit, Bapak tuh sibuk di luar lain lagi. Sebentar aja, kalau pagi Bapak datang, kalau sore datang gitu kan.
2: Iya.
6: Kalau untuk pemasaran mamaknya ada situ kan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat didengar ya apa itu. Iya. Marilah hak cipta kami itu kami jaga betul-betul, dan kemudian kami bisa ada kekuatan hukum di situ kan.
2: Iya.
6: Itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Atan tadi ya. Baik, peci ya, ini harapannya bisa memiliki hak cipta dan kekuatan hukum ya. Mungkin bisa didaftarkan nih ke Kementerian Hukum ya, untuk hak cipta kekayaan intelektual ya. Baik, oke, kita lanjutkan untuk di rental phone. Selamat pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar.
7: Bang Ardian.
2: Alhamdulillah sehat. Pak Umar, bagaimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, alhamdulillah wa syukurillah. Baik.
7: Tema hari kemerdekaan kita berdaulat, adil
2: dan makmur. Ya. Oke.
7: Berat itu, Bang.
2: Iya.
7: Saya juga. Apa tadi survei dulu ya, bilang itu berdaulat dan makmur, berdaulat adil dan makmur itu berat.
2: Okay.
7: Yang bukan saya apa juga, memang saya tengok logonya tu, mak tadi saya bilang kita ini ya macam ekonomi sekarang ini.
2: Iya.
7: Ya itu kita minta maaf banyak, saya minta maaf banyak ya.
2: Baik.
7: Kalau secara kenegaraan, secara negara ya.
2: Iya.
7: Kita ini juga memang sudah merdeka. Insya Allah 81 ya.
2: Iya.
7: Secara negara.
2: Baik.
7: Secara ekonomi kita belum merdeka. Masih banyak juga yang porak-poranda.
2: Iya.
7: Masih banyak juga yang istilahnya masih ada yang kelaparan. Masih ada yang kesusahan.
2: Iya.
7: Ini negara berdaulat, adil dan makmur.
2: Iya.
7: Dan rasa saya lah cipta keadilan itu belum merata. Jadi kalau betul-betul mau bikin tema itu sebenarnya pemerintah harus survei. Nah, itulah yang saya ingin
2: ya.
7: Tapi udahlah, mungkin itulah logo dari beliau ya.
2: Baik.
7: Mudah-mudahan ya adalah kesejahteraan nanti,
2: ya.
7: Keadilan dan kemakmuran Indonesia ini.
2: Baik Pak Umar.
7: Jadi secara, saya bilang ulangi sekali lagi, secara kenegaraan kita memang sudah usia 81 tahun. Itu ibarat kakek-kakek sudah tua ya. Jarang apa gitu. Tapi secara negara ya.
2: Iya.
7: Secara ekonomi kita belum. Belum. Jadi keadilan, kemakmuran, keberdaulatan. Itu aja Bang Ardian.
2: Baik.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menuju ke kilometer 6, ada Pak Abdul Qadir. Selamat pagi Pak Abdul Qadir.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Semoga
8: alhamdulillah. Baik. Salam sehat selalu Bung Ardian. Selamat menjalankan tugas di hari libur ini. Tetap baik. Semangat
2: tetap
8: karena
2: semangat.
8: Tugas negara ya.
2: Iya.
8: Tugas negara, tugas mulia.
2: Tugas mulia.
8: Tugas mulia. Tidak semua orang bisa menikmati tugas negara Bung Ardian ya.
2: Iya.
8: Tetap semangat sampai selesai
2: tetap
8: nanti.
2: Semangat sampai selesai. Iya.
8: Ya, ini yang disampaikan teman-teman tadi, Indonesia berdaulat dan adil, adil dan makmur Bung Ardian ya. Semoga saja setelah hari jadinya yang ke-81 tahun Indonesia merdeka akan berdaulat, akan adil dan akan makmur. Ya, itu harapan kami sebagai rakyat Indonesia nih Bung Ardian. Jangan saat ini kita belum adil dan belum makmur ya. Memang yang adil itu beberapa tertentu aja, orang tertentu aja yang makmur juga ya. Jadi masyarakat kecil ini memang sepertinya kais pagi, makan pagi, Bung Ardian. Semoga saja setelah Indonesia nanti mendeklarasikan hari jadi yang ke-81 ini akan adil, akan makmur, akan berdaulat seutuhnya. Yang keduanya Bung Ardian, bersemendang dengan hari yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang ini, di Kranasda ya. Fun dan Run 2026 di Kota Tanjung Pinang sukses digelar pada 8 Agustus dan 9 Agustus ya. Semalam dan hari ini. Semoga saja ini menjadi event untuk kedepannya Kota Tanjung Pinang diminati. Kalau menurut saya, menurut informasi dari teman saya yang orang termasuk salah satu OPD yang teman saya, itu dihadiri sekitar 1.300 ya masyarakat untuk mengikuti di Kranasda Pandan Run ini. Semoga saja, karena kami Bang Ardian, karena yang disajikan di situ adalah menu-menu apa kuliner-kuliner daerah Bang Ardian. Kalau kita di situ dari Ikatan Keluarga Siantan Anambas Tarempa itu menyediakan makanan-makanan tradisional dari khususnya dari Anambas. Semalam informasi di teman-teman sangat laris manis sepertinya Bung Adiannya. Semoga saja hari ini semakin laris lagi. Menjaga stand-stand mereka. Nah, ini salah satu mungkin dari UMKM kita yang menjajakan makanan-makanan atau kuliner-kuliner daerah tempatan, mungkin bisa saja menjualkan di sana. Karena kan masing-masing orang tuh kan mungkin bisa punya makanan-makanan khas daerahnya masing-masing Adiannya. Seperti laksa, seperti epok-epok, seperti nasi dagang, dan sebagainya kalau di daerah sana. Semoga saja ini menjadi event-event kedepannya menjadi makin dikenal oleh masyarakat seutuhnya. Ya. Itu aja Bung Adian mungkin. Baik. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Abdul Qadir di kilometer 6 ya, Kota Tanjung Pinang ya. Dan masih ada waktu kebersamaan kita pendengar untuk Anda untuk menyampaikan opini di kesempatan pagi ini ya. Di edisi hari ini tentunya di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat pagi. Dan barangkali di pagi ini Anda ingin beropini untuk memberikan tanggapan tentang di bulan kemerdekaan ini ya, di bulan Agustus 2026 ya. Ya, dari beberapa pendengar yang sudah menyampaikan ya tentang bagaimana tanggapan mengenai tentang tema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya di tahun ini. Baik, kita terima line telepon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Ya, halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung Ardian.
2: Selamat pagi, Pak Nasrun.
9: Sip. 45.
2: Semangat 45 ya. Baik.
9: Silakan. Oke, nih. Bung Ardian.
2: Ya.
9: Pagi, rencana saya gotong royong.
2: Iya, oke. Okay. Apakah rencananya akan teraplikasi nanti, dilaksanakan?

0: Kapan warga Bung Adian.
1: Ya. Baik, Pak Nasrun, saya mau tanya nih, Pak Nasrun tidak ikut serta nih mengikuti bazar UMKM di tepi laut.
0: Ada pemakanan saya ada.
1: Ada ya. Oke. Okay.
0: Ada pemakanan saya.
1: Ya.
0: Kan kita titip aja makanan ya, kita bikin
1: stand. Baik.
0: Tapi bagus bungkung sekali mana bazar-bazar ini Bung Ardian ya. Semoga memberi ekonomi. Jadi kegiatan apapun harus ada ekonomi atau bazar.
1: Ya.
0: Mana harus disusulkan sehingga demikian kegiatan-kegiatan sosial laporan ada kegiatan ekonomi harus ada ya. Terima kasih kepada pemerintah
1: kota
0: ya, agar kegiatan apapun ada kegiatan yang ramai-ramai kumpul situ kan sertakan dengan bazar atau ekonomi ikan-ikan kita, dengan demikian bisalah maju ikan-ikan kita ya Bung Ardian ya.
1: Bung Ardian ya.
0: Terima kasih dan saya pun enggak mau ikut juga tapi ada ajar gotong royong nih, jadi kayak planning dulu lah. Dan mudah-mudahan berjalan dengan baik. Yang bazar banyak, yang gotong royong pun berjalan dengan baik. Semoga Indonesia ini merdekanya bisa menyeluruh Bung Ardian ya. Dari kelas bawah, menengah, atas. Dimana sifat yang enggak benar sifat mafia itu Allah kasih hidayah. Semoga mafia-mafianya itu menurun ya. Diganti yang baik ya. Dengan takwa lah. Oke, informasi gitu.
1: Baik, Bung Ardian. Ya.
0: Siap sudah menyiapkan mesin ini mau meluncur ke lokasi.
1: Baik, luar biasa.
0: Okay. Baik itu Bung Ardian, selamat 45 tahun untuk kita semua maju dan sejajar dengan keadilan, dengan reda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Nasrun ya di Jalan Bali. Baik, kita lanjutkan menuju ke Kijang ya. Selamat pagi.
2: Pagi Bung Ardian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Pak Ahmadi ya.
2: Merdeka.
1: Oke.
2: Siap. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi.
1: Ya.
2: 1945 Indonesia sudah merdeka. Dan akan tetap merdeka. Selama 21 tahun yang lalu. Masalah ekonomi, rezeki, itu berkah ridha ilahi.
1: Ya.
2: Jangan ada yang dicemburui. Sudah diatur semuanya.
1: Ya.
2: Saja kita kan mengikuti perkembangan, dukunglah program-program pemerintah apa yang sudah dijalankan, yang tak berkenan kita tinggalkan, yang berkenan kita jalankan, syukuri saja nikmat apa yang ada, mudah-mudahan berkah dari yang kuasa. Insyaallah ketertiban lalu lintas perlu kita perhatikan bersama. Pengendara itu kalau boleh pakailah helm yang roda dua, itu pakai helm. Ini kadang-kadang sudah tak pakai helm, kat jalan raya, bonceng dua. Main HP kat jalan tu. Kita bingung nak ke kiri, nak ke kanan ni. Lampu sen kanan dia belok kiri, lampu sen kiri dia belok kanan kan. Kesabaran untuk berlalu lintas masih kurang nampaknya. Mudah-mudahan lebih tertib. Terima kasih Bung Dian.
1: Baik, Pak Ahmadi. Kita
2: tetap Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmadi ya, di Kijang. Oke. Terima kasih Pak Ahmadi dan kami buka kembali ya di line WhatsApp ya di 08 11 778 9830 ya. Dan terima kasih sarannya dari Pak Kasim nih, katanya saran sebaiknya melalui WhatsApp dengan telepon biasa 1:5 atau WA ditiadakan ya. Terima kasih masukannya, tapi tetap ya kita sebenarnya lebih memprioritaskan jaringan WhatsApp ya. Anda bisa menyampaikan melalui voice note nih ya, atau merekam opini Anda di WhatsApp ya. Kalau memang kesulitan untuk menghubungi di line WhatsApp ya, bisa voice note ya, merekam opini Anda ya. Nanti kita suarakan suara Anda ya. Dan juga bisa melalui line telepon 0771-27100 ya. Tentunya memang kalau dikatakan ada perbandingan, pasti ada perbandingan ya. Karena kalau melalui line telepon tentu itu menggunakan pulsa, sedangkan melalui WhatsApp itu menggunakan kuota ya. Jadi dimanfaatkan kesempatan ini, apakah Anda gunakan pulsa atau kuota ya. Baik, kita masih menantikan penelpon, silakan di 27100 dan juga bisa melalui di line WhatsApp ya di 08 11 778 9830.

0: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
1: Ya pendengar, demikian tadi jumpa kita di siaran Opini Publik ya untuk edisi pagi ini. Dan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan Anda dapat kembali dapat berinteraksi bersama kami ya di Opini Publik. Saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar.

0: Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung ya. Barangkali untuk pagi ini kita boleh nih berinteraksi mengenai tentang bagaimana nih pelaksanaan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Biasanya kan ada nih kegiatan pesta rakyat ya, yang tentunya ini dari swadaya masyarakat atau ada dari bantuan dari beberapa pengusaha ya. Karena memang biasanya ya sebelum terselenggaranya acara pesta rakyat ya di lingkungan perumahan Anda, biasanya Anda sudah mengajukan proposal ya, dan terkadang ada yang berhasil, ada yang juga tidak ya. Barangkali Anda ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan di perayaan ulang tahun kemerdekaan di wilayah atau di perumahan Anda. Apakah memang ditiadakan atau tetap diadakan dengan swadaya yang terbatas? Atau seperti apa nih kegiatan-kegiatannya? Mungkin bisa nih berbagi ide cerita ya. Biasanya memang untuk perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ya, lebih cenderung ke permainan anak-anak gitu ya. Mungkin sudah, kalau di Tanjung Pinang ini mungkin di Bintan masih ada nih kegiatan panjat pinang ya. Tapi kalau di Tanjung Pinang nih sepertinya sudah minim dan terbatas ya. Tapi iya, kegiatan-kegiatan seperti itu ya, seperti panjat pinang dan semisalnya ya masih menjadi lomba yang dirindukan oleh masyarakat atau pendengar ya. Terlebih lagi bagi mereka yang sudah berusia sekitaran 50-60 tahun ya. Kalau mungkin bisa bercerita mengisahkan masa-masa kecil dulu ya. Karena kalau di masa-masa kecil di era tahun 90-an, 80-an, bahkan di bawahnya itu memang masih kentara sekali ya bagaimana animo masyarakat dalam hal menyelenggarakan acara pesta rakyat ya, hasil dari swadaya masyarakat ya. Baik, dan iya, ada juga pendengar kita ya menyampaikan ada lomba kelereng di Sendok ya. Iya, pernah menjuarai juara pertama dapat handuk ya. Ini oke, baik. Mungkin Anda ada cerita unik ya bagaimana pelaksanaan kegiatan acara perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di tempat tinggal Anda atau di perumahan Anda ya. Atau barangkali sampai saat ini masih ada nih panitia yang belum cair ya proposalnya begitu ya. Baik, semoga saja apapun yang menjadi kegiatan Anda hari ini dan untuk perayaan hari ulang tahun nanti ya, dapat terselenggara dengan baik dan ada hal-hal yang positif ya. Meskipun barangkali ada nih yang tidak menyelenggarakan kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan di perumahannya ya, karena memang keterbatasan atau minimnya anggaran ya, atau ada keperluan lain yang lebih digesah ya, lebih penting dan lebih diprioritaskan ya, terlebih lagi dengan kondisi ekonomi di daerah kita yang tentunya dari beberapa statement masyarakat ya belum merdeka secara ekonomi ya, meskipun sudah merdeka secara hukum kenegaraan ya, atau pengakuan dari negara lain ya bahwa Indonesia sudah merdeka. Baik, untuk Anda yang ingin berinteraksi untuk bercerita nanti tentang bagaimana nanti kegiatan Anda, pelaksanaan kegiatan dari perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 mungkin bisa berbagi nih. Oke, baik, tetaplah bersama kami.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra. Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Bagi Anda ya yang ingin mengikuti ajang Bintang Radio khususnya di kategori pria ya, mudah-mudahan disesuaikan dengan usianya, terutama untuk anak-anak kita ya, atau adik kita atau tetangga kita, mungkin bisa disampaikan ya tentang kegiatan pelaksanaan dari Bintang Radio khusus kategori pria. Dan nanti juga kami siarkan ya promo dari kategori wanita untuk Bintang Radio. Baik, pendengar, kami sampaikan ini mengenai tentang paparan sinar matahari pagi. Seringkali dianggap sebagai hal yang sederhana, padahal memiliki manfaat penting bagi kesehatan tubuh. Selain membantu memulai aktivitas dengan lebih segar, cahaya pagi juga berperan dalam menjaga jam biologis tubuh yang mengatur berbagai fungsi penting setiap hari. Dilansir dari jurnal Psychoneuroendocrinology, menunjukkan bahwa paparan cahaya terang pada pagi hari dapat meningkatkan kortisol awakening response, yaitu peningkatan alami kadar dari hormon kortisol setelah seseorang bangun tidur. Respon fisiologis tersebut membantu meningkatkan kesiapan tubuh kita untuk beraktivitas sekaligus mendukung rasa waspada pada awal hari. Jam biologis tubuh atau ritme merupakan sistem yang bekerja selama sekitar 24 jam untuk mengatur waktu tidur, bangun, kemudian juga mengatur suhu tubuh, produksi hormon, hingga tingkat kewaspadaan seseorang. Ketika sistem ini berjalan dengan baik, tubuh lebih mudah menyesuaikan diri dengan aktivitas harian dan kualitas istirahat pun menjadi lebih optimal. Namun sebaliknya, kurangnya paparan cahaya alami pada pagi hari dapat mengganggu sinkronisasi jam biologis tubuh, di mana kondisi tersebut berpotensi membuat seseorang lebih sulit tidur pada malam hari, merasa ngantuk pada siang hari, serta mengalami penurunan konsentrasi dan produktivitas. Baik, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, sebanyak 32 kontingen pramuka kuartir cabang Kuarcap Lingga resmi diberangkatkan untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026. Pelepasan dipimpin Ketua Kuarcap Lingga Junedi Ajam di Pelabuhan Roro Jago, Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga pada Jumat yang lalu, di 7 Agustus 2026. Para peserta berangkat melalui jalur laut menggunakan kapal Roro menuju ke Jakarta. Mereka akan mengikuti Jamnas ke-12 yang digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Buperta Cibubur, Jakarta Timur pada tanggal 13 sampai dengan 20 Agustus 2026. Kontingen Lingga merupakan perwakilan dari sejumlah kecamatan, yakni Singkep, Singkep Barat, Singkep Selatan, Singkep Pesisir, dan Lingga Timur. Mereka akan bergabung bersama ribuan pramuka dari seluruh Indonesia dalam perkemahan nasional tersebut. Ketua Kuarcap Lingga, Junedi Ajam, berharap seluruh peserta dapat menjaga nama baik daerah selama mengikuti kegiatan. Ia juga meminta para kontingen memanfaatkan Jamnas sebagai wadah belajar, memperluas wawasan, dan mempererat persaudaraan antar sesama pramuka. Jambore Nasional merupakan kegiatan 4 tahunan gerakan pramuka yang mempertemukan pramuka penggalang dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi ajang pembinaan karakter, kepemimpinan, keterampilan, dan semangat kebangsaan. Keikutsertaan kontingen Lingga diharapkan memberikan pengalaman berharga bagi para peserta. Ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama Jamnas nantinya diharapkan dapat diterapkan dalam kegiatan kepramukaan di daerah ya. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak terhingga.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan,

Saat kandung kemih terisi, tubuh secara alami mengirimkan sinyal untuk segera berkemih. Mengabaikan sinyal tersebut sesekali pada orang yang sehat umumnya tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika terus-menerus menjadi kebiasaan, risikonya terhadap kesehatan saluran kemih dapat meningkat. Kajian dalam Journal of Urology menunjukkan bahwa kebiasaan menahan buang air kecil dalam jangka panjang dapat mempengaruhi fungsi kandung kemih karena ototnya terus dipaksa menahan volume urin yang meningkat. Kondisi tersebut dapat mengganggu proses pengosongan kandung kemih secara optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko berbagai gangguan pada saluran kemih. Selain meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, kebiasaan menahan buang air kecil juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri pada area kandung kemih, hingga kesulitan mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Risiko tersebut cenderung lebih besar pada orang yang pekerjaannya sering membuat mereka menunda untuk ke toilet, seperti pengemudi jarak jauh, tenaga kesehatan, maupun pekerja dengan jadwal yang padat. Mencegah gangguan pada saluran kemih dapat dimulai dengan kebiasaan sederhana, seperti tidak menunda buang air kecil, mencukupi kebutuhan cairan setiap hari, serta menjaga kebersihan area genital. Kebiasaan tersebut membantu menjaga fungsi kandung kemih tetap optimal, sekaligus mengurangi risiko terjadinya infeksi. Oleh karena itu, pendengar dan pemirsa, membiasakan diri untuk buang air kecil saat tubuh memberikan sinyal merupakan bagian penting dari pola hidup sehat. Dengan menjaga kebiasaan berkemih secara teratur dan menerapkan gaya hidup sehat, setiap orang dapat membantu memelihara kesehatan saluran kemih serta mengurangi risiko gangguan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup Anda. Dan tadi informasi dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Pendengar, di era digital yang serba cepat dan penuh informasi seperti sekarang, kepercayaan menjadi nilai yang sangat penting dalam menjalin hubungan antar manusia, baik dalam konteks persaudaraan, persahabatan, maupun kehidupan sosial secara umum. Kepercayaan adalah fondasi yang membuat hubungan menjadi kuat, harmonis, dan tahan uji. Namun di tengah banjirnya informasi dan maraknya berita bohong atau hoax, menjaga kepercayaan menjadi tantangan tersendiri. Kepercayaan dalam fondasi persaudaraan dan persahabatan, persaudaraan baik karena hubungan darah maupun karena ikatan sosial atau spiritual, memerlukan rasa saling percaya. Tanpa kepercayaan, hubungan persaudaraan mudah dirusak oleh prasangka, konflik, dan kesalahpahaman. Demikian pula dalam persahabatan. Kepercayaan adalah perekat yang membuat dua orang saling terbuka, saling mendukung, dan merasa aman satu sama lain. Kepercayaan tidak hadir begitu saja, ianya dibangun melalui kejujuran, konsistensi dalam sikap dan perilaku, serta kemampuan untuk menjaga rahasia dan menghargai satu sama lain. Ketika seseorang melanggar kepercayaan, seperti menyebarkan rahasia pribadi atau berkata tidak jujur, maka ikatan yang telah terbangun lama bisa runtuh seketika.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Age tahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu ada apa buruk?
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: tuh masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi cerutu.
1: Pendengar, teknologi digital telah mengubah cara kita berkomunikasi. Kini kita lebih mudah terhubung dengan siapapun di belahan dunia manapun. Namun kemudahan ini juga membawa resiko informasi palsu, fitnah, dan hoax sangat mudah menyebar hanya dengan satu klik. Dan disinilah kepercayaan diuji, kita dituntut untuk bijak dalam menyaring informasi sebelum membagikannya. Tidak jarang, berita bohong digunakan untuk memecah belah keluarga, memprovokasi konflik antar teman, bahkan menciptakan permusuhan di masyarakat. Ironisnya, informasi palsu seringkali terlihat meyakinkan dan menyebar lebih cepat dibanding dengan kebenaran. Salah satu cara paling konkret menjaga kepercayaan di era digital saat ini adalah dengan menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab, selalu memverifikasi informasi sebelum Anda menyebarkannya. Utamakan klarifikasi daripada asumsi atau tanggapan, dan hindari ikut menyebarkan berita yang tidak jelas sumbernya. Jika kita menerima informasi sensitif tentang seseorang, apalagi jika itu menyangkut teman atau saudara Anda, maka langkah yang bijak adalah menanyakannya langsung, bukan menyebarkannya atau membuat penilaian sepihak. Sikap ini akan memperkuat kepercayaan dan menghindarkan kita dari menjadi bagian mata rantai penyebar hoax. Pendengar, kepercayaan adalah harta yang tidak ternilai dalam hubungan antar manusia. Ianya membutuhkan waktu untuk dibangun, namun bisa hancur hanya dalam sekejap karena berita bohong atau sikap yang tidak bijak. Di era digital yang penuh dengan godaan untuk cepat bereaksi dan membagikan informasi, tentunya mari kita tetap mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dan dengan begitu, persaudaraan dan persahabatan yang kita miliki akan semakin kuat dan berarti.

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu. Perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hadeh. Gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia nggak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku nggak tahu soal pahlawan. Tapi kalau untuk kamu, aku janji bakal selalu jadi pahlawan.
1: Iya, pahlawan kesiangan maksudnya.
0: Enggak kok sayang, beneran. Mulai sekarang, aku bakal belajar dan menghormati jasa para pahlawan. Kan aku mau jadi penerus bangsa yang baik.
2: Bisa aja kamu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, okay. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok
0: ya. Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Pendengar, masyarakat memegang peranan kunci dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi dari masyarakat tidak hanya menjadi alat pengawasan, tetapi juga menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggara layanan agar semakin responsif, transparan, dan sesuai kebutuhan. Dikutip dari www.gramedia.com, melalui survei kepuasan masyarakat, kotak saran, aplikasi pengaduan, atau forum diskusi publik, masyarakat bisa menyampaikan pengalaman serta kritik terhadap layanan yang diterima. Ketika masyarakat aktif mengakses layanan mereka, berkontribusi secara langsung dalam menguji efektivitas, kemudahan, dan kejelasan prosedur layanan tersebut. Masyarakat juga bisa menjadi pengawas yang objektif terhadap layanan yang tidak sesuai prosedur, diskriminatif, lambat, atau bahkan mengarah pada pungli. Pelaporan ini juga sangat penting bagi reformasi birokrasi. Beberapa daerah dan instansi membuka forum atau dialog publik secara periodik. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung untuk membahas isu, menyampaikan saran, dan turut menyusun standar pelayanan. Masyarakat juga berperan menyebarkan informasi pelayanan kepada lingkungan sekitarnya, sehingga meningkatkan kesadaran kolektif tentang hak dan kewajiban dalam menerima pelayanan publik. Partisipasi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam evaluasi dan perbaikan layanan melalui survei kepuasan, pelaporan langsung maupun forum konsultasi publik. Masyarakat dapat menyampaikan umpan balik yang akan digunakan sebagai dasar perbaikan layanan, sebagaimana dalam era digital, kanal pengaduan dan aplikasi layanan menjadi jembatan penting agar suara warga dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan cepat. Dan tadi pendengar, informasi yang kami dapatkan tadi dari portal rri.co.id. Tetaplah bersama kami.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnis jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Informasi atau di portal rri.co.id kami sampaikan informasi, pemerintah terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik demi menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Dengan semangat reformasi, birokrasi, dan transformasi digital, berbagai instansi kini berlomba menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan. Berbagai inovasi dilakukan mulai dari penyederhanaan prosedur penerapan sistem pelayanan terpadu satu pintu hingga digitalisasi proses administrasi. Tujuannya jelas, memberikan kenyamanan dan kepastian bagi masyarakat dalam mengakses layanan negara tanpa harus menghadapi birokrasi yang rumit. Dikutip dari gramedia.com, pendengar, dalam hal konsep pelayanan, pelayanan publik kini tidak lagi terpusat di kantor pemerintahan melalui aplikasi daring, portal layanan dan layanan berbasis mobile. Masyarakat bisa mengurus dokumen kependudukan, perizinan usaha, membayar pajak hingga pengaduan publik dari mana saja dan kapan saja. Di berbagai daerah, pelayanan publik juga terus berbenah. Misalnya, layanan berbasis nomor induk kependudukan atau NIK yang kini semakin terintegrasi antar instansi atau program MOL pelayanan publik MPP yang menyatukan berbagai layanan dalam satu lokasi yang nyaman dan efisien. Dan pendengar, itu tadi pendengar informasi yang kami sampaikan dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, dan tetaplah bersama kami.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, saya Ardian Huta Barat, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Dan selesai sudah tugas saya menemani Anda di Tanjung Pinang Pagi untuk edisi hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk menuju ke Tanjung Pinang Siang.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
5: Kilau Pancasila.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
7: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Tanjung Pinang Siang Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini bersama saya Liza Andriani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar di Tanjung Pinang Siang, sudah pun kami siapkan rangkaian acara untuk Anda. Antara lain sebentar lagi akan kita awali dengan mendengarkan siaran radio kecil bersama TK Maitreya Wira Bintan Center.
9: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil.

0: Pergi ke sekolah membawa buku.
1: Hewan.
0: Buku dibaca setiap hari.
1: Hewan.
0: Ayo teman dengarkan selalu.
1: Hewan.
0: Siaran ceria dari TK Metawira Bintang Center di RRI. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita doa dulu. Doa akan dipimpin oleh Elvan.
2: Bawa tangan ke atas,

0: Selesai. Terima kasih, Evan. Hari ini kita akan belajar bersama dengan tema tanaman. Sebelum memulai, kami akan perkenalkan diri dulu ya.
1: Halo teman-teman, perkenalkan namaku Valeri.
2: Halo teman-teman, namaku Kiera.
3: Kami dari TK Matewira Bintang Center yang beralamat di Jalan Terminal Secarang Komplek Bintang Center.
1: Hari ini kami yang akan mengajak teman-teman yang sedang berada di rumah untuk belajar bersama.
2: Oh iya, kami juga ditemani oleh Ibu Ernawati, Bu Angeli, dan Ibu Thea, serta teman-teman lainnya.
1: Kami sangat senang sekolah di TK Matewira Bintang Center karena sangat menyenangkan.
2: Benar sekali, ibu guru kami itu baik-baik semua dan sangat sabar. Selain itu, di sekolah kami juga ada belajar bahasa Inggris dan Mandarin.
1: Terus yang paling asik itu kami sering dibawa jalan-jalan banyak outing class di sekolah kami dengan tujuan untuk menambah wawasan kami.
2: Ayo teman-teman yang sedang mendengarkan siaran RRI segera bergabunglah dengan kami. Kami lagi buka pendaftaran anak baru loh. Jangan sampai kelewatan ya. Kuota sangat terbatas.
1: Ayo teman-teman, mari kita nyanyi bersama.

0: sebelum kita masuk pelajaran, kita ngobrol dulu yuk. Kalian tahu tidak ada gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat?
1: Saya tahu 7 kebiasaan tersebut adalah bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
0: Yuk kita jelasin satu-satu biar teman-teman yang di rumah lebih paham.
2: Bangun pagi itu membuat tubuh kita sehat dan segar. Kalau bangun pagi kita bisa siap-siap ke sekolah tepat waktu.
0: Kalau sebelum melakukan sesuatu, apa yang kita lakukan?
3: Berdoa supaya dilindungi Tuhan. Saya berdoa sebelum makan dan sebelum belajar.
4: Tahukah kalian, berolahraga itu sangat penting. Dengan berolahraga, tubuh kita jadi sehat, kuat, dan hati kita jadi senang.
5: Agar tubuh kita sehat dan kuat, kita harus makan makanan sehat dan bergizi. Kalau kita makan sehat, tubuh kita jadi kuat, tidak mudah sakit, bisa bermain dengan semangat.
0: Siapa yang rajin belajar?
6: Saya. Belajar membuat kita pintar. Belajar juga bisa sambil bermain, jadi menyenangkan.
1: Kita hidup bersama orang lain di rumah, di sekolah, dan di lingkungan itu artinya kita belajar bermasyarakat.
2: Bermasyarakat itu artinya saling menyapa, saling berbantu, main bersama, dan tidak bertengkar.
3: Kalau kita bermasyarakat dengan baik, kita punya banyak teman, lingkungan hati kita senang.
4: Yuk, jadi anak baik di masyarakat dan tidak lupa menolong teman. Kalau kita menolong, nanti kita ditolong.
5: Teman-teman, agar tubuh kita sehat dan kuat, kita harus tidur cepat di malam hari.
6: Kalau kita tidur cepat, tubuh kita jadi segar, tidak mengantuk di sekolah, bisa bermain dengan semangat. Yuk kita biasakan tidur cepat setiap hari.

0: Mari kita mulai belajar. Teman-teman, siapa yang mau sebutkan bagian-bagian tanaman?
1: Saya. Halo, nama saya Tisabel Pionilu. Bagian-bagian tanaman itu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah.
0: Siapa yang tahu tanaman itu perlu apa supaya bisa tumbuh?
2: Saya, halo, nama saya Edeline Ferroreta Chang. Tanaman tumbuh butuh air, butuh sinar matahari, dan juga tanah yang subur.
0: Betul-betul. Ivon, kalau kita punya tanaman, apa yang harus kita lakukan?
3: Halo, nama saya Ivon. Tanaman itu harus disiram setiap hari dan diberi pupuk. Tidak boleh dirusak ya.
0: Betul sekali. Kalau kita tidak merawat tanaman, apa yang akan terjadi? Elvan, kamu bisa jawab?
4: Bisa-bisa, nama saya Elvan. Tanamannya bisa layu dan bisa mati.
0: Yuk kita belajar bahasa Inggris sekarang. Let's count for 1 to 10.

0: kamu bisa sebutkan bagian-bagian tanaman dalam bahasa Inggris tidak?
1: Bisa dong. Halo, nama saya Aurora Alita. Akar itu root, batang itu stem, daun itu leaf, bunga itu flower, buah itu fruit.
0: Let's sing a song.

0: Teman-teman, kita kan sudah belajar lagu bahasa Inggris. Gimana kita sama-sama menghafalkan puisi Mandarin Mindong dan bernyanyi lagu Kuala Syaseu.
1: Mindong.

0: Febri bisa tidak sebutkan bagian-bagian tanaman dalam bahasa Mandarin?
1: Halo, nama saya Febri. Bisa

0: kose-kose.
1: Ayo teman-teman, mari kita rajin merawat tanaman di rumah dan di sekolah. Dengan begitu, kita bisa menjadi anak yang hebat, sehat, dan cinta lingkungan.
2: Sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, mari kita dengarkan Valerie bercerita tentang biji kecil yang hebat.
1: Judul biji kecil yang hebat. Di sebuah taman kecil, ada biji mungil bernama Bimo. Bimo tinggal di dalam tanah yang hangat dan lembut. Suatu hari, Bimo berkata, "Aku ingin melihat dunia." Lalu turunlah hujan rintik-rintik. Air menyentuh Bimo dan membuatnya segar. Matahari pun bersinar hangat dari atas. "Waktunya tumbuh," kata Bimo dengan semangat. Pelan-pelan Bimo mulai tumbuh. Ia mendorong tanah atas dan "Halo dunia," serunya saat muncul ke permukaan. Hari demi hari, Bimo semakin tinggi. Ia memiliki daun hijau yang cantik. Burung kecil datang dan berkata, "Hai Bimo, kamu hebat sekali." Bimo tersenyum, "Terima kasih. Aku tumbuh karena air, matahari, dan tanah yang baik." Sejak itu, Bimo menjadi tanaman yang kuat dan bahagia di taman.
2: Apa pesan yang bisa diambil dari cerita tersebut?
1: Tanaman butuh air, sinar matahari, dan kasih sayang agar bisa tumbuh dengan baik.
2: Sebelum kita pulang, kita nyanyi-nyanyi yuk teman-teman.

0: Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir siaran hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan belajar bersama kami. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berada di rumah.
1: Sebelum pulang, mari kita doa bersama. Doa pulang akan dipimpin oleh Evan.

0: pergi ke kebun memetik mangga.
1: Hewan.
0: Mangga manis dibagi dua.
1: Hewan.
0: Terima kasih sudah bersama.
1: Hewan.
0: Sampai jumpa di RRI Tercinta.
2: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil.
1: Hewan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
2: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Adik-adik, siapa yang tahu?

0: Masih hidup bro. Aduh lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah. Santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah kok mati airnya woy? Ya elah lagi sampoan juga. Perih woy perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bear cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan

0: Pro1.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita olahraga dari Pro3 Jakarta. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inter Milan kandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium, Australia. Jorge Martin tampil dominan juara sprint race MotoGP Inggris. Tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester United bermain imbang 1-1 melawan Paris Saint-Germain dalam laga pramusim Tour 2026 di UEFA Gothenburg, Swedia malam tadi. PSG membuka keunggulan saat pertandingan baru berjalan kurang dari 2 menit. Ibrahim Baye mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan umpan silang berbahaya dari Dro Fernandes. Manchester United kemudian berhasil menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Brian Mbeumo menjadi pencetak gol bagi Setan Merah pada menit ke-32 setelah menerima operan dari Ahmad Diallo. Dengan gol itu, Mbeumo melanjutkan tren positifnya dengan mencetak gol ketiga dalam 2 pertandingan terakhir. Meski PSG menurunkan sejumlah pemain bintangnya yang tampil di Piala Dunia 2026, Manchester United justru mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Pelatih Manchester United Michael Carrick menilai timnya menunjukkan respon positif.
1: Sebenarnya saya menikmatinya. Itu adalah hal positif yang bisa dipetik dari pertandingan tersebut, serta tantangan yang bagus. Menurut saya gaya permainan mereka sedikit berbeda dari apa yang harus kami hadapi dan sesuaikan. Seharusnya kami bisa mencetak lebih banyak gol. Menurut saya kami melakukan pressing dengan sangat baik pada momen-momen tertentu. Kami berhasil merebut kembali bola di area lawan dan terlihat sangat berbahaya saat transisi. Itu hal yang memang sudah kami lakukan selama beberapa bulan terakhir. Senang melihatnya dan permainan kami saat menghadapi skema man-to-man juga menarik. Sekali lagi, ini sangat berbeda dari gaya permainan lawan yang biasa kami hadapi.
0: Hasil imbang melawan PSG menjadi modal positif bagi Manchester United sebelum menghadapi musim baru. Setan Merah dijadwalkan membuka kompetisi Premier League 2026-2027 dengan menghadapi Hull City dalam 2 pekan mendatang.

Pecinta olahraga, Inter Milan mengandaskan Juventus dengan skor 2-1 dalam laga pramusim yang digelar di Perth Stadium Australia malam tadi. Federico Di Marco membuka keunggulan untuk Inter Milan sebelum Francisco Conceição menyamakan kedudukan untuk Sinyonya Tua. Gol kemenangan Nerazzurri dicetak Andy Dowf menit ke-85. Hasil itu memperpanjang tren positif Nerazzurri sepanjang pramusim, sekaligus menjadi kekalahan pertama Juventus pada musim panas 2026. Inter membuka keunggulan pada menit ke-20. Di Marco membawa Nerazzurri unggul 1-0 setelah menyelesaikan umpan dari Angel Johan Boni. Tertinggal 1 gol, Juventus berusaha meningkatkan tekanan. Weston McKennie mendapat peluang pada menit ke-28. Tetapi tembakannya masih belum menemui sasaran. Inter berhasil memperbesar keunggulan pada menit ke-62. Andy Dow mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 2-0. Juventus baru mampu memperkecil ketertinggalan pada menit ke-85. Francisco Conceição melepaskan tembakan yang berhasil membobol gawang Inter dan membuat skor berubah menjadi 1-2. Memasuki menit-menit akhir, Juventus meningkatkan tekanan demi mencari gol penyama kedudukan. Namun, pertahanan Inter mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi.

0: Pendengar RRI, klub AS Roma memperpanjang tren negatif pada laga pramusim setelah dibungkam Brighton dengan skor 3-0. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: 10 goals last year for Diego Gomez.
2: AS Roma kembali menelan pil pahit di laga pramusim bertandang ke Amex Stadium malam tadi. Tim asuhan Gianfiero Gasperini dibantai Brighton dengan skor telak 3-0. Hasil ini memperburuk catatan defensif mereka sepanjang tur pramusim di Inggris. Brighton langsung tampil dominan sejak awal. Jorginho Rutter membuka keunggulan di babak pertama. Tak berselang lama, Yasin Ayari mengadakan skor lewat tembakan jarak jauh yang membobol gawang tim tamu. Lini belakang Roma semakin terpuruk di babak kedua. Ayari mencetak gol keduanya untuk memastikan kemenangan telak 3-0. Roma sebenarnya memiliki beberapa peluang matang lewat Mellen, Wesley, dan Paulo Dybala. Namun efektivitas serangan tuan rumah menjadi pembeda. Usaha laga Fabian Hasler selaku pelatih Brighton apresiasi kemenangan timnya.
3: Because I think we want to show energy, intensity.
4: Ya, saya cukup puas karena menurut saya kami ingin menunjukkan energi, intensitas. Kami ingin melakukan pressing tinggi. Kami ingin memainkan sepak bola yang menggairahkan para penonton. Dan saya pikir kami menunjukkan performa yang sangat baik.
2: Sementara itu pemain Brighton, Vuskovic, merasa sangat senang melakukan debutnya dengan meraih hasil positif.
5: Very nice win also. Clean sheet.
4: Oh, sangat menyenangkan. Ya, kemenangan yang sangat bagus. Nah, kami tidak kebobolan. Bagi saya yang terpenting adalah pemain bertahan. Tapi saya pikir kami memainkan permainan yang sangat bagus sebagai sebuah tim.
5: But I think we play very good game as a team.
2: Hasil minus ini menambah panjang daftar kebobolan tim asuhan Gianfiero Gasperini selama pemusatan latihan di Britania Raya. Sebelumnya mereka menelan kekalahan 1-4 dari Cardiff City dan menang 4-1 atas Newport County. Rangkaian laga persiapan pramusim bagi klub-klub Liga Utama Italia terus berlanjut. Brighton dijadwalkan bakal menjajal kekuatan Bologna, sedangkan Roma menyelesaikannya untuk segera kembali ke Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Jorginho given far too much room to operate.

0: Pecinta sepak bola, laga uji coba Chelsea dan AC Milan di Jakarta menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hampir seluruh pemain Chelsea berada di kotak penalti dari AC Milan. Berikan aba-aba, tempo sebelah kanan sudah dilaku, kaki kanan mencoba sundul.
2: Laga uji coba Chelsea dan AC Milan yang berlangsung di Jakarta tadi malam dianggap menjadi bagian penting dalam persiapan kedua tim menjelang musim baru di liga masing-masing. Setidaknya hal tersebut disampaikan oleh pelatih Chelsea, Xabi Alonso, usai laga menghadapi AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta tadi malam. Xabi menuturkan ia melihat banyak perkembangan selama 3 pertandingan pramusim yang telah mereka lewati. Ia meyakini saat musim baru Liga Inggris dimulai, skuad asuhan yang akan siap.
3: Well, it's precision. Precision after the
4: pramusim sejauh ini kami baru menjalani 3 pertandingan. Tentu saja semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin banyak opsi yang ada. Pemain yang baru bergabung seperti Estevao, Anda bisa melihat setelah libur panjang ia memberikan dampak besar dan membantu tim. Jadi saya pikir kami akan terus membaik. Tentu saja untuk awal Premier League kami akan siap. Tetapi itu baru menjadi titik awal dari evolusi tim ini. Saya pikir ini adalah proses yang akan memakan waktu berbulan-bulan.
2: Sementara itu pelatih AC Milan Ruben Amorim juga menyatakan hal serupa. Pelatih asal Portugal itu mengatakan hasil pertandingan dengan Chelsea menjadi kesempatan ia melihat bagian mana dari penampilan timnya yang perlu dipenahi.
4: Informasi yang saya bisa ambil dari pertandingan ini adalah informasi yang sangat penting. Bahkan hal-hal yang tidak kami lakukan dengan baik sangat penting bagi kami untuk melihatnya sebelum musim dimulai agar kami bisa berkembang. Kami akan kembali ke Milano dan kami akan mengerjakan hal-hal yang perlu kami benahi.
2: Pertemuan Chelsea dan AC Milan tadi malam merupakan bagian dari tur pramusim kedua tim di kawasan Asia. Pada laga yang bertajuk Indonesia Super Cup ini, Chelsea berhasil mengalahkan AC Milan 3-0. Dari Jakarta, Nirabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Fortuna Sittard menahan imbang juara Liga Belanda musim lalu PSV Eindhoven 2-2 dalam laga pembuka era divisi 2026-2027. Di Stadion Philips malam tadi, penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mencetak satu gol untuk Fortuna. Fortuna Sittard langsung membuat kejutan ketika Romeni membuka keunggulan pada menit ke-10. Laga menjadi debut resmi penyerang Indonesia bersama Fortuna setelah dipinjamkan Oxford United. Gol Romeni berawal dari tendangan gawang Fortuna yang mengarah ke area pertahanan PSV. Rian Flamingo sebenarnya menguasai sepak bola dengan baik, tetapi back PSV itu melakukan back pass yang berhasil direbut Romeni dan berhasil mencetak gol ke gawang PSV. Fortuna mempertahankan keunggulan 1-0 hingga turun minum. PSV kemudian meningkatkan tekanan setelah jeda dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-55. Flamingo menebus kesalahannya pada babak pertama dengan mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok Ivan Perisic di tiang jatuh. Tuan rumah berbalik unggul 2-1 menit pada menit ke-79. PSV sudah berada di ambang kemenangan sebelum Fortuna mencetak gol penyama pada masa injury. Edward Mika melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-92 yang meluncur ke pojok gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2.

0: pecinta MotoGP. Jorge Martin tampil dominan pada sprint race MotoGP Inggris 2026 yang berlangsung di sirkuit Silverstone malam tadi. Pembalap Aprilia Racing memulai balapan dari posisi terdepan setelah merebut pole position pada sesi kualifikasi. Martin kemudian mampu mempertahankan posisinya sejak lap pertama hingga finish. Martin tidak memberikan kesempatan kepada rivalnya untuk mengambil alih posisi terdepan. Ia menyelesaikan sprint race sebagai pembalap pertama dan meraih kemenangan tanpa terkejar. Hasil ini membuat semakin percaya diri menatap balapan utama malam nanti.
1: Yeah, for sure. What I can say is that I'm really, really happy.
2: Ya, tentu saja yang saya bisa katakan adalah saya sangat-sangat bahagia. Kemarin, bahkan beberapa lap pertama, Anda tahu perasaannya sudah berbeda. Mungkin karena tracknya, mungkin karena kerja keras yang kami lakukan. Tapi saya merasa sangat baik. Jadi ini lebih tentang mengerjakan detail-detail kecil. Dan ketika akhir pekan seperti ini, semuanya menjadi lebih mudah. Besok adalah balapan yang panjang dan kita harus memahami bagaimana menjadi lebih kompetitif.
0: Hasil ini sekaligus menjadi tambahan penting bagi Martin dalam persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 mendapat tambahan 12 poin. Martin kini mengumpulkan 220 poin di klasemen sementara. Sementara Ai Ogura yang finish posisi kedua juga makin kokoh berada di posisi kedua klasemen. Berkat tambahan 9 poin, pembalap Trackhouse itu mengoleksi 203 poin. Di posisi ketiga ditempati Marco Bezzecchi yang naik peringkat. Kemudian Marc Marquez turun satu posisi 4 dan kini mengoleksi 191 poin.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Oh, that's good. Pendengar RRI, pelatih petenis putri Indonesia Aldila Suciadi, Christopher Rungkat mengatakan rangkaian turnamen lapangan keras di Amerika Utara menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi US Open yang merupakan target utama musim ini. National Bank Open 2026 di Toronto menjadi turnamen kedua yang dijalani Aldila dalam rangkaian US Swing setelah tampil pada Mubadala CTBC Open di Washington dan akan mengikuti dua turnamen pemanasan lainnya sebelum Grand Slam terakhir musim ini. Christo menegaskan Aldila tetap berambisi meraih hasil maksimal pada setiap turnamen pemanasan, termasuk dua ajang WTA 1000 di Toronto dan di Cincinnati yang menjadi bagian penting dari persiapan. Aldila datang ke Toronto dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih gelar WTA 500 Mubadala CTBC Open di Washington bersama Erin Rotlive. Gelar tersebut menjadi modal penting untuk menjaga momentum menjelang US Open. Pada babak pertama Toronto, Aldila dan Rotlive berhasil menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026. Kristina Mladenovic, Han Yugo dengan skor 6-3, 6-7-4, 10-5. Selanjutnya pada babak 16 besar, pasangan Indonesia Selandia Baru tersebut akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang dijadwalkan pada Senin dini hari nanti waktu Indonesia.

Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Filipina di C5 Cup 2026 leg 2 di 700 Anniversary Chiang Mai Sport Complex dalam C5 Cup 2026 siang nanti. Pertandingan akan menjadi penentuan runner up C5 Cup 2026 leg 2. Saat ini Timnas voli putri Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen dengan raihan 2 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Filipina di posisi kedua dengan 3 poin dari 2 laga. Kemenangan dapat membuat tim merah putih meraih posisi runner up pada akhir klasemen atau mendapatkan medali perak leg kedua. Meski pada akhir klasemen Indonesia memiliki nilai sama 4 poin, pasukan Marco Sugiyama ini akan dinyatakan jadi pemenang karena unggul kemenangan ketimbang Filipina. Apabila menang dalam laga ini, Indonesia akan meraih 2 kemenangan, sedangkan Filipina punya 1 kemenangan. Meski begitu, Indonesia dapat menggunakan semangat pada leg pertama yang menghajar Filipina 3-1, 20-25, 25-19, 25-22, 25-16 pada pertandingan terakhir.

Pendengar RRI, tim nasional BMX Racing Indonesia meraih 2 medali dari Asian BMX Racing Championship 2026 di Arena BMX Nilai Negeri 9 Malaysia pada 6 hingga 8 Agustus. Jasmine Az-Zahra meraih medali emas pada nomor Women U23. Sementara Balkis Humairah memperoleh medali perunggu Women Junior. Hasil tersebut menjadi pencapaian positif Indonesia dalam ajang Asia tersebut. Jasmine tampil terbaik pada nomor Women U23, mengalahkan Yong Sin Liu dari China dan Ayon Park dari Korea Selatan. Balkis Humairah finish di posisi ketiga pada kategori Women Junior. Sedangkan medali emas dimenangkan atlet Korea Selatan Ye So Kim dan Cheng Jia Yang meraih perak. Sejumlah pebalap Indonesia juga mencatatkan hasil cukup baik. Amel Van Der Siva menempati posisi keempat pada Women Elite, sedangkan Pani Aswa finish keempat Men U23. Pada nomor Men Elite, Fasya Asana berada di posisi keenam, sementara Rio Akbar menyelesaikan kompetisi di urutan ke-8.

Dengan disampaikannya informasi dari Timnas BMX Racing Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Mendengar informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Tanjung Pinang Siang.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Rizky Febian dan Adrian Khalif ya, pendengar Alama. Ini adalah salah satu lagu pilihan di ajang Bintang Radio kategori pria. Pendengar, hari ini tanggal 9 Agustus merupakan hari yang ternyata bersejarah. Bukan hanya satu peringatan saja, tapi ada beberapa peringatan penting yang diperingati pada tanggal 9 Agustus ini. Dilansir dari rri.co.id, tanggal 9 Agustus ternyata punya sejumlah catatan penting yang layak kita ingat, pendengar. Antara lain, hari ini diperingati sebagai Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia. Peringatan ini menjadi pengingat bahwa masyarakat adat itu punya hak untuk menjaga identitas, budaya, wilayah, dan sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Di tanggal yang sama, tanggal 9 Agustus ini, dunia juga mengenang tragedi bom atom di Nagasaki, Jepang, pada masa Perang Dunia Kedua. Puluhan ribu orang menjadi korban dan dampaknya dirasakan hingga generasi berikutnya. Karena itu, pendengar, mengenang Nagasaki bukan sekedar mengingat sebuah peristiwa sejarah, karena lebih dari itu menjadi pengingat betapa pentingnya, betapa mahalnya ya harga sebuah perang dan betapa pentingnya menjaga perdamaian. Dua momentum ini mengajak kita melihat sejarah dari sisi kemanusiaan, hak azazi, dan juga pentingnya menjaga kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah, Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang, Mbak.
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang. Kan Bapak numpang kerja di rumah saya.
1: Masih mending saya, Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah, Mbak, bangun tidur, HP. Mau tidur, HP. Foto terus. Tinggal aja, Mbak, sekalian di dunia maya.
2: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Lagu dari Tik Ben yang di-cover ulang sama Andre Taulani and Friends, pendengar terbaik untukmu. Nah, pendengar, untuk Anda kaum muslim dan muslimat, kami informasikan masuknya fardu zuhur untuk hari ini pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang baru pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu bernuansa Islami untuk Anda.
1: Amat beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, sesaat lagi akan kita dengarkan berkumandangnya seruan azan, pertanda masuknya fardu zuhur untuk kawasan Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Taukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti sorot kasus hukum dan kriminal serta parlamentaria. Edisi hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026.
1: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyajikan sorot kasus hukum dan kriminal edisi pekan ini Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Reni Ilda Valantra. Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan

0: korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kita dengarkan laporan selengkapnya.
1: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepri, Feni Metaria Detyawati, mengatakan telah dimintai keterangan terkait dugaan pengadaan seragam oleh Kejati Kepri. Menurutnya, BKAD menganggarkan untuk 3 baju, namun yang didapatkan hanya 2 baju. Feni pun menyebutkan, BKAD Kepri telah melihat dari beberapa penjahit, namun besaran harga sebesar 1,7 juta per setel. Menurutnya, besaran anggaran tersebut berasal dari standar satuan harga SSH yang telah disusun melalui harga pasar.
2: Terus akhirnya kami membuat yang satu baju tidak jadi, itulah selisihnya, karena kita tidak besarannya. Kan kami sudah melihat di beberapa penjahit, berapa ininya, dan ada di SSH. SSH disusun berdasarkan harga pasar. Harga baju dengan kualitas ini, harga ini batik, ini berapa, kita masuk di SSH. Terus kita ngambil bagian yang mana yang kita ambil.
1: Asisten Intelijen Kejati Kepri, Yovandi Yazid, mengatakan belum mengetahui pasti adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat BKAD Kepri. Namun ia mengatakan jika masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan atau full bucket sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci.
3: Kalau masih tahap ini ya, full bucket itu sebenarnya belum bisa kita rilis juga. Kalau sudah masuk penyidikan,
1: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kepri. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pengakuan Kepala BKAD Kepri, Feni Metaria Detyawati, kepada awak media beberapa waktu sebelumnya. Kasih Fenkum Kejati Kepri, Senopati, menyayangkan klaim tidak berdasar yang dilontarkan oleh pejabat daerah tersebut.
4: Kami sangat menyayangkan atas statement yang bersangkutan, oleh karena dari segala bentuk pelaporan maupun langkah hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi khusus atas pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah ada terjadi. Itu dulu yang kami perlu sampaikan. Saya hormati apapun yang menjadi sesuatu yang perlu dari teman-teman media untuk mengklarifikasi kepada kami. Kami pastikan kembali dan tidak kami ulangi bahwa sehubungan hal tersebut tidak pernah ada terhadap terkait pemeriksaan dugaan dimaksud.
1: Diketahui pengadaan baju dinas termasuk baju kurung di PKAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp710 juta dengan realisasi Rp579 juta. Reporter Rispan Batrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepri.
5: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepri. Kasih Penkum Kejati Kepri, Senopati, meminta masyarakat dan wartawan memberikan waktu kepada tim penyelidik untuk menuntaskan proses hukum tersebut. Menurutnya, penyelidikan saat ini berfokus pada tahapan penghitungan estimasi kerugian keuangan negara. Tim penyidik telah melayangkan permohonan audit investigasi secara resmi kepada Inspektorat Provinsi Kepri. Langkah ini diambil setelah penyidik sebelumnya meminta bantuan auditor internal dari bidang pengawasan Kejati Kepri. Upaya berlapis tersebut dilakukan guna memastikan nilai pasti kerugian negara dalam proyek pengadaan internet tersebut.
4: Dalam arti proses ini kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman jurnalis berikan kami ruang dari oleh tim penyelidik untuk dapat menyelesaikan tahapan yang khususnya berkaitan dengan penilaian kerugian. Itu sudah dilakukan permohonan melalui bidang tindak pidana khusus untuk melakukan permohonan audit investigasi kepada inspektorat.
5: Kasih Penkum Kejati Kepri, Senopati, mengatakan proses pemeriksaan kasus ini dilakukan secara cermat melalui dua alur audit yang saling melengkapi. Pihak Kejati Kepri berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan hasil penyelidikan kepada publik secara transparan. Reporter Videoati, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Soal tersangka TPPU, Jaksa Agung menonaktifkan Febri Adrian Syah sementara. Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara Febri Adriansa dari statusnya sebagai jaksa setelah ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan tersebut diambil sambil menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara yang sedang berjalan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan, pemberhentian sementara dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku bagi seorang jaksa. Ia menjelaskan keputusan itu berlaku sejak Juli 2026 setelah status hukum Febri berubah menjadi tersangka. Menurutnya, Jaksa Agung memiliki kewenangan mengambil keputusan tersebut berdasarkan aturan yang mengatur status kepegawaian seorang jaksa. Saat ini Febri juga telah menjalani penahanan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Kasus yang menjerat Febri bermula dari penyidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara Asabri sebelumnya. Dalam perkara tersebut, Febri ditetapkan sebagai tersangka bersama seorang pengusaha bernama Don Rito oleh penyidik. Selain perkara tersebut, Kejaksaan Agung juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan temuan barang bukti. Penyidik menyita emas batangan seberat 74 kg serta uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah dalam pengembangan penyidikan tersebut. Kejaksaan Agung menyatakan masih terdapat penyidikan lain yang berkaitan dengan Febri dan saat ini terus diproses oleh penyidik. Perkara tersebut mencakup dugaan korupsi di PT Krakatau Steel serta pengadaan batu bara pembangkit listrik yang diselidiki. Setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2026, Febri langsung menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Penahanannya saat ini dititipkan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai keputusan penyidik Kejaksaan Agung. Sementara itu, Kejaksaan Agung juga menitipkan Nurman Herin sebagai tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Penyidik menyebut penetapan itu dilakukan setelah memperoleh sedikitnya dua alat bukti yang dinilai cukup menurut ketentuan hukum. Dua warga binaan lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang diamankan dalam kasus dugaan penyelundupan narkotika yang berhasil digagalkan oleh Polres Bintan. Satres Narkoba Polres Bintan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Dua warga binaan berinisial YS dan IS diamankan dalam kasus tersebut. Peristiwa terjadi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 11.30 di ruang penggeledahan P2U Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Di mana pengungkapan kasus berawal dari informasi yang diterima Satres Narkoba mengenai dugaan penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas lapas ditemukan satu buah kondom yang disembunyikan di dalam celana dalam tersangka YS. Setelah diperiksa, kondom tersebut berisi satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban hitam. YS mengaku barang tersebut diambil atas perintah tersangka IS yang juga merupakan warga binaan. Wakapolres Bintan Kompol Ahmad Rudi Prasetyo mengatakan dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 17,83 gram, 10 butir pil ekstasi, satu buah kondom, lakban hitam, serta plastik klip bening.
6: Pada harinya Senin tanggal 20 Juli jam 11.30. Saksinya adalah Pak Mera, petugas lapas, Wendy, TKP-nya ruangan P2U Lapas Narkotika kelas 2 Tanjung Pinang di Jalan Surajo nomor 03 Banjar kilometer 18 Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan.
0: Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Bintan Ibtu Oni Chandra mengatakan, pengungkapan kasus merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara Satres Narkoba Polres Bintan dengan pihak lapas narkotika kelas 2 Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut, serta menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
7: Dan PWBP ini kan orang dipercaya, 2 minggu lagi akan PWBP, sehingga memang nampak kita sih, kita tahu identitasnya, tahu kita. Cuma yang namanya kan orangnya bintang, nama mereka tetap kita lakukan mapping, dia berada mapping, kita tracing semua, kita cari dia.
0: Polisi juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak lapas guna mencegah masuknya narkotika ke dalam lembaga permasyarakatan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sebanyak 38 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kepri terkait dugaan korupsi pembayaran honorarium di BKAD Kepri.
1: Sebanyak 38 orang saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Pemeriksaan itu terkait dugaan korupsi pembayaran honorarium di di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau periode tahun 2021 hingga tahun 2026. Penyelidikan perkara ini resmi dimulai sejak diterbitkannya surat perintah pada 29 Juni 2026. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kepri Senopati mengatakan, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau tengah mengusut dugaan korupsi pembayaran honorarium tersebut. Langkah hukum ini merupakan tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada laporan keuangan tahun 2022.
4: Hal yang sehubungan terhadap penyelidikan tersebut itu didasarkan adanya temuan BPK tahun 2022 dan tim dari bidang tindak pidana khusus sudah mendapatkan keterangan sejumlah 38 orang.
1: Pemeriksaan maraton terhadap puluhan pihak terkait tersebut masih berlangsung untuk memperkuat bukti-bukti awal. Penyidik menegaskan, proses hukum saat ini masih berada pada tahap pengumpulan bahan dan keterangan ataupun baket. Upaya ini dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan peristiwa pidana secara jelas sebelum menentukan status perkara selanjutnya.
4: Yang berkaitan dengan penilaian kerugian itu sudah dilakukan permohonan melalui bidang tindak pidana khusus untuk melakukan permohonan audit investigasi kepada Inspektorat Provinsi Kepri.
1: Lantaran pendalaman materi masih berjalan intensif, pihak kejaksaan belum dapat memberikan rincian kasus ini kepada publik. Senopati meminta masyarakat bersabar menunggu hasil pengusutan resmi dari tim penyidik Kejati Kepri. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian sorot kasus hukum dan kriminal edisi pekan ini. Saya Renilda Valantra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: 1.
1: Parlamentaria Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Parlamentaria DPRD Kabupaten Bintan melaksanakan rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun 2026. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan mengakui banyak menerima keluhan infrastruktur. DPRD Kabupaten Bintan menggelar rapat paripurna penyampaian rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah KUA serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026. Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti, mengatakan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara DPRD bersama pemerintah daerah dalam pembahasan perubahan anggaran. Sinergi tersebut diperlukan agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Bintan. Sinergi tersebut sebagai kunci dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Melalui pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026, Ketua DPRD Kabupaten Bintan Viven Sumanti berharap seluruh program dan kegiatan yang menjadi prioritas daerah dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah. Dukungan terhadap generasi muda Kabupaten Kepulauan Anambas terus mengalir. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Ayub bersama Sekretaris Komisi 2 Mariadi menghadiri upacara pelepasan kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Anambas yang akan mengikuti Jambore Nasional atau Jamnas. Kehadiran jajaran Komisi 2 DPRD Anambas menjadi bentuk dukungan terhadap pembinaan generasi muda melalui kegiatan kepramukaan. Anggota pramuka yang diberangkatkan merupakan perwakilan terbaik daerah yang dipercaya membawa nama Kabupaten Kepulauan Anambas dalam ajang Jambore Nasional. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Ayub berharap keikutsertaan kontingen pramuka Anambas dalam Jambore Nasional menjadi pengalaman berharga bagi para peserta. Selain memperluas wawasan dan persahabatan, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kemandirian, kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat kebersamaan. Kegiatan kepramukaan juga diharapkan dapat terus diperkuat sebagai bagian dari investasi pembangunan sumber daya manusia. Karena pramuka dinilai memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, memiliki rasa tanggung jawab, serta mampu membawa nama baik daerah. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan banyak menjaring aspirasi masyarakat terhadap keluhan infrastruktur seperti kelayakan jalan yang belum maksimal.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan diharapkan dapat mewujudkan keinginan masyarakat terkait perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jalan, salah satunya melalui program prioritas dalam penggunaan dana transfer keuangan daerah. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan ketika pihaknya turun menyerap aspirasi masyarakat, banyak masukan dan harapan masyarakat disampaikan kepada pihaknya terkait dengan fasilitas infrastruktur, termasuk jalan di perumahan-perumahan. Diakuinya pemerintah daerah, terutama di Bintan, memang saat ini mengalami tekanan keuangan dengan menurunnya kebijakan transfer keuangan daerah yang diterima terjadi penurunan. Namun dirinya berharap agar dana transfer keuangan yang ada dapat digunakan untuk memenuhi keinginan dan harapan masyarakat. Karena jangan sampai harapan dan keinginan masyarakat menjadi akumulasi kekecewaan kepada pemerintah.
4: Dengan saya untuk CKD yang masuk di Kabupaten Bintan beberapa tahun terakhir ini mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan lebih dari 200 miliar CKD kita yang seharusnya yang biasanya kita terima itu sudah tidak kita terima lagi, sehingga memang dalam proses penyusunan program-program prioritas pembangunan ini sangat harus benar-benar selektif, harus benar-benar mengedepankan sensitivitas di tengah-tengah masyarakat, sehingga program yang dengan penuh keterbatasan anggaran itu masih dapat dirasakan oleh masyarakat.
3: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto, mengatakan adanya efisiensi anggaran pada tahun 2026, pihaknya daerahnya tidak memiliki program untuk menambah ruas jalan. Program yang ada hanya dijalankan untuk pemeliharaan rutin.
0: Nah, untuk tahun 2026 ini memang semua ini tergantung kondisi keuangan daerah. Artinya bahwa untuk tahun ini pembangunan jalan artinya tidak menambah ruas jalan. Yang ada kita tahun ini hanya pemeliharaan rutin, Pak.
3: PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Bintan, Gunawan Ferianto mengatakan, beberapa anggaran yang diperoleh pada tahun ini untuk penambahan ruas jalan hanya untuk jalan yang terdampak yang juga telah ditentukan oleh pusat melalui dana bagi hasil sawit. Untuk tahun 2026 ini dana tersebut juga tidak banyak, diprogramkan untuk jalan di kilometer 16 yang hanya sekitar 200 meter untuk wilayah terdampak. Reporter Videowati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di akhir parlamentaria pekan ini, pemerintah Kabupaten Lingga mulai membahas kebijakan umum APBD KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 bersama DPRD Kabupaten Lingga. Pembahasan tersebut menjadi tahapan awal dalam penyusunan APBD 2027. Bupati Lingga Muhammad Nizar mengatakan dokumen KUA PPAS menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas belanja daerah, menjadi dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2027. Penyampaian KUA PPAS juga bagian dari mekanisme penyusunan anggaran yang harus dilalui pemerintah daerah bersama DPRD. Proses tersebut bertujuan menyelaraskan program pembangunan dengan kemampuan keuangan daerah. Pembahasan antara eksekutif dan legislatif diharapkan juga menghasilkan kesepakatan terhadap program-program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 mendatang. Di samping itu, rapat paripurna ini untuk membangun kesamaan pandangan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan fiskal Kabupaten Lingga. Sinergi kedua lembaga dinilai penting agar proses pembahasan anggaran berjalan efektif dan tepat waktu. Sedangkan dokumen KUA PPAS akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD sebelum disepakati menjadi dasar penyusunan RAPBD Kabupaten Lingga tahun anggaran 2027.
1: Demikian, Parlamentaria, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Persada Indonesia Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali mengudara untuk siang hari ini ya, di siang yang cukup panas pendengar. Bersama saya Liza Andriani ya, menemani Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari Minggu ini gak kemana-mana, di rumah saja. Wah udah, biar gak bosen ya, langsung aja gabung bersama kita di Persada Indonesia. Di lantelepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789 830. Oke, kita coba yang pertama. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo.
2: Assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
1: Iya. Waalaikumsalam, masuklah. Pintu kami udah buka nih.
2: Panas. Alhamdulillah, kalau udah buka.
1: Alhamdulillah. Panas gak di luar? Kalau panas masuk aja.
2: Bukan panas lagi nih, udah melegak nih rasanya.
1: Luar biasa eh. Sehat ya, Suf?
2: Sehat, alhamdulillah ya rabbil alamin. Mbak Iza sehat ya?
1: Alhamdulillah. Oke, siang hari ini mau dengar lagu apa, Yusuf?
2: Yang tadi, yang lagu tadi itu lagu apa, Mbak? Yang lagu hujan tadi, itu lagu apa?
1: It Get Tough.
2: Oh, It Get Tough.
1: Sedia aku sebelum hujan. Salah satu lagu.
2: Saya mau minta lagu ini aja lah, Mbak. Lagu dari Dere Kota.
1: Kota ya, bukan berisik ya. Yeah.
2: Berisik.
1: Kan ada yang kota, ada yang berisik. Banyak lagu Dere itu.
2: Oh, minta yang kota dulu.
1: Baik, kota apa? Tanjung Pinang, Batam.
2: Kota Batam dong.
1: Oh gitu ya, ya sudah lah, bye.
2: Bandar Dunia Madani.
1: Oh iya, oke deh. Ya, buat siapa lagunya?
2: Salam yang pertama buat Mbak Iza tentunya, selamat siang, selamat bertugas. Thank Semoga you. Selalu dalam keadaan yang terbaik.
1: Amin.
2: Dilancarkan segala urusannya, dimudahkan amin. Dari hal-hal yang sulit dalam hidup.
1: Masya Allah, amin. Doa yang sama buat Yusuf.
2: Salam juga buat bunda kami, Bunda Putri Marica. Buat Eyang Ucu, buat Ilek, Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, buat Mama Rosi juga, buat Bang Uya, buat Bunda Permata, Bunda Sulami, Ibu Napsia, Kak Deli, Mama Berlian, Kak Damardu, buat Kak Dinda di Bogor, buat Kak Sarina, sama Ibu Sinta di Jalan Jawa, dan buat semua-muanya, Kak.
1: Oke,
2: terima kasih Mbak Iza, salam sehat selalu ya.
1: Iya, salam sehat juga.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yusuf ya, yang lagi dari Batam. Halo, selamat malam Persada. Selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia. Kenapa?
1: Iya. Keselio, iya. Bawaannya masih malam.
3: Persada Indonesia.
1: Warga Jambi, apa kabar nih Bapak?
3: Alhamdulillah, baru hari ini bisa masuk. Tapi kalau di perempat, alhamdulillah bisa masuk lah tadi malam.
1: Ya, berarti udah gabung di WhatsApp apa?
3: Iya, alhamdulillah lah, sehat selalu.
1: Sehat ya, abis Yusuf ada Hamzah Yusuf, janjian.
3: Cuma yang tidak sehat itu ada Maria. Dompet yang tidak sih.
1: Nanti banyak lagi tuh isinya, penuh tuh dompetnya tuh. Aduh, Jambi panas tak?
3: Alah ya, kalau di Jambi ini panas terus lah.
1: Panas terus. Jarang hujan ya.
3: Lebih kurang 10 hari yang lalu yang tidak pernah hujan.
1: Oke dah, tapi yang jelas sehat ya kabarnya ya.
3: Iya, tapi kalau sumurnya yang pakai sumur lah, yang kurang begitu dalam, itu Hampir-hampir kering.
1: Mm-mm. Kalau rumah bapak sendiri gimana? Pakai sumur juga nggak?
3: Kalau pakai akunnya pakai sumur bor.
1: Oh, alhamdulillah
3: aman. Lah, lancar.
1: Iya, aman kalau bor ya. Oke, okay. Mudah-mudahan nanti ada hujan aman. Juga.
3: Mm-mm. Iya.
1: Mau dengar lagu apa?
3: Mm-mm. Sepertinya mungkin masuk di musim kemarau nih ya. Tapi kita berhati-hati juga ya, terjadi kebakaran.
1: Iya.
3: Kebakaran. Kemudian di rumah juga harus berhati-hati juga.
1: Betul
3: ya.
1: Betul sekali.
3: Pertama sekali kumpul gas harus diperhatikan mati atau belum.
1: Iya, yeah, betul.
3: Kemudian apa namanya, pengecar HP itu.
1: Oh iya, betul.
3: Sudah tidak di, kalau sudah mengecar itu harus dicabut.
1: Jangan dibiarkan.
3: Ya, kipas angin juga kalau yang tidak
1: dipakai ya.
3: Walaupun mati, walaupun mati harus dicabut. Karena ada terjadi baru-baru di tahun 2024 yang lalu, terjadinya kipas angin itu. Kipas angin itu lama-lama mungkin
1: panas
3: berbulan-bulan.
1: Ya.
3: Tak dimatikan berbulan-bulan ya. Berbulan-bulan tidak pernah dimatikan. Jadi itulah. Keluarnya api hingga terjadi kebakaran.
1: Allahu Akbar, Narjun. Oke deh Bapak, mau dengar lagu apa siang ini Bapak?
3: Kalau lagunya seandainya
1: dari
3: Raja.
1: Seandainya apa dia, nih Pak?
3: Seandainya dia masih bersamaku.
1: Aduh. Bukan lagi Bapak. Emang kenapa kalau seandainya dia ada di sisi?
3: Aku ingin membelainya walaupun hanya sedetik.
1: Aduh, mana cukup Pak sedetik Pak. Oke lah, buat siapa lagunya?
3: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Liza ya. Selamat yang selamat berduga, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Karena untuk mempersingkat, mungkin nanti antaranya ada yang mau masuk. Yang sudah diwakili dari
1: Yusuf
3: tadi, semua Ben Pro 1 tambah terkecuali dari Azam Bajet.
1: Oke.
3: Kalau penyumbang juga nanti teman yang lain mau masuk. Jadi ya dipersingkat.
1: Siap Bapak.
3: Ya untungnya Mbak Liza selamat. Yang sama aku juga semoga sehat selalu.
1: Amin apa juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hamzah Yusuf di Jambi. Sehat selalu juga Bapak sekeluarga. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
4: Halo.
1: Halo.
4: Assalamualaikum Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Indonesia. Halo Mama Rosi, apa kabar?
4: Alhamdulillah, sehat.
1: Mama Rosi malam tadi dibilang ilek pembalap.
4: Ah, ilek tera tuh. Suka nyeji orang.
1: Itu mah Valentina Rosi ya. Oh, masa Mama Rosi dibilang pembalap sama ilek? Le tanggung jawab, Le.
4: Ah, iya, memang ilek pandai-pandai aja ngomong gitu.
1: Sehat, Mama Rosi.
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Rosi mana? Di jalan atau di rumah tuh?
4: Ada di rumah.
1: Oh, tak jalan-jalan?
4: Tak. Lagi, mungkin lagi bikin risol, biasalah.
1: Iya, risol. Oke. Mau dengar lagu apa siang ini, Mak Rosi?
4: Lagu apa ya? Minta lagu dari Maryam Belina.
1: Maryam Belina itu masuk.
4: Belum masuk ya?
1: 2000-an ke atas lah ya kalau bisa ya itu.
4: Lagu apa
1: itu
4: ya?
1: Masuknya ke Roh Rindu.
4: Oh gitu ya.
1: Malam.
4: Ini kalau dari Alda.
1: Siapa?
4: Dari Alda.
1: Alda boleh lah ya. Mana tuh?
4: Judulnya terserah Eza aja yang pilihkan.
1: Aku tak biasa patah jadi dua atau demi cinta.
4: Patah jadi dua aja lah.
1: Patah jadi dua, aduh galaunya lagu.
4: Okay. Mau ilik tadi galau jadi nengok mau ilik, pembalap.
1: Iya, pembalap kata dia betul. Buat siapa lagunya?
4: Pertama buat Eza, selamat siang selamat bertugas. Baliknya tadi mudah-mudahan selalu sekeluarga.
1: Amin.
4: Panjang umur mudah rezeki ini Eza.
1: Amin ya Allah, doa yang sama. Marosi terima kasih.
4: Amin juga. Buat yang masuk tak Pak Hamzah Yusuf ya?
1: Iya, Yusuf dan Hamzah Yusuf.
4: Oh, buatnya Pak Hamzah Yusuf, buat Yusuf juga, ada Kak Sarinah juga di Batam, ada Bunda Permata. Semalam Mama Rosi tak masuk Zah. Tapi healing here, Trikora.
1: Trikora bukan lagi.
4: Pakai motor aja pergi. Buatnya adanya bahil. Adanya ada Mama Dani juga di Kita.
1: Iya. Putus-putus.
4: Pak juga di motor Pamela.
1: Iya.
4: Iya tak sama.
1: Nah, kan sinyal.
4: Tapi kayaknya. Iya, Za buat.
1: Iya, iya.
4: Buat Pak Demang sama ini, samanya Ayah Limin, mudah sehat selalu ya, Za.
1: Amin, amin, amin.
4: Semua jelah. Terima ya. Kasih, Za. Assalamualaikum. Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu WhatsApp dulu Liza bacakan sebelum kita ke lagu ya. Ada dari Bu Erna di kilometer 13 Kijang. Waalaikumsalam Ibu Erna. Iya, persada Indonesia, 100% Indonesia katanya. Salam pertama buat Liza, terus buat Yusuf di Batam, Pak Hamzah Yusuf ya, terus ada Mak Dani, ada Pak Udin, Eyang Ucu, Kak Deli, Mak Rosi, untuk penelpon ke satu sampai terakhir semuanya. Lagunya Agnes Monica ya, Matahariku. Pas sekali nih banyak matahari. Mataharinya terik sekali nih ya buat Bu Erna yang ada di kilometer 13 Kijang. Oke, pendengar, kita ke lagu lagi. Sebelum nanti Liza buka kembali di line telepon 27100 dan juga di WhatsApp 0811 7789830. Ada Dere, Kota, ada Raja, Seandainya. Dan juga nanti akan ada Alda, Patah Jadi Dua ya.

kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk siang hari ini, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah

0: Tidak benar. Dilansir dari turnbackhold.id, tautan yang dibagikan tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada 20 Juli sampai 28 Agustus 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kemenimipas dan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi dan nomor telegram. Dikutip dari laman resmi kemenimipas.go.id atau terkait dengan rekrutmen CPNS Kemenimipas telah beredar beberapa kali di media sosial dan telah dibantah melalui pengumuman resmi. Untuk saat ini, Kemenimipas menyatakan belum ada pembukaan seleksi CPNS untuk tahun anggaran 2026. Demikian Cek Fakta untuk siang hari ini. Bersama saya Liza Andriani, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Agnes Monica, pendengar Matahariku, buat Bu Erna tadi ya di kilometer 13. Kita buka kembali dalam telepon 27100 dan di WhatsApp 0811 7789830. Untuk Anda yang mau ikutan request di siang hari ini, lagu-lagu Indonesia sampai jam 3 sore nanti. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Selamat siang Persada Indonesia.
0: Iya, selamat siang.
1: Agak macam-macamnya.
0: Apa? Kenapa?
1: Ingin dicubit deh.
0: Kenapa?
1: Semalam saya... pipi-pipi. Tadi pun pipi-pipi. Kalau banyak perusahaan ini boleh tahan lah.
0: Kenapa? Bahagia semua kan?
1: Bukan bahagia, terlalu.
0: Amin. Gimana kabar Kak Deli?
1: Kabarnya baik. Ini lagi mau jalan pulang.
0: Oh ya? Pulang kemana?
1: Pulang dari Sebung ke Pinang lah.
0: Oh, dari Sebung. Wah, bukan lagi lah jauh perjalanan.
1: Iya. Soalnya mau pakai drone, tapi drone pula lupa bawa.
0: Drone gak tuh, bukan lagi. Oke. Mau denger lagu apa nih?
1: Iya. Semalam aku monitor malam juga loh, bentar monitor malam.
0: Oh ya? Iya. Tapi gak gabung ya?
1: Iyalah. Itu kenapa nih Nasa? Tajudin masuk lah kalau siang. Kan bisa siaran siang juga.
0: Iya, gitu. Apa gak tahu apa sibuk? Mungkin siang kerja gitu kan, gak tahu juga.
1: Kalau minggu gini biasanya orang Minahasa itu gak ada yang kerja.
0: Oh iya?
1: Orang Minahasa itu gak bisa.
0: Oh iya.
1: Orang Minahasa itu sebenarnya tuh kayak kaya loh sebenarnya.
0: Oh
1: tuh.
0: Mantap.
1: Anak kecil aja kalau mau nyari duit 50 ribu aja kecil tuh.
0: Oh iya? Saya pindahlah ke Minahasa kalau gitu.
1: Makanya. Aku gak kepingin Minahasa tapi keluarga aku di sini.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Ya, mau denger lagu apa?
1: Aduh panas panas gini enaknya apa ya? Ini aja lo melukis senja.
0: Oke, masih lama lagi senjanya.
1: Biar tempat-tempat lapangan sih.
0: Oh iya, biar sejuk sikit ya. Oke, buat siapa Bu Doremi ya?
1: Oke, salam untuk kakak penyiar kita ini yang selalu cerah ceria.
0: Amin.
1: Mau dia panas, mau dia hujan, semangatnya mau lebih dari 45 merdeka.
0: Merdeka. Oke, terus
1: Sehat selalu ya Kak Lisa.
0: Amin, doa yang sama Kak Dela juga sehat-sehat ya.
1: Keluarga, lancar rezeki.
0: Amin gitu.
1: Pokoknya tetap semangat.
0: Insya Allah.
1: Tapi enaknya merujak nih lo.
0: Aduh, kemarin katanya mau rujakan, udah jadi ngumpul itu. Belum?
1: Itu dari dia. Kan yang awal ngujuk rujak itu kan Bang Uya. Tapi Bang Uya kan lagi
0: berduka ya. Oke, okay. Nantilah dilanjutkan
1: Bang
0: nanti.
1: Bang Uya ya.
0: Kapan-kapan. Amin.
1: Bang Uya tak masuk ya.
0: Iya.
1: Dengar suara dia tuh.
0: Iya.
1: Dia keluarga besar.
0: Semoga dikuatkan ya keluarganya. Ya.
1: Pak Demang, apa kabar? Gimana? Yeah. Biasanya ada WA, ada telepon.
0: Malam tadi ini masuk, iya.
1: Katanya, siang ini sepi. Katanya, dia bilang sama Kak Rika, kalau ada orang jatuh, entah apa gitu, telepon Pak Demang.
0: Kenapa?
1: Semalam aku kesandung, telepon-telepon tak diangkat. Kan gitu.
0: Wah, gimana tuh Pak Demang?
1: Itulah,
0: gagal.
1: Gimana lo gitu, sudah dikasih tahu, katanya kalau apa telepon.
0: Kurang.
1: Tapi kasih datang.
0: Maunya ditambah mantra, ada mantranya juga maunya.
1: Simsalabim.
0: Simsalabim. Oke, buat siapa lagunya?
1: Ada Lina sama Rosi, Pak Yusuf di Batam,
0: yeah.
1: Ada Pak Hamsa juga, ada Bu Erna di Batu 13 juga ya. Bu Erna sekali-kali masuk gitu, Bu Sinta juga, teman kita ya. Ada siapa yang di Kampung Jawa itu? Mbah Mus juga. Kita dengar-dengar aja Kak Lisa di orang misalkan. Era Mak Dani, Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Uci juga. Pokoknya semuanya disenggol lah ya.
0: Siap.
1: dari Pulau Satu itu. Kita tunggu lagunya kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Yes, thank you.
0: Sama-sama. Bye-bye. Iya, ada Kak Deli di kilometer 5 bawah ya. Oh iya, buat Bu Erna, dapat salam dari Pak Hamzah Yusuf nih Bu Erna. Iya, katanya terima kasih buat Bu Erna senggolannya. Semoga Ibu Erna di kilometer 13 Kijang sehat selalu bersama keluarga ya. Amin. Pesan dari Pak Hamzah Yusuf tadi ya di Jambi. Di belakang Kak Deli, halo selamat siang Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia.
0: Iya.
2: Persada Indonesia.
0: Iya. Sehat Bang Udin.
2: Sehat. Tetangga Kak Ibu Erna, berarti 13.
0: Oh iya, sama-sama 13. Tetangga ya.
2: Dia bagian jalan raya, Bang Udin bagian desanya kampung.
0: Oh, di kampungnya Bang Udin. Oh iya, siap.
2: Ya jalan sama Merpati.
0: Tapi ketemu lah, siapa tahu bisa rujakan sama-sama ya kan.
2: Mana tahu kalau dia jalan ke Kartini kumpul lah di toko di supermarket kan.
0: Kumpul lah. Oke, Bang Udin mau dengar lagu apa sih ini, Bang Udin?
2: Lagu dari Didi Dores lah ya.
0: Yang mana tuh?
2: Hatiku masih milikmu.
0: Oke, buat siapa?
2: Buat yang pertama ya lagunya buat Ibu Erna lah, saya lebih kenal dengan Bang Udin ya. Dia di bagian jalan raya, saya kan bagian dalam jalan Lembah Merpati.
0: Iya.
2: Kata Ibu Erna ya.
0: Ya buat tapi Dede Dores yang ini ternyata tahun 86 loh Bang. Jadi yang ini. Kalau yang Dede Dores itu yang hilangnya seorang gadis itu Basi Bisa. Kalau ini 86.
2: Kalau sebuah lagu buat Nike?
0: Sebuah lagu buat Nike ya, bentar cek dulu tahun berapa itu. Buat salam lagi buat siapa?
2: Pertama Maliza lah yang sedang bertugas ya. Malam tadi Bang Udin masuk kan?
0: Iya.
2: Benar-benar masuk terus dengan Mbak Liza. Kadang susah loh masuk dengan Mbak Liza.
0: Iya.
2: Tiga telepon aja kan, habis itu stop.
0: Oke lah. Ya masih bisa lah kalau itu.
2: Ada Kak Deli ya.
0: Iya. Sebuah lagu buat Nike masih bisa lah.
2: Ah boleh lah.
0: Oke lah.
2: Kak Deli di Batu Lima ya. Ada mungkin ada nanti Abang Herman juga, ada Pak Umar ya.
0: Iya.
2: Abang Bayu tak lupa Abang Bayu ya. Di meja. Kak Berlian.
0: Iya.
2: Kak Sarina juga ya yang dari Batam ya. Kak Damerdu. Comot.
0: Comot. Banyak betul nama dia tuh. Tapi kalau sama kami comot.
2: Aku telepon lo itu juga.
0: Iya,
2: ada
0: iya.
2: Yang lucu ya, yang iya. Disembeli yang weird juga.
0: Ini dapat salam dari Bu Erna, katanya Pak Udin. Saya ke dalam juga di Kampung Sumberrejo katanya.
2: Sumberrejo.
0: Oh.
2: Kalau Bu Erna mau kenal Bang Udin, depan SD 010.
0: Tuh.
2: Di bawah air minumnya Aska. Itu ada mata biru rumah Bang Udin lah itu.
0: Wah.
2: SD 010. Nah, di Kampung Sidomamur, artinya Supriyono.
0: Jauh.
2: Taklah di dalam itu lah masuk.
0: Oh, tak jauh berarti ya, tetangga lah ya.
2: Tetangga.
0: Oke, okay, terus?
2: Mana tahu nanti kalau mau jumpa kemudian ya, rumah warna biru di bawah Arminum Aska.
0: Mah, lengkap.
2: SD 010.
0: Oke.
2: Okay. Salam juga buat Makcik Mah ya, dan Nek Manda juga. Tak lupa Pak Kumis ya. Yang dari Jambi, Ika ya, masuk Ika ya.
0: Iya, Ika. Ya, kadang Ika, keriting, malam tadi keriting katanya.
2: Tak, WA. Tadi WA dia.
0: Iya, dia WA aja. Dia ya. Bilang keriting katanya, dia pakai WA aja.
2: Iya, ya, salam sehat ya, Ika. Ika ya.
0: Iya.
2: Ada Bang Hamzah Yusuf juga. Nah, kalau siang ngilek, tak pernah masuk siang ya.
0: Kadang-kadang sepi, apa kadang-kadang. Susah kayaknya ya. Mungkin, yang nggak tahu juga.
2: Ya. Ada juga Mak Dani ya. Salam juga yang Bang Lukman ya, dia tugas Bang Lukman ya. Ada dari Pulau Penyalai tak pernah masuk siang ya. Dinda ya, Dinda di Bogor ya, Bang Amariduan juga. Salam juga buat Kak Siska ya, di Batu Lapan, Ibu Hani juga, Bang Andi ya. Mbak Frida juga ya, di Palu.
0: Palu.
2: Tadi Kak Deli ya, Tika juga jangan masuk ya, dari Manado ya. Ada Bang Iman,
0: okay.
2: Ada Mak Rosi, Yusuf, Mas Yusuf, Dapuzi.
0: Yusuf kan udah dari pertama.
2: Abang pertama Radio Bintan.
0: Oh iya, siap. Oke, okay, terus?
2: Iyalah, ada Bang Uya juga. Tak lupa Pak Demang ya. Pak Demang di skip ya.
0: Oke.
2: Okay. Siapa lagi ya? Yang tak keribut namanya mau dimaafkan. Salam sehat semuanya, bahagia dan tak lupa.
0: Amin.
2: Salam mesra dari Batu 13 Kijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Udin ya, tetangga sama Bu Erna rupanya. Di belakang Bang Udin, halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Selamat siang Persada Indonesia. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang mana nih?
3: Orang mana ya?
0: Orang mana eh? Lama tak masuk nih, orang mana eh?
3: Orang mana ya?
0: Nah, tuh, kan?
3: Orang Pulau Ladi.
0: Orang Pulau Ladi, Marika. Lama tak masuk sama kami nih. Sehat Marika?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Masuk, tak Ardian masuk. Ini
0: iya.
3: Ini sama Liza ya?
0: Sama Liza.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mari kali ngapain nih siang-siang gini, panas-panas gini?
3: Bangun tidur.
0: Sedapnya tidur siang. Bangun tidur siang nih enaknya mau denger lagu apa ya?
3: Baru buka radio, bermikir aja langsung bunyi ya.
0: Oh, luar biasa.
3: Lagu apa nih?
0: Lagu-lagu. Mau denger lagu apa? Lagu-lagu Indonesia. Tapi jangan yang jadul.
3: Ikut-ikut aja lah lagunya.
0: Ikut aja, baik.
3: Bisa aja yang pilih.
0: Siap. Buat siapa? Salam salamnya.
3: Salamnya pertama buat Liza sama tugas. Semoga sehat selalu Liza.
0: Amin. Doa yang sama Marika.
3: Yang baru ini tadi Pak Udin ya? Buat Bang Udin. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Mak Cik Ma, buat Ira, buat Dewi, buat Kak Derli, buat Kak Sarina, buat Kak Jamila, buat Hamza Yusuf, buat Yusuf juga, buat Mas Prabu, buat Kang Irwan, buat Pak Kumis, buat Bang Lukman, Bang Herman, buat Pak Gapar, buat Bang Andi, buat Bang Iman, buat Bunda Pemata, buat Kak Nasia, buat Putri Marisa.
0: Wah, ada contekan Dono. Ya? Ada contekan ya? Hafal.
3: Pokoknya salam satu buat semula ya.
0: Nah, iyalah. Okay.
3: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rika ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ada Budi Doremi, Melukis Senja.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Wali Dik ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan masih Liza buka di lantai telepon dan juga WhatsApp untuk Anda yang ingin bergabung di Persada Indonesia. Halo, selamat siang Persada Indonesia. Halo? Halo? Mana orangnya nih? Halo? Sudah masuk Bapak, Ibu? Halo, selamat siang Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ayo bobo siang.
2: Oh, dengan siapa nih?
1: Liza, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa nih?
1: Entah, dengan siapa.
0: Hah, kan tuh lah nyamar-nyamar. Tak kenal kami jadinya.
1: Pura-pura tak kenal.
0: Ah, tak kenal.
1: Pura-pura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu.
0: Nyamar sih.
1: Sengaja.
0: Hai. Siapa ya?
1: Tadi tak dapat-dapat masuk.
0: Mm-mm.
1: Nah, pakai WA takut ketahuan pula kan. Nyamar kan? Lah pakai telepon biasa.
0: Kan emang ada dia nyamar kan.
1: Aku kan pakai WA kan Liza langsung kenal siapa orangnya.
0: Iya Kak Berlian, sehat?
1: Nah, itu kan. Alhamdulillah sehat, panas.
0: Panas? Taklah di situ panas.
1: Iyalah, Liza pakai AC. Kakak rumah ini pakai kipas angin.
0: Masih
1: meruap rasa panas dia.
0: Panas berdengkang.
1: Berdengkang, berdenting. Dalam rumah pun panang, panangnya.
0: Apalagi kalau dekat jalan ya.
1: Itu tengah mata dan gigi aja yang putih tuh.
0: Astagfirullahaladzim. Kak Berlian, iya kan? Mau dengar lagu apa? Mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagu apa siang ini ya?
0: Betul.
1: Gadis berkerudung merah.
0: Gadis berkerudung merah?
1: Nyanyinya.
0: Lagu siapa ya? Lupa Liza.
1: Dari Wali bukan?
0: Wali kan baru nyanyi tadi.
1: Itulah. Dia gadis berkerudung merah gitu. Judul dia pun tak tahu apa lah.
0: Itu Wali lah tuh mungkin.
1: Iya.
0: Udah dari nyanyi barusan.
1: Dari Padi aja lah.
0: Apa?
1: Dari Padi.
0: Yang mana tuh?
1: Padi yang mana? Terserah lah yang mana. Salamnya Pak Liza, selamat siang, selamat tugas, sehat selalu. Ada Bang Udin tadi ya, ada Yusuf, ada Kak Deli, buat Mak Dani, buat Pak Ilek, buat siapa lagi ya, buat Pak Ansa Yusuf, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, buat Yang Ucu, Mak Cikma, Bunda Bermata, buat Pak Demang, Bang Uya, buat Bang Bayu, yang lain tuh fotokopi Bang Udin aja lah.
0: Pak Aci ya fotokopi ya.
1: Iyalah dikopi lah, tapi panjang sangat nanti yang di belakang nunggu kan.
0: Siap.
1: Ada bebual lagi, nyalam panjang, bebual panjang, takutnya gitu.
0: Siap.
1: Iyalah kalau gitu makasih lah Bu Liza.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Wah kak Berden nak nyamar ya. Halo, selamat siang Persada Indonesia.
3: Liza, Dr. Fan Indonesia Liza.
0: Oh, masuk nih. Tadi siapa yang bilang ilek kalau saya tak masuk kata dia.
3: Bukan, karena masuk dari siang. Kayak bagus, kena.
0: Tuh kan.
3: Kan, inilah.
0: Kurang jampi-jampi. Bawa pakai jampi-jampi.
3: Ada di jampi yang aku gak dukun.
0: Simsalabim. Masuk ke.
3: Lah, kan teman. Awak kalau bisa adik gua bisa terima Liza gitu kan angkanya.
0: Sehat.
3: Boleh bilang dia sehat.
0: Iya janjian ya. Alhamdulillah, Ilek sehat.
3: Alhamdulillah sama nih Lili tunggu nih di apa?
0: Lagi di mana di jalan ya?
3: Bukan di Pangkalan.
0: Di Pangkalan lagi ngapain?
3: Iya, jauh kuping lomba lah, lomba dengan tempat lam.
0: Oh ya.
3: Bukan terlam.
0: Oh ya.
3: Hanya Liza ini lah hari ini. Jalan. Ini aku beraksa
0: Wis. Panas, mending di rumah.
3: Ini panas di rumah.
0: Iyalah. Oke, mau denger lagu apa?
3: Lagu ini ya, lagu. Saya kan lagu malam kan ya, Mitra. Tak ada.
0: Apa tuh?
3: Salah, tak cendek.
0: Oh, Mbah.
3: Mbah Surip.
0: Almarhum itu, almarhum Mbah Surip.
3: Ya. Lagu itu kamu dengar kan?
0: Iya, udah tahu kok. Hah? Iya, tahu lagunya.
3: Iya, betul. Karena udah bilang kamu, enggak pernah aku di waktu makanya. Siap. Dengar.
0: Okay. Kirain bangun tidur, bangun tidur, enggak ya?
3: Nanti besok lagi lah. Sekarang tak gendong,
0: tak gendong ke mana-mana. Oke.
3: Bisa Mbak Mia putih dondong kan? Hmm. Putri dondong tuh putri gendong.
0: Oh, putri kedondong tuh putri minta gendong.
3: Iya,
0: tak gendong. Oke, buat siapa lagunya?
3: Salam salam untuk Mbak Liza. Tadi balik kan?
0: Hmm.
3: Ambil lupa ya salam untuk si kecil ya.
0: Hmm, enggak. Enggak mau.
3: Iya, Liza.
0: Siapa? Hah? Enggak kenal.
3: Kayaknya udah bilang sama anakmu, dengerin dia lah. Enggak
0: mau. Lupa
3: itu, saya
0: enggak mau. Enggak mau.
3: Enggak mau.
0: Terus buat siapa?
3: Terus ya, Mbak Erita, Mbak Liza, Mbak Rika. Mbak Rika dan Dasen buang kayaknya.
0: Oh, enggak tahu.
3: Enggak tahu kamu ya?
0: Enggak tahu.
3: Mereka kan 2 hari itu kan dia ketecok, RI.
0: Enggak tahu nih.
3: Katanya, malam pagi enggak dinar, mungkin lagi lengkap mungkin.
0: Mm-mm.
3: Kan tahu, Rian. Tapi setelah, Sina selalu untuk Adria, Mbak Riki, Mbak Sina. Untuk yang lucu, Mbak Ima, Mbak Rika, Mbak Medona, Mbak Dajie, Mbak Bondo, Mbak Rika, Mbak Dandu, Nepa, Mbak Nasya, untuk Mbak Udin, Mbak Umi, Pak Hamadi 19, adik 20, Alif untuk Bakal, untuk Dani, Nepa, Bulan Sianu, yang itu untuk pendengar setia dilihat di BB, BB di Mbak Ria, untuk Mbak Aida, untuk Mahiru Bandung.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Bogor ya, Ayi Bungkulu, Yusuf, Batam,
0: yeah.
3: Mas Labu, Mbak Sina,
0: Kiu.
3: Ayo, Mbak Umun lah.
0: Hah?
3: Wah, putri Selasih, putri Selasih ya? Dulu bakal ya?
0: Mungkin. Banyak kali putri.
3: Mana-mana gua tahu.
0: Tafa, Liza, banyak sangat putri.
3: Liza
0: nak jadi putri juga lah.
3: Putri Liza.
0: Liza jadi putri apa ya?
3: Putri Azil.
0: Putri bawang merah.
3: Jangan. Putri bawang merah. Dia
0: kan jahat katanya bawang merah.
3: Makanya jangan lah makanya.
0: Ya Liza kan jahat.
3: Siapa di Iya. Orang Penyengat.
0: Ya, Penyengat Bunda pernah permata.
3: Bunda permata. Lupa ini Nambu Berlian, Deli, Pembalap, Marosi.
0: Tuh kan. Marosi lihat Marosi. Dia manggil Marosi pembalap lagi Marosi. Marahin Marosi.
3: Saya taruh Marosi balap. Apa nih? Tuh, semuanya lah.
0: Oke. Okay.
3: Liza, ntar kamu pulang, jangan lupa ya.
0: Tak.
3: Lulu-lulu untuk anaknya gue.
0: Tak.
3: Yalah Liza, kau nih. Saya kawannya Liza.
0: Ya, bye-bye.
3: Liza, dadah. Bye-bye. Assalamualaikum, Liza.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile, yang ada di Kijang ya. Di belakang Ile, halo selamat siang. Persada Indonesia.
4: Halo, Assalamualaikum.
0: Panjang umum. Panjang umum. Iya, Waalaikumsalam. Masuklah orang Penyengat.
4: Masuk dari mana? Depan
0: masuk dari mana? Atas pun boleh.
4: Dari atas boleh di bumbung.
0: Apa sih
4: saya? Kayak orang
0: terbang lah. Apa sih saya? Allahu Akbar. Semangat betul. Semangat betul Bunda. Ini panas-panas gini Penyengat ramai tak?
4: Alhamdulillah. Ada aja. Pokoknya walaupun gimana orang dari lokal kan dari luar.
0: Tak pernah sepi ya? Alhamdulillah. Apalagi dah makin cantik, dah makin terang sekarang ya Penyengat.
4: Di masjidnya di daerah Balai Adatnya di mana sih? Di daerah jalan Balai Adat di kampung lagi semua terang.
0: Terang tapi sekarang ya.
4: Sebelumnya minta maaf lah, tempat Bunda belum ada terang.
0: Bunda di mananya itu Bunda? Bunda di mananya daerah mana tuh Bunda?
4: Kampung Bulan Tanjung.
0: Kampung Bulan Tanjung masih gelap ya, lampunya belum nyala.
4: Belum nyala, cuman Alte tuh hari itu kami jumpa dengan itu tuh yang pemasang lampu tuh. Kami kan maklumlah mak kan meleceh. apa tempat kami atau satu hidup? Coba lah kehidupkan. Masalah pasang pernak-pernik lampu yang nyala-nyala tu. Penting hidupkan aja alat kami, lampu jalan kami, hidupkan. Itu kami dah alhamdulillah. Terang. Kami itu, masyarakat kami itu kalau jalan tu gelap terus ya. Nengok tetangga jauh sana ujung tu. Tak tahu tak? Kadang suami bunda tu, Pak Im tu kalau nak sembahyang subuh, kadang-kadang kesandung. Wah, susu. Tak tahu kesandung. Sebabnya apa? Gelap. Barulah diterang tadi hasil. Aku dah terang maknanya, saya kata dia. Ayo, makasih banyaklah. Barulah aman. Kan rumah bunda kan tak jauh dengan halte tu. Barulah terang. Jadi pahala sikit lah engkau, Lele, untuk orang solat subuh.
0: Okay.
4: Oh. Ya, sehat lah.
0: Ya, alhamdulillah. Ya. Bunda mau dengar lagu apa nih, Bunda?
4: Bundanya lagu Seventeen yang kemarin aja lah.
0: Kemarin. Yang kemarin, bukan hari ini ya? Yang kemarin. Yang kemarin lagunya. Hari ini enggak?
4: Hari ini tidak lagu kemarin.
0: Besok minta lagi ya, lagu kemarin. Okay, buat siapa lagunya?
4: Salamnya untuk Liza, Mak Tuga, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
4: Tadi Nusapo, Ilek kan?
0: Ilek.
4: Ilek, Bang Udin Salam Mesro, Perlian,
0: Mak
4: Rika, terus apa lagi nanya, Mas Prabu, Yusuf dengan Yusuf Batam sama Amiga Yusuf di Jambi, Pak Kumis, apa lagi, Mak Rosi. Masih ada masuk ya?
0: Siapa?
4: Yang ucu
0: belum.
4: Yang ucu dengan anak hitam. Kadang pada masuk ini lupa. Bang Andi, dah lama tak dengar suara Bang Andi.
0: Aye.
4: Ya, Bang Andi, Bang Aye. Bang Gafar, lama juga tak masuk ni.
0: Malam tadi ada Bang Gafar.
4: Ya, alhamdulillah. Main malam sekarang ye.
0: Nyamar dia.
4: Dia main malam.
0: Suka nyamar juga.
4: Oh, itulah nyamar. Walaupun nyamar paham tak suara dia.
0: Bang,
4: ini Buah Manggis. Dari mana? Dari itu.
0: Sak Panjang.
4: Sak Panjang. Untuk ini aja lah, untuk Siska, untuk semua-semuanya lah yang
0: berkata. Okay.
4: Dari pertama sampai akhir.
0: Sama-sama. Iya, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu buat Bunda di sana ya. Oke, pendengar di mana saja berada, sudah kita dengarkan, sudah kita terima 3 penelpon ya. Kita ke lagu dari dari Padi dulu ya, Ternyata Cinta.

puterin nih, maaf sekali karena kita sudah di ujung acara ya. Masih ada satu lagu terakhir untuk Bunda Permata dari Seventeen kemarin. Katanya salam buat Kopi Bang Udin, Kopi Ile, Kopi Marosi, Kopi Pak Hamzah Yusuf, Kopi Yusuf, Kak Sarina, Pak Kumis, Ma Berlian, semuanya ajalah comel katanya. Oke Kakak Comot, maaf ya lagunya gak bisa diputerin ya. Dan Liza sekaligus pamit dari Indra Dengar Anda yang sudah menemani dari jam 10 tadi di Tanjung Pinang Siang. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Tanjung Pinang Siang. Dan jangan kemana-mana, karena setelah Liza nanti akan ada rekan Rima Melati yang akan melanjutkan siaran menemani di Tanjung Pinang Sore. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Semoga hari Minggunya menyenangkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
2: Informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
7: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, hari Minggu, tepatnya tanggal 9 Agustus 2026, saya Rima Melati menemani Anda dengan rangkaian informasi dan juga hiburan. Apa kabar Anda untuk sore hari ini? Semoga sehat selalu dan bahagia. Apalagi hari ini merupakan hari libur ya. Banyak keluarga ingin rekreasi, semoga saja bisa memberikan kebahagiaan kepada keluarga Anda. Nah, pendengar, salah satunya mungkin Anda bisa ke tempat arena bermain anak ya. Dan kita tahu bahwa arena bermain anak itu bukan sekedar tempat untuk menghabiskan waktu luang saja, tetapi pendengar juga menjadi ruang penting bagi anak untuk berinteraksi dan juga membangun kebersamaan. Nah, di tengah penggunaan gawai yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, nah, kehadiran ruang bermain ini secara langsung juga menjadi salah satu sarana untuk mendorong anak itu lebih aktif bergerak dan juga bersosialisasi. Nah, saat bermain bersama pendengar, anak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan teman sebaya, kemudian berkomunikasi, berbagi permainan, serta belajar memahami perasaan orang lain. Dari aktivitas sederhana itu pendengar, anak dapat mengembangkan kemampuan sosial seperti bekerja sama, kemudian juga menunggu giliran, menghargai orang lain, dan juga menyelesaikan perbedaan dengan cara yang positif. Pendengar, mengutip dari Center for Disease Control and Prevention, disampaikan ada baiknya anak-anak dan remaja itu melakukan aktivitas fisik sedang hingga berat selama 60 menit atau lebih setiap harinya. Kabar baiknya pendengar, taman bermain ini menjadi tempat yang bisa membantu fisik anak agar menjadi lebih kuat. Dan berbagai permainan seperti ayunan, prosotan, jungkat-jungkit, hingga permainan kelompok ini dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Nah, selain melatih aktivitas fisik pendengar, kegiatan bermain juga dapat membantu mengembangkan kreativitas, kemudian keberanian, kemampuan berpikir, serta rasa percaya diri. Baik pendengar, mungkin saat ini ada yang sudah pergi ke tempat bermain ya, atau juga pergi ke pantai atau ke kolam renang. Semoga ini juga menjadi salah satu kegiatan atau aktivitas yang membuat anak-anak Anda bahagia dan terhibur ya. Baiklah pendengar, kita dengarkan ya untuk lagu berikut ini, The Baginas. Selamat sore.

Pendengar, untuk berikut ini kami sampaikan pemberitahuan. Diberitahukan bahwa telah dibuka kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah KBIHU Mandiri dengan fasilitas ruang full AC, gedung sendiri, nyaman, jauh dari kebisingan. Narasumber sudah bersertifikat dan berpengalaman. Silakan Bapak Ibu yang ingin bergabung di KBIHU Mandiri, pendaftaran dimulai tanggal 3 Agustus 2026. Dapat menghubungi Ibu Hajah Sri Harlin di nomor 0852-3669-6969 atau juga bisa ke Saryanto SAG di nomor 0812-6197533. Kemudian pembukaan manasik dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bertempat di Jalan Menteng 1 nomor 1 Komplek TK Al-Falah, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, belakang kantor KUA Bukit Bestari. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kalau tadi kita dengarkan lagu dari The Bagindas, maka untuk yang berikut ini lagunya dari Dewa 19 ya. Lagunya yang kami hadirkan untuk hari ini, semoga Anda suka ya. Dan untuk lagu Dewa 19 ya, kita ganti dengan lagu The Missy, Kamu.

Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah membuka kegiatan Dekranas Davan di Laman Gedung Gonggong, kawasan Tepi Laut Tanjung Pinang. Kegiatan itu, pendengar, menjadi bagian dari rangkaian Dekranas Davan Enran 2026 yang turut melibatkan pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif daerah pada Sabtu 8 Agustus 2026. Dekranas Davan diisi dengan berbagai perlombaan kreativitas yang diikuti peserta dari tingkat TK hingga SMP dan SMA. Selain juga perlombaan, kegiatan itu juga diramaikan oleh bazar UMKM yang menampilkan beragam produk unggulan daerah. Mulai dari kerajinan, kemudian wastra hingga kuliner khas Tanjung Pinang. Pendengar, Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan Dekranasda ini memiliki peran strategis ya dalam membina dan juga mengembangkan dan juga mempromosikan karya para pengrajin serta pelaku usaha kreatif di daerah. Menurutnya, pendengar, keberadaan Dekranasda ini tentu diharapkan mampu memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang dan juga meningkatkan daya saingnya. Dan tentu, pendengar, Lis juga menjelaskan bahwa kekuatan ekonomi daerah itu tidak hanya dibangun melalui sektor usaha berskala besar. Ribuan usaha kecil dan kreatif yang tumbuh dari masyarakat ini juga memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Dan ia menambahkan, pendengar, Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K 2026 itu tidak hanya diarahkan sebagai kegiatan hiburan saja dan olahraga masyarakat. Kegiatan ini juga menjadi ruang promosi, apresiasi dan juga kolaborasi bagi masyarakat serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Baiklah, pendengar, kami sampaikan untuk hari ini masuknya sholat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat. Baiklah, untuk lagu berikut ini, pendengar, kami hadirkan pula ya dari The Selby, Demi Cinta.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
0: Berikan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore buat pendengar dimanapun Anda berada yang mendengarkan lewat RRI Digital, lewat radio atau juga di live chat saya Rima Melati Azahra. Selamat sore dan semoga hari ini menyenangkan. Dan saya menyapa juga ada Bu Sinta di Jalan Jawa ya. Assalamualaikum Mbak Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sore juga ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Sinta. Sehat juga ya untuk Bu Sinta. Yang di live chat saya ada Bu Erna, ada Pio, selamat sore ya semuanya yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya. Semoga pada sore hari ini mungkin ada yang ingin jalan-jalan sore, selamat jalan-jalan sore saja atau healing-healing ya di daerah Anda atau di daerah Tanjung Pinang, Bintan atau di luar Tanjung Pinang, Bintan atau di luar Kepri ya. Selamat sore yang bisa mendengarkan Pro 1 RRI lewat RRI Digital atau juga di live chat saya Rima Melati Azahra. Ada Theodorus, selamat sore, ada Galuh, selamat sore juga. Ada semuanya yang saat ini sedang mendengarkan lewat RRI Digital atau juga live chat saya Rima Melati Azahra ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu untuk lagu islami ya. Lagu dari Bian Gindas, Alhamdulillah.

Iya, buat Guitara ya. Mau diputarkan lagu Titik Balik, nanti kita coba dicari ya. Kalau ada nanti akan saya putarkan. Baiklah pendengar, di manapun Anda berada, tentu kita paham ya, kalau memasuki usia lanjut, maka kebutuhan gizi itu tetap harus diperhatikan ya, agar tubuh dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun sayangnya pendengar, banyak juga ya lansia mengalami penurunan nafsu makan ya, atau menganggap porsi makan itu yang lebih sedikit itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Pendengar, menurut WHO, lansia itu merupakan kelompok yang lebih rentan mengalami malnutrisi akibat perubahan fisiologis. Penurunan nafsu makan serta berbagai kondisi kesehatan yang menyertai proses penuaan. Maka kondisi itu dapat meningkatkan risiko penurunan fungsi tubuh, berkurangnya kualitas hidup, hingga memperbesar kerentanan terhadap berbagai penyakit. Nah, seiring bertambahnya usia pendengar, tubuh mengalami perubahan yang mempengaruhi kemampuan menyerap dan juga memanfaatkan zat gizi. Nah, penurunan massa otot, kemudian kepadatan tulang serta daya tahan tubuh ini membuat kebutuhan nutrisi itu pada lansia justru semakin penting untuk diperhatikan. Kajian dalam The Journal of Nutrition menunjukkan bahwa kebutuhan gizi lansia itu pendengar tidak hanya berkaitan dengan kecukupan energi, tetapi juga mencakup asupan proteinnya, kemudian kalsiumnya, vitamin B12-nya juga, folat dan cairan yang memadai. Nah, pemenuhan nutrisi itu dinilai penting untuk membantu mempertahankan massa otot, kesehatan tulang serta fungsi tubuh, sehingga lansia dapat tetap aktif dan mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pendengar, protein menjadi salah satu zat gizi yang paling sering kurang terpenuhi pada lansia itu karena menurunnya nafsu makan atau juga ada kesulitan mengunyah makanan tertentu. Padahal pendengar, protein itu berperan penting ya dalam menjaga kekuatan otot, kemudian juga mempercepat proses pemulihan tubuh serta mengurangi risiko kelemahan fisik. Baiklah pendengar, iya, ada Jumiati, Mbak Rima, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang lewat live chat saya, Rima Melati Azhara. Ada Yusrizal, selamat sore juga ya. Untuk lagu berikut ini masih lagu islami ya, satu lagi ya, nanti kita akan coba cari lagu pilihan dari Guitara ya, Titik Balik ya.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Ya, pendengar, mungkin kebiasaan-kebiasaan menahan buang air kecil ini sering kali ya dianggap sebagai kebiasaan sepele ya, terutama ketika seseorang itu sedang bekerja, sedang belajar, atau berada dalam perjalanan. Padahal pendengar, jika dilakukan berulang kali, ini kebiasaan tersebut dapat berdampak pada kesehatan saluran kemih dan juga mengganggu fungsi kandungan kemih. Pendengar, dilansir dari BMC Infectious Disease, kebiasaan menunda atau menahan buang air kecil secara sukarela ini merupakan salah satu faktor perilaku yang berkaitan dengan meningkatnya risiko infeksi saluran kemih. Dan penelitian menekankan bahwa membiasakan pengosongan kandung kemih ini secara teratur merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan saluran kemih. Dan saat kandungan kemih terisi, pendengar, tubuh secara alami mengirimkan sinyal ya untuk segera berkemih. Nah, mengabaikan sinyal itu sesekali pada orang yang sehat umumnya itu tidak menimbulkan masalah. Tetapi jika terus-menerus menjadi kebiasaan atau malas mungkin ya untuk bergerak, nah risikonya terhadap kesehatan saluran kemih ini dapat meningkat. Kajian dalam Journal of Urologi, pendengar, menunjukkan bahwa kebiasaan menahan buang air kecil dalam jangka panjang ini dapat mempengaruhi fungsi kandung kemih karena ototnya itu terus dipaksa ya untuk menahan volume urin yang meningkat. Nah, kondisi itu dapat mengganggu proses pengosongan kandung kemih secara optimal sehingga berpotensi meningkatkan risiko berbagai gangguan dalam saluran kemih. Nah, selain meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, pendengar, kebiasaan menahan buang air kecil juga ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman ya, nyeri pada area kandung kemih hingga kesulitan mengosongkan kandung kemih secara tuntas. Nah, risiko tersebut, pendengar, tentu cenderung lebih besar pada orang yang pekerjaannya sering membuat mereka menunda ke toilet. Nah, seperti pengemudi jarak jauh, tenaga kesehatan maupun pekerja dengan jadwal yang padat. Baiklah, pendengar, semoga informasi itu bermanfaat. Dan untuk lagu berikutnya, mohon maaf ya untuk Guitara, lagunya tidak ketemu ya, jadi saya putarkan saja untuk lagu berikut ini dari Tipek ya. Ada boy band. Semoga Anda suka dan bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia.

Ya, pendengar, setiap daerah di Indonesia ini memiliki kekayaan sumber daya alam, budaya, dan juga tradisi yang dapat menjadi inspirasi ya bagi lahirnya berbagai produk UMKM. Nah, potensi itu, pendengar, akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi apabila diolah melalui inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Dilansir dari jurnal Karinov, inovasi produk yang memanfaatkan potensi daerah ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal sekaligus juga memperluas peluang pasar bagi UMKM. Di mana pengembangan olahan berbasis bahan baku khas daerah ini juga dinilai mampu memperkuat identitas lokal serta menghadirkan keunikan ya, keunikan yang sulit ditemukan pada hasil usaha sejenis. Inovasi ini tidak selalu seperti menciptakan produk yang benar-benar baru, mengembangkan resep, memperbaiki desain, atau juga meningkatkan kualitas, atau menghadirkan variasi produk dari bahan baku lokal. Ini juga merupakan bentuk inovasi yang dapat meningkatkan daya tarik di mata konsumen. Mendengar keunikan daerah ini merupakan keunggulan kompetitif ya, yang sulit ditiru karena lahir dari kekayaan budaya, dari tradisi maupun juga sumber daya lokal yang memiliki yang dimiliki oleh setiap wilayah. Nah, ketika identitas lokal berhasil untuk diangkat melalui produk yang berkualitas, maka UMKM memiliki peluang lebih besar ya untuk membangun citra merek sekaligus juga memperluas pasar hingga keluar daerah. Sukses ya untuk Anda yang saat ini menjadi pelaku UMKM ya, apalagi di Kota Tanjung Pinang juga banyak kegiatan-kegiatan yang juga mendukung ya, mendukung kegiatan UMKM. Ya, mendengar untuk lagu berikut ini The Rock ya, Kamu Kamulah Surgaku. Selamat sore untuk semuanya. Ya.

Mendengar untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15. Kita akan mendengarkan informasi dari RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, Ranai, Bukit Tinggi, Batam, dan Studio Produksi Bengkalis.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapan terima kasih, dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan.
3: Kalau minyak tadi pertama 50 dus, tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi.

0: Sari berita. Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis tambah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Inilah berita Korwi 15 Bedang Prabu selengkapnya. Edisi hari Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Perbata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwi Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Ribuan masyarakat

0: Masyarakat memadati kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB Jalan Sudirman Kota Padang pagi tadi untuk mengikuti Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Kegiatan bertema hadir untuk rakyat, mengabdi untuk negeri tersebut menjadi ruang kebersamaan antara TNI, pemerintah, komunitas, dan masyarakat.
1: Selenggara kegiatan ini dengan luar biasa. Tepuk tangan.
2: Berdasarkan pantauan RRI di lapangan, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol diawali dengan jalan sehat yang diikuti ribuan peserta dengan rute dari kawasan Kodam hingga jembatan dekat Gor dan kembali ke lokasi kegiatan. Setelah mengikuti jalan sehat, peserta memperoleh kupon makanan dan minuman yang dapat ditukarkan secara gratis di 40 stan yang telah disediakan panitia. Suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai komunitas yang ikut memeriahkan festival, diantaranya komunitas sepeda ontel, motor gede, Vespa, mobil Willys, serta kendaraan antik. Selain menikmati hiburan dan pameran komunitas, masyarakat juga dapat menyaksikan berbagai pentas kesenian yang digelar sebagai bagian dari peringatan HUT pertama Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol. Sementara itu, Pangdam 20 Tuanku Imam Bonjol, Mayjen TNI Arif Gajah Mada mengatakan, festival tersebut terlaksana berkat kolaborasi dan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari panitia, komunitas, anggota setempat hingga masyarakat. Ia menyampaikan peringatan 1 tahun Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol menjadi momen untuk melakukan evaluasi sekaligus memperkuat komitmen agar institusi tersebut semakin hadir di tengah masyarakat. Ia menyampaikan ke depan Kodam 20 Imam Bonjol Padang akan terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kerjasama, serta menghadirkan program yang memberi manfaat bagi masyarakat dan negeri.
1: Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas partisipasinya kepada seluruh panitia community yang hadir. Tadi saya lihat semuanya ikut memberikan saya ucapan terima kasih dan itu luar biasa. Satu tahun ini tentunya kita juga harus merefleksi kegiatan apa yang telah kita laksanakan sesuai dengan judul Hadir untuk Rakyat, Mengabdi untuk Negeri. Ini ke depan mulai dari titik tolak ini khususnya besok satu tahun ke depan kita harus sudah punya perencanaan kegiatan yang sudah terprogram maupun yang tidak program, lebih giat lagi ya, lebih semangat lagi, lebih profesional lagi untuk menjadikan Kodam ini terus eksis maju ya, yang luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikan kegiatan Kodam 20 ini.
2: Sementara itu, salah seorang Persit, Rini Irmata Putri, istri dari Sertu Doris Saputra, mengaku kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati berbagai layanan dan sajian secara gratis melalui kupon yang telah dibagikan. Baginya, Festival Rakyat Tuanku Imam Bonjol dapat menjadi ajang mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat.
3: Yang ikut dalam CFD tadi dapat kupon makanan dan kupon minuman. Jadi kalau udah dapat bisa ditukarkan dengan gratis di stan-stan yang sudah ditunjuk oleh Kodam.
2: Hari ini berharap perjalanan Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol ke depan semakin kuat dalam menjalankan tugas sekaligus membangun kedekatan dengan masyarakat. Selidla Putri melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam gerakan pangan murah menyusul tingginya permintaan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk membantu masyarakat memperoleh minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau di tengah kenaikan harga pasar. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menambah pasokan minyak kita dalam pelaksanaan gerakan pangan murah setelah tingginya antusiasme masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga sesuai harga eceran tertinggi. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis, Yana Susilayeni, mengatakan minyak kita dijual seharga Rp31.000 per 2 liter. Karena tingginya permintaan, dinas menambah pasokan agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan program tersebut.
5: Minyak kita ini yang lagi sekarang menjadi kebutuhan masyarakat ya, yang harganya saat ini sangat-sangat luar biasa di pasar dan kita menjualnya hanya Rp31.000 di 2 liter. Kalau minyak tadi pertama 550 dus, Tapi karena masyarakat masih antusias dan masyarakat masih banyak yang membutuhkan, kita tambah 50 dus lagi. Mudah-mudahan ini memadai dan mencukupi untuk masyarakat untuk memperoleh minyak. Namun kami mohon maaf karena kami tidak bisa memberikan ke masyarakat dengan jumlah yang banyak dan untuk pembeliannya kami batasi. Terima kasih.
4: Yana menjelaskan, pembatasan pembelian dilakukan untuk menjaga pemerataan distribusi sehingga stok yang tersedia dapat dinikmati lebih banyak masyarakat. Salah seorang pembeli, Eva, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah karena dapat membeli minyak goreng dengan harga yang lebih terjangkau dibanding harga pasar.
6: Beli minyak ya Bu, ya minyak kita. Mumpung lagi harga murah, ya kita beli aja. Rela kita mengantri.
4: Dinas Ketahanan Pangan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah fluktuasi harga pasar. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kesiapsiagaan bencana di Bukit Batabuah, Kabupaten Agam sejak 3 Agustus 2026 mulai dilakukan pengerjaan jembatan permanen yang ditargetkan selesai Desember mendatang. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
7: Peningkatan debit air Sungai Batang Kasiak di Nagari Bukit Batabuah pada awal Agustus sempat memicu kekhawatiran warga. Meski aliran air membawa material kayu dan bebatuan selama 1 jam akibat curah hujan di kawasan hulu gunung, luapan air sungai berhasil terkendali setelah dilakukannya pelebaran mada sungai serta penghilangan tiang penyangga jembatan. Untuk memastikan keamanan lalu lintas, akses jembatan darurat tipe Beli telah ditutup sejak 3 Agustus seiring dimulainya pengerjaan fisik jembatan permanen yang ditargetkan selesai pada Desember mendatang. Wali Nagari Bukit Batabuah Firdaus menjelaskan faktor utama yang mencegah terjadinya luapan air pada peristiwa tersebut.
8: Alhamdulillah, apa yang saya sampaikan 2 tahun yang lalu bahwasanya penyebab dari bencana atau gelodoh di Nagari Bukit Batabuah salah satunya adalah tiang jembatan, yang kedua karena sempitnya sungai dan kurang karena kedangkalan sungai, itulah penyebab utamanya. Ya, alhamdulillah karena sungai ini sudah kita perbesar dan juga jembatan tidak lagi ada punya tiang. Air yang kemarin pun alhamdulillah tidak meluap gitu.
7: Selain pembangunan jembatan, pemulihan sektor pertanian di Bukit Batabuah menunjukkan perkembangan positif dengan sebagian besar lahan warga yang sudah dapat digarap kembali. Namun pihak Nagari masih menantikan kejelasan kelanjutan proyek pembangunan 3 titik sabodam di wilayah Bukit Batabuah dan Sungai Pua yang hingga kini belum menerima informasi resmi dari dinas terkait. Di sisi lain, sebanyak 40 kepala keluarga asal Bukit Batabuah dari total 80 kepala keluarga yang direlokasi ke hunian tetap di Lubuk Basung memilih kembali ke kampung halaman untuk mengolah lahan pertanian akibat belum terrealisasinya bantuan modal usaha dan pangan sesuai perencanaan awal. Mengenai percepatan pemulihan infrastruktur dan pemukiman warga pasca bencana, Firdaus menegaskan komitmen penanganan yang sedang dijalankan.
8: Pemulihan di Nagari Bukit Batabuah itu sudah kita lakukan semaksimal mungkin dari pemerintah Nagari yang terus mencarikan jalan dan solusi dalam bentuk pembangunan. Sesuai dengan yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasanya kalaupun tidak 100%, 90% kita akan tuntaskan selama 2 tahun pasca bencana. Dan itu sudah kita buktikan hari ini, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, rumah-rumah warga, serta usaha-usaha warga yang terdampak di waktu bencana, semuanya sudah kita bangun kembali. Rumah sudah kita bangun, infrastruktur sudah kita bangun, dan masih ada yang dalam pengerjaan, seperti itu.
7: Pemerintah Nagari Bukit Batabuah mengimbau masyarakat dan tim relawan siaga bencana untuk bersama-sama mengawal pengalihan jembatan yang sedang berlangsung, sembari tetap menjaga kewaspadaan terhadap potensi perubahan cuaca di kawasan hulu. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Mahasiswa Kuliah Kerja Mahasiswa Institut Syariah Negeri Junjungan atau ISNJ Bengkalis mengajak puluhan siswa SD Negeri 20 Bantan mendeklarasikan gerakan Stop Bullying sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
9: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat atau KKNPPM Universitas Gajah Mada atau UGM Binar Bengkalis di Kecamatan Bantan kini memasuki masa akhir pengabdian. Selama menjalankan KKN di 3 desa, para mahasiswa berhasil melaksanakan sekitar 100 program kerja yang menyentuh berbagai bidang kehidupan masyarakat. Koordinator Mahasiswa Unit Tim KKNPPM UGM Binar Bengkalis, Salva Yalsa Putri Resanda, mengatakan sebanyak 28 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan tersebut. tersebut. Masing-masing mahasiswa memiliki sekitar 5-6 program kerja, sehingga total kegiatan yang dilaksanakan mencapai lebih dari 100 program.
10: Yang menjadi menarik dan menjadi hal yang patut kami syukuri juga bahwa ternyata kami KKN di sini itu masyarakatnya sangat luar biasa menyambutnya, itu antusiasmenya juga sangat tinggi gitu. Jadi memang meskipun kami juga berbeda-beda kan asalnya, kebetulan aku sama Intan sama-sama dari Riau gitu, tapi teman-teman kami yang lain ada yang beragam gitu, ada yang dari Lombok, ada yang dari ini, dan memang untuk adaptasi itu bersama masyarakat memang sangat mudah lah kan.
9: Salva menambahkan masyarakat Bengkalis khususnya di Kecamatan Banten sangat terbuka menerima kehadiran mahasiswa KKN. Menurutnya, hal tersebut membuat para mahasiswa lebih mudah berbaur, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai program pemberdayaan bersama masyarakat. Sementara itu, Koordinator Mahasiswa Subunit Desa Banten Air 1, Tim KKN PPM UGM Benar Bengkalis, Intan Kirana Maharani mengatakan, program kerja yang dilaksanakan meliputi pendampingan UMKM, pembinaan PKK, pendampingan petani, hingga penataan kawasan wisata pantai dengan membangun ayunan sebagai sarana pendukung.
11: Sosum, Agro, Saintek, dan Medika, alhamdulillah teman-teman udah pada selesai juga proker-prokernya, ada yang ke UMKM, Ibu PKK, ke petani, gitu. Di area-area pantai juga kita ada pembangunan ayunan gitu.
9: Selain itu, Intan menjelaskan salah satu fokus utama KKN tahun ini adalah pelestarian ekosistem mangrove. Menurutnya, kegiatan penanaman dan edukasi mangrove dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir sekaligus mengurangi abrasi. Mahasiswa berharap seluruh program yang telah dijalankan dapat terus dilanjutkan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi membangun Kecamatan Banten yang lebih maju. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kartu Bima Sakti merupakan inovasi Pemko Tanjung Pinang dalam mengintegrasikan data bantuan sosial agar seluruh masyarakat prasejahtera tercover bantuan dari pemerintah. Selanjutnya, laporan dari Vidya Wati.
13: Pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan program sosial Kartu Bima Sakti. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansah, mengatakan Kartu Bima Sakti sebagai inovasi dalam memberikan bantuan sosial yang terintegrasi agar bantuan yang diberikan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Tujuan Kartu Bima Sakti untuk mengatasi data sosial yang selama ini tidak terdata dan terintegrasi. Menurutnya, saat ini masih ada sekitar 8.000 masyarakat prasejahtera di Kota Tanjung Pinang yang perlu diberikan bantuan. Namun, ada beberapa dari mereka tidak pernah tersentuh dengan bantuan apapun, sehingga dengan Kartu Bima Sakti mereka dapat menerima bantuan.
14: Nah, ini tujuannya adalah yang selama ini kita melihat data-data sosial, data-data kemiskinan kita atau prasejahtera kita, tentunya datanya hanya berdasarkan daripada list-list dan tidak bisa kita melihat riwayat bantuan itu. Nah, sehingga apa yang terjadi, sekarang ini kan ada sekitar lebih kurang 8.000 masyarakat yang prasejahtera ya, yang harus memang kita berikan bantuan karena mereka memang sama sekali tidak tersentuh dengan bantuan.
13: Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, mengatakan pihaknya sangat menyambut baik dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Inovasi ini merupakan sebagai langkah kepedulian pemerintah daerah terhadap asas keadilan data bantuan ke masyarakat sehingga tercover dengan baik.
15: Inilah yang disebut dengan keberpihakan pemerintah daerah kepada warganya. Karena memang tidak semua bisa di-cover bantuan sosial itu melalui APBN atau pemerintah pusat. Nah, tentunya ada kemungkinan memang dalam satu tahun perubahan data yang membuat seseorang yang masuk desil 1 atau desil 2 terlempar ke desil yang di atasnya sehingga tidak mendapatkan bantuan. Nah, barangkali disitulah peran Pemkot Tanjung Pinang nanti membantu masyarakat yang tidak ter-cover bantuan sosial dari APBN atau bantuan pusat.
13: Lebih lanjut dikatakan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kepulauan Riau, Lagat Siadari, pihaknya berharap inovasi Bima Sakti dapat bersifat real time, artinya pembaruan data dapat sejalan dengan data cek bansos. Selain itu dapat juga digunakan untuk perbaikan data penentuan data desil oleh BPS, sehingga masyarakat tidak perlu ke kelurahan, tetapi data dapat dilakukan perubahan di aplikasi tersebut. Reporter Vidyawati, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Kebijakan tersebut kini memasuki tahap pembahasan bersama DPRD Kota Batam. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
16: Pemerintah Kota Batam memprioritaskan peningkatan belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Prioritas tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsaka Rahmat dalam menjelaskan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAPPAS tahun anggaran 2026 di hadapan DPRD Kota Batam. Dokumen tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan menjadi perubahan APBD 2026. Dalam rancangan perubahan APBD tersebut, belanja daerah meningkat dari sekitar 4,29 triliun rupiah menjadi 4,51 triliun rupiah atau naik sekitar 4,84%. Kenaikan tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas mulai dari penyediaan sarana pendidikan bus sekolah, fasilitas kesehatan, penanganan banjir, penerangan jalan umum, penanganan sampah, utilitas perumahan hingga pembangunan marka jalan.
17: Pemerintah Kota Batam telah menetapkan tema pembangunan dalam perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kota Batam tahun 2026 adalah transformasi ekonomi berbasis inovasi dan investasi diwujudkan melalui 5 prioritas, yaitu penguatan kualitas produksi sektor unggulan berbasis investasi yang berkeadilan, mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar infrastruktur, pemenuhan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan berskala global, implementasi reformasi birokrasi, peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah.
16: Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, mengatakan pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada penyelarasan antara pendapatan dan belanja daerah agar perubahan APBD dapat menjawab kebutuhan pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
18: Maka nanti akan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Banggar dan tim TAPD Pemkot Batam untuk kita selaraskan antara pendapatan dan belanja agar APBD perubahan dari mulai bulan September sampai bulan Desember nanti ada peningkatan pendapatan dan belanjanya akan sesuai atau cukup.
16: Melalui pembahasan tersebut, DPRD bersama pemerintah Kota Batam diharapkan dapat menyepakati perubahan APBD yang tidak hanya menjaga keseimbangan keuangan daerah, tetapi juga mempercepat realisasi program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga akhir tahun 2026. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Fagi Parmusyaki melaporkan.
0: Sebanyak 54 personil dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Selengkapnya laporan dari Erik Muhammad.
19: Sebanyak 54 personel dari berbagai instansi di Kabupaten Natuna mengibarkan bendera merah putih berukuran besar di puncak Gunung Ranai sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat nasionalisme, kebersamaan dan sinergi antar instansi. Sebelum pendakian, seluruh personel mengikuti apel persiapan dan mulai bergerak sekitar pukul 8 lebih 30 waktu Indonesia Barat menuju puncak Gunung Ranai dengan ketinggian sekitar 1035 meter di atas permukaan laut. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ari Adi, mengatakan pengibaran bendera tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-81 RI yang melibatkan berbagai unsur di Kabupaten Natuna.
20: Itu yang terlibat adalah dari Lanut Raden Sajat, kemudian dari Kejari Natuna, kemudian dari Basarnas Natuna, kemudian BNAG, kemudian ada dari RRI, kemudian ada juga dari Ikatan Bidan, Ikatan Bidan Indonesia, bagian Natuna, sama mahasiswa STAI.
19: Rombongan diperkirakan tiba di puncak sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk melaksanakan pengibaran bendera merah putih dan rangkaian kegiatan lainnya. Seluruh kegiatan berlangsung aman serta terkendali. Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Natuna Abdul Rahman mengatakan keterlibatan personel Basarnas dalam kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari pembinaan fisik sekaligus memperkuat kerjasama lintas instansi.
21: Kita ada yang menurunkan 15 orang personel, itu ada
1: dari Sri Kandina dan juga personel. Ya, jadi ini sudah menjadi, sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan dan memang pembinaan, program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya.
19: Pengibaran bendera merah putih di puncak Gunung Ranai menjadi salah satu bentuk semangat menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sekaligus memperkuat sinergi berbagai instansi di Kabupaten Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jalur utama lintas barat di Bintan yang sedang dalam perbaikan dalam waktu dekat akan segera selesai dan dapat dipergunakan kembali. Febriansyah menurunkan laporannya.
21: Akses kendaraan, khususnya roda 4 di jalan lintas barat Kabupaten Bintan hingga saat ini masih ditutup untuk umum. Penutupan jalur tersebut direncanakan akan terus berlangsung hingga 14 Agustus mendatang guna mengevaluasi lebih lanjut. Karena proses pengerjaan perbaikan jembatan segera rampung. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan Muhammad Insan Amin menjelaskan, keputusan pembukaan kembali jalan tersebut masih menunggu hasil peninjauan ulang terkait kondisi dan kualitas penanganan sementara di lapangan. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk tetap menggunakan jalur alternatif yang tersedia hingga proses evaluasi kelayakan jalan selesai dilakukan oleh pihak berwenang.
22: Belum, tanggal 14 rencananya. Rapat kemarin juga katanya masih under tanggal 14, karena tanggal 14 kita akan ada peninjauan.
21: Salah seorang warga Bintan, Jane, berharap perbaikan jembatan di jalur lintas barat segera rampung dan dapat digunakan kembali. Karena penutupan jalan tersebut membuat waktu tempuh ke Tanjung Pinang, Tanjung Uban, dan sebaliknya meningkat signifikan hingga 1,5 jam. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan warga yang memiliki mobilitas tinggi setiap harinya.
23: Jalan lintas barat untuk segera terselesaikan, karena untuk ke Pinang kami membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam dan itu lebih lama dan menyebabkan akomodasi agak terhambat ya, karena jauh perjalanan. Dan untuk orang-orang Bintan dan Tanjung Pinang yang memang memiliki mobilitas tinggi untuk pulang pergi itu agak menyulitkan, khususnya apalagi pedagang-pedagang.
21: Untuk diketahui bersama, penanganan teknis pengerjaan dan kewenangan pembukaan jalan nasional tersebut sepenuhnya berada di bawah Satker Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN 1 Kepri. Sedangkan pengerjaannya sudah dimulai sejak akhir April 2026 lalu. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Patroli Udara Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi pastikan kebakaran hutan dapat terkendali. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
24: Polda Riau bersama TNI dan BPBD terus memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan melakukan patroli udara serta peninjauan langsung ke sejumlah wilayah rawan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini potensi titik api sekaligus memetakan kawasan yang berisiko terjadi karhutla. Patroli udara dipimpin Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi dilakukan di Kecamatan Sinaboy dan Kecamatan Pasir Limo Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Wakapolda mengatakan patroli udara dilaksanakan untuk memetakan wilayah yang rawan berpotensi terjadi karhutla. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah di Kecamatan Pasir Limo Kapas yang saat ini mengalami kebakaran.
25: Sedang berkolaborasi untuk melakukan pemadaman api dan saat ini pada fase pendinginan. Hasil deteksi kami saat ini yang hotspot yang paling menjadi perhatian bahwa area yang terdampak adalah 5 sampai 6 hektar dan sekarang sudah berhasil kita padamkan dan sekarang dalam fase pendinginan. Dan kedepannya kita terus memantau wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan adanya hotspot kebakaran lahan.
24: Sementara itu, Koordinator Manggala Agni Daops Riau, Edwin Putra, mengatakan pihaknya terus melakukan penguatan pemantauan dan kesiapsiagaan personil di sejumlah wilayah yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Saat ini api telah berhasil dipadamkan, personil Manggala Agni bersama tim gabungan tetap melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali menyala dan menyebabkan kebakaran meluas.
26: Untuk pemadaman di wilayah Rokan Hilir, hari ini Manggala Agni dan tampak bantuan pasukan untuk pemadaman darat wilayah tersebut. Semoga dengan penambahan personil ini, upaya pemadaman yang serangkan di wilayah bakar bisa lebih optimal dan bisa segera dikendalikan.
24: Pemantauan melalui udara maupun darat terus dilakukan di wilayah-wilayah lain agar tidak terjadi peningkatan hotspot atau titik api. Saat ini wilayah Riau memasuki musim kemarau panjang yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya kita ikuti feature dari RRI Pekanbaru dengan judul Arsitektur Unik Masjid Jamia Air Tiris Perpaduan Melayu Tionghoa bersama Khairani Januarini.

0: terletak di Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar. Masjid Jamik Air Tiris, Kabupaten Kampar adalah masjid tertua di Provinsi Riau. Dibangun pada tahun 1901, Masjid Jamik diprakarsai tokoh ulama lokal, Datuk Engku Modo Songkal dan Nini Mamak 12 suku atau dikenal Nini Mamak Nan 12, yaitu 19 tokoh adat dari berbagai suku di Desa Air Tiris. Menurut tokoh masyarakat setempat, Datuk Udin, masjid ini dibangun tanpa paku, hanya menggunakan kayu dan pasak. Dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat Kenegerian Air Tiris, atapnya berbentuk limas bertingkat 3 yang mencerminkan perpaduan arsitektur Melayu dan Tionghoa, serta ukiran di dinding yang memiliki makna. Awalnya atap terbuat dari ijuk, kini sudah diganti dengan seng untuk ketahanan cuaca.
1: Awalnya Bu, pasar didirikan, masjid kosong, belum ada lagi kan, jadi bernama Pasar Kenegerian Air Tiris. Jadi Air Tiris ini, inilah pusatnya. Kalau yang di sana tuh hutan dulu, jadi pasar kan lebar, orangnya ramai, penganutnya Islam kan, masjid tak ada kan. Jadi ada orang yang bernama Datuk Engku Modo Songkal, itulah pendirinya, arsiteknya Haji Burhanuddin. Jadi gini kan, setelah musyawarah, mufakat, setelah okay, masyarakat ini, kena-kena kiri sini, ya Datuk tu menengok contoh masjid, masjid dah makbuk, bukan pergi dia sana, dipicingnya matanya kan, itu semua ripatnya kan, masjidnya sana lah dia tengok. Jadi inilah masjid yang tertua di Riau sekarang kan, tanpa paku, tanpa heteng, secara bergotong royong.
0: Dulunya Desa Tanjung Berula, Kecamatan Kampar, adalah pusat perdagangan dan jalur transportasi air yang ramai antara Sumatera Barat dan Siak. Bahkan kapal Persia pernah singgah di sana. Uniknya lagi, sampai saat ini air sungai itu masih terasa asin.
1: Oh, sebelum masjid ini ada, ya belum beku lagi kalau di sini kan, menurut sejarahnya kan, masih ada kapal-kapal di sini kan. Hingga ada kata orang kapal mak lancang karamnya di sebelah sana kan. Jadi sampai sekarang air itu asin kata orang.
2: Sampai hari ini?
1: Jadi di situ burung-burung kerbau kalau dia haus, di situ dia pergi minum kan. Itu sebelum ada masjid, ada masjid jauh dari itu lagi kan. Kalau saya tidak mengerti itu kan, cuma
2: tahu cerita-cerita.
0: Masjid ini dikenal sakral oleh warga setempat. Bangunannya dipercaya tidak mempan dibakar saat dicoba dihancurkan oleh Belanda, serta menjadi satu-satunya bangunan yang selamat dari banjir besar pada tahun 1970. Menurut Datuk Udin, seluruh warga di Desa Tanjung Berula saat itu mengungsi dan tinggal di masjid ini berhari-hari lamanya, sampai banjir pun surut.
1: Pernah tiap-tiap air banjir ini kan sungai Kampar. Selama PTA ini dibuat dam ini baru tidak banjir kan. Jadi orang sini mengungsinya. Sedalam apa aja air banjir tak pernah masuk. Cuma sudah basah sini lembak-lembak lantai. Sini orang mengungsi. Yang kedua, pernah diseram oleh Jepang kan, minyak sedikit dibakar. Habis api itu tidak ada tanda-tanda kebakaran. Itu apa yang batua, apa yang keramat, itulah. Masjid ini telah direnovasi.
0: Di dalam bak air tempat wudhu, di sisi kanan masjid terdapat sebuah batu unik menyerupai kepala kerbau, yang konon katanya bisa berpindah-pindah. Awalnya digunakan sebagai pondasi, namun selalu bergerak secara misterius. Entah bagaimana. Tapi menurut Datuk Udin, sejak beberapa tahun terakhir, batu tersebut tidak lagi berpindah tempat, melainkan hanya berputar dan bergeser arah menghadap kiblat.
1: Jadi sampai di sini dipasang lah. Yang lain dipasang, angkat tiang dipasang, aman. Kan? Tiba yang mirip batu kepala kerbau itu, diangkat tiang, dipasang, ngelak nih Pak. Begitu sejarah kan, angkat tiang, lari juga kan. Angkat tiang, jatuh juga. Ngadu sama Datuk tadi itu, baju yang satu ini itu tidak mau dipasang tuh, terus tanggal, terus lari. Ngelak dia tuh, tengok pada tuh, kan? Asingkan. Ini batu ini besok-besoknya ada hasilnya. Jadi bapak batu itu dulu berpindah-pindah. Berpindahnya gini kan, kadang-kadang jumpa dengan masjid di bawah. Ya? Kadang-kadang tempat uduk. Ini dulu uduk kita kan air hujan dulu. Belum ada masjid kan. Besar ini tempat uduk satu, itu satu kan. Pindah ke bawah masjid, pindah ke situ. Orang pro kontra kan masak mendapati. Bisa pula pindah. Itulah Pak, akhirnya masuk dalam sumur tua. Lebih kurang 13 tahun. Nah, sudah itu 13 tahun dalam itu orang diam-diam aja, apakah ia naik sendiri atau apa sendiri kan. Akhirnya keluar itu, itulah jumpa dalam bak sekarang. Jadi itulah kalau Allah mengatakan kun fayakun kan.
0: Bahkan air di dalam bak tersebut dipercaya masyarakat dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Saat ini masih banyak juga masyarakat yang datang membawa anaknya yang sakit mandi di sana dan membawa air tersebut pulang. Tidak saja warga sekitar, dari luar kota, bahkan warga luar negeri juga ada yang datang hanya untuk mengambil air tersebut. Apalagi saat ini pengurus masjid menyediakan terapi ikan di sisi kanan bangunan masjid untuk menambah daya tarik wisatawan ke kawasan cagar budaya ini.
1: Setelah mulai cari pekarian, pekarian itu kan dua batas yang kan ada apa ya kan, ada sejarah itu ada tulisan di mimbar itu kan, itu di Singapura dibuat itu bu. Singapura, Malaysia, Brunei nyatu gitu kan. Jadi ada orang kita merantau sana, orang Melayu kita kan, dia ingin nyumbang, dibikin pula dia itu tulisan di situ kan, yang di depan itu katanya ini kalau untuk tangkal-tangkal ada musibah situlah, pada itu di depan itu. Memang ya bu, banyak
3: itu banyak
1: yang datang di izin Allah bu, dengan cuma syaratnya itulah jangan oleh karena air oleh batu perkerbau itu sirik kan. Nah kalau saya di sini saya tunjukkan berdoa karena Allah, bukan karena air, bukan
3: itu hanya media batu, gitu
1: ya. Iya. Ini orang bilang itu kan batu air itu sudah direset, batu perkerbau kita berobat kan sudah direset kan. Nah, pokoknya karena Allah kalau ke situ. Orang-orang apa yang banyak rukian-rukian, ada masalah rumah tangga, ada masalah apalah, bisnis-bisnis, kesini dia orang tuh berobat. Siang malam ada di sini.
3: Itu banyak dari luar kota atau dari mana Pak?
1: Dari luar kota ada, dari apa, ini tukang apa itu orang Bengkinang, jadi kalau ada orang dari apa kan main telepon aja, datang situ tunggu sini kan.
0: Ada juga kisah misterius tentang dua tiang kayu yang hilang saat hendak diterbang. Namun kembali muncul setelah diazan, diukir dengan kalimat basmalah.
1: Mulai cari kayu itu udah ada sejarah, Bu. Kayu dekat bapak tuh kan, tuh ditulis tuh. Orang kampung tuh begitu kan, sampai lokasi kayu itu, kayu ada, setelah di dekat, menghilang kayu itu, Bu. Ada pula makhluk bisa menyimpan, menghendapkan kan. Balik lagi orang ramai itu ke sini kan, ngadu sama Datuk Kumura Sangka tadi. Tuh, kemarin kami sudah pergi tuh, kayu tuh ada tuh, setelah di dekat, kayu tuh menghilang. Dibaca Maratuk Yung Subhanallah kan, tiga hari setelah itu berangkat lagi Datuk sama masyarakat sampai lokasi kayu itu. Kemana kemarin di sini Pak Datuk dia ambil satu pemuda, disuruhnya azan, selesai azan Datuk menghadap kiblat, menajak dia berdoakan, timbullah kayu itu balik. Berkat bismillahirrahmanirrahim. Ini tanda
0: masjid ini tidak hanya sebagai tempat sholat namun juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan agama atau pengajian, hingga simbol identitas komunitas lokal.

0: ini lokasi tersebut menjadi salah satu destinasi religi yang ramai dikunjungi wisatawan, terutama pada hari Sabtu dan hari Minggu, serta di bulan Ramadan dan juga Idul Fitri. Menurut Nur Hayati, pedagang UMKM di sekitar yang datang banyak rombongan anak sekolah, komunitas masjid, dan ada juga wisatawan mancanegara asal Malaysia.
1: Kan ada Pak Trapikan kan? Semenjak ada Trapikan tuh memang ramai. Alhamdulillah lah, kami yang jualan pun alhamdulillah ekonomi kami. Kalau Sabtu Minggu tuh memang ramai pengunjung. Yang semalam ada yang di Perawang 13 apa kan mobil, ada yang dari apa Kerinci naik bus, ibu-ibu apalah, ibu-ibu masjid datang sini. Sampai kadang ada nyampe kadang anak sekolah sampai 12 bus. Sampai tidak masih bisa masuk bus ini.
2: Hari-hari apa yang mereka datang?
1: Kalau anak sekolah biasanya hari-hari sekolah. Tapi kalau pengunjung yang mau ke masjid biasanya datangnya hari Sabtu Minggu yang ramai. Pokoknya kalau liburan sekolah lah, kalau liburan tuh memang ramai. Apanya dari paku, enggak pakai paku katanya, masjidnya katanya. Yang itu yang tertariknya orang nak ini kan.
0: Salah seorang pengunjung, Lisa, mengaku sudah beberapa kali membawa keluarganya dan siswanya ke destinasi religi di Masjid Jami Air Tiris agar para generasi muda mengetahui sejarah menarik yang dikandung Masjid Jami ini.
3: Sudah ada beberapa kali ya Ibu ke sini, saya membawa keluarga dan anak-anak sekolah juga. Masjid Al Jami ini letaknya di daerah Riau, Kabupaten Kampar, Air Tiris. Saya tertarik sekali di masjid ini, ada ukiran-ukiran yang menarik, bangunannya, terus ada batu yang berbentuk kerbau. Lalu di sebelah masjid ini juga ada kolam yang ada ikan-ikan terapi itu, jadi bisa untuk kesehatan kita. Anak-anak jadinya menarik, lagi ada tempat beribadah juga bisa tempat wisata.
0: Jarak tempuh menuju destinasi Masjid Jami dari Pekanbaru sekitar 52 km. Masjid ini dibuka 24 jam dan dapat dikunjungi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah dan keunikannya.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.

0: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Festival Rakyat Tuan Ki Imam Bonjol meriahkan HBKB Padang. Dinas Ketahanan Pangan menggali stampah stok minyak kita pada gerakan pangan murah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengetahui informasi cuaca untuk esok hari seperti apa, dan kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang bersama Rizky. Assalamualaikum, selamat sore Rizky.
1: Waalaikumsalam Kak, selamat sore.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Alhamdulillah. Baiklah, untuk hari ini cerah berawan. Nah, untuk esok seperti apa?
1: Baik, terima kasih Kak.
0: Yeah.
1: Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Wajahaji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Dan secara umum perakiran cuaca pada esok hari diperkirakan berawan, yaitu pada pagi, siang, malam, hingga dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 87%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah, yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang sedang, yaitu berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, waspada terhadap potensi ketinggian gelombang yang dapat mencapai 1,6 meter atau berkategori sedang untuk di sekitar wilayah perairan Bintan, dan juga diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rizky. Informasi cuacanya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak. Terima kasih.
0: Iya, makasih juga.
2: 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Iya pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya dari Sheila on 7, Kita ya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari kita. Apalagi untuk hari ini sore sudah teduh ya. Setelah tadi panas bukan main lagi ya di Kota Tanjung Pinang dan Bintan.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, setelah dimasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan tahun 2027. Hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menkyu Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada tahun 2027. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa efek samping berbahaya vaksin DPT Dabtachel sengaja disembunyikan. Beberapa efek samping berbahaya yang disembunyikan itu diantaranya bayi boneka, kejang pingsan, menangis tak henti, dan saraf mati pelan-pelan. Faktanya pendengar, klaim yang menyebutkan efek samping berbahaya vaksin DPT Dabtachel disembunyikan adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, dokumen resmi US Food and Drug Administration FDA mengenai Dabtachel memang mencantumkan hipotonik, hyporesponsive episode atau yang disingkat dengan HHE, dan kejang sebagai kejadian yang perlu diperhatikan dalam menentukan pemberian dosis berikutnya. Setelah vaksin pertusis sebelumnya, namun pencantuman kejadian itu tidak berarti bahwa Dabtachel itu terbukti menyebabkan kondisi tersebut secara massal. Selain itu, mendengar data dalam tabel uji klinis pada dokumen tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kejang yang dilaporkan dalam 3 hari setelah pemberian Dabtachel pada uji yang dicantumkan. Untuk informasi mengenai potensi kejadian setelah vaksinasi dan informasi produk tersedia dan dapat diakses oleh publik, yaitu dalam laman CDC www.cdc.com. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan berisi tautan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim adanya program bantuan pangan berupa beras 30 kg, minyak goreng, dan telur dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar.

0: Dilansir dari cunbekhok.id, tautan yang dibagikan itu tidak mengarah ke laman resmi Cek Bansos Kemensos di cekbansos.kemensos.go.id. Pengusulan calon penerima bantuan sosial hanya dilakukan melalui fitur usul pada aplikasi resmi Cek Bansos atau melalui pemerintah daerah untuk selanjutnya diverifikasi sesuai data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN. Penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan hasil verifikasi tersebut, sedangkan penyalurannya dilaksanakan oleh Perum Bulog sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar. Saat ini cukup teduh ya di kota Tanjung Pinang. Kalau misalnya jalan-jalan ya bersama keluarga, pasti bahagia selalu ya. Yang menggunakan kendaraan roda 4, roda 2 juga, tetap hati-hati di jalan raya ya. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 17:19 waktu Indonesia Barat. Mendengar, di era digital, remaja semakin mudah ya untuk memperoleh berbagai informasi tentang kesehatan melalui internet dan juga media sosial. Namun mendengar, tidak semua informasi yang beredar itu dapat dipertanggungjawabkan, sehingga diperlukan pemahaman yang benar agar remaja mampu menyaring informasi yang valid, terutama mengenai kesehatan reproduksi. Dilansir dari Journal of Human and Education, mendengar, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi ini merupakan bekal penting bagi remaja dalam memahami perubahan yang terjadi pada dirinya serta cara menjaga kesehatan reproduksi secara tepat. Edukasi kesehatan reproduksi juga terbukti dapat meningkatkan pemahaman remaja, sehingga mereka lebih siap ya untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan dirinya.
1: Selamat datang, Kak. Ada yang bisa dibantu?
2: Saya mau beli obat ini, Kak. Ada nggak ya?
1: Loh, ini obat apa ya, Kak?
2: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
1: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuman karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi, nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
2: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
1: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu benar loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
2: Ih,

Lumba-lumba dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk belajar, memecahkan masalah, dan menggunakan alat. Lumba-lumba menggunakan berbagai suara seperti peluit, klik, dan bunyi mendengung untuk berkomunikasi satu sama lain. Lumba-lumba saling memanggil menggunakan peluit unik yang berfungsi seperti nama. Mereka mengenali satu sama lain dan merespon ketika nama mereka dipanggil. Penelitian menunjukkan bahwa lumba-lumba dapat mengingat nama ini selama lebih dari 20 tahun. Lumba-lumba menggunakan peluit ini untuk berbagai tujuan, seperti mengidentifikasi satu sama lain, menjaga kelompok tetap bersama, atau mencari individu yang hilang. Peluit ini juga digunakan oleh lumba-lumba muda untuk memanggil induknya. Peluit identitas ini tidak diwariskan secara genetik, tetapi dipelajari. Anak lumba-lumba akan mengembangkan peluitnya sendiri dengan meniru peluit induknya atau dari lumba-lumba dewasa lainnya dalam kelompok.

Mendengar untuk informasi berikut ini, STIE Pembangunan Tanjung Pinang melepas 19 mahasiswa untuk mengikuti program Magang Mandiri tahun 2026. Kegiatan pelepasan sekaligus pembekalan dilaksanakan di STIE Pembangunan Tanjung Pinang pada Jumat lalu. Sebanyak 19 mahasiswa yang mengikuti program tersebut terdiri atas 13 mahasiswa program studi S1 Manajemen dan 6 mahasiswa S1 Akuntansi. Mahasiswa tersebut pendengar akan menjalani magang di 15 mitra yang bergerak di sektor perbankan, pemerintahan, jasa, perhotelan, dan lembaga lainnya di wilayah Tanjung Pinang, Bintan, serta Kepulauan Riau. Sejumlah mitra yang menjadi lokasi magang diantaranya Bank Riau Kepri Syariah, Bank Tabungan Negara, Bank Syariah Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, BPS Provinsi Kepri, Bapeda Provinsi Kepri, selain itu juga BP Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan Tanjung Pinang, serta sejumlah perusahaan perhotelan. Ketua Panitia sekaligus PIC Program Magang Mandiri, Satriadi mengatakan pendengar program itu merupakan bagian dari proses pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan secara langsung lingkungan dunia kerja. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menghubungkan kompetensi yang diperoleh selama perkuliahan dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan instansi pemerintahan.

0: juga.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
0: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
0: Masa sih?
1: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat, disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Haji Arusman Yusuf MHI, dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 58 hingga 59 dibacakan oleh Salmadi. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 15 menit waktu

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kita coba membahas tentang berutang ke bank bukan alasan tidak berzakat. Setiap kali musim pembayaran zakat, masih sering terdengar alasan, saya belum bisa berzakat karena masih punya utang di bank. Alasan ini banyak disampaikan oleh para pegawai negeri sipil, PNS, pegawai BUMN, maupun karyawan swasta yang memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau pinjaman konsumtif lainnya di bank. Pertanyaannya, benarkah seseorang yang memiliki utang kepada bank otomatis terbebas dari kewajiban zakat? Menurut hemat saya, jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam perspektif syariat, utang memang diakui sebagai kewajiban yang harus ditunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sangat menekankan pentingnya melunasi utang. Beliau bersabda, jiwa seseorang mukmin tergantung karena utang hingga utangnya tersebut dilunasi. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun demikian, keberadaan utang tidak serta-merta menghapus kewajiban zakat, terutama apabila seseorang masih memiliki penghasilan yang mencapai nisab dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu bagaimana? Karena manfaat pinjaman sudah dinikmati. Ketika seseorang mengajukan pinjaman ke bank, sesungguhnya ia telah memperoleh manfaat dari dana tersebut. Dan itu mungkin telah berubah menjadi rumah yang dihuni keluarga, kendaraan yang digunakan setiap hari, modal usaha, atau kebutuhan produktif lainnya. Artinya, manfaat ekonomi dari pinjaman tersebut sudah dirasakan sejak awal. Yang tersisa hanyalah kewajiban mengembalikan dana itu secara bertahap sesuai dengan akad yang sudah disepakati. Dalam kaidah fikih dikenal dengan prinsip al-kharaj bidzaman. Artinya, hak memperoleh manfaat berjalan seiring adanya tanggungjawab. Ketika manfaat telah diperoleh, maka kewajiban-kewajiban syariat yang melekat pada harta dan penghasilan tetap harus diperhatikan, termasuk zakat apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi. Pemirsa yang berbahagia, zakat dihitung dari kemampuan

bukan sekedar ada utang. Mayoritas ulama menjelaskan bahwa keberadaan utang perlu dilihat secara proporsional. Apabila cicilan yang dibayarkan masih menyisakan penghasilan yang mencukupi kebutuhan pokok dan mencapai batas wajib zakat atau sampai nisabnya, maka zakat tetap wajib ditunaikan. Sebaliknya, apabila seseorang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi sehingga penghasilannya habis untuk kebutuhan dasar dan pembayaran utang, maka kondisi tersebut tentu menjadi pertimbangan tersendiri dalam fikih. Karena itu, tidak tepat apabila setiap orang yang memiliki cicilan bank lalu menyatakan dirinya tidak wajib berzakat. Padahal, realitasnya tidak sedikit pegawai yang memiliki gaji belasan hingga puluhan juta rupiah per bulan, memiliki rumah, kendaraan, bahkan aset investasi, tetapi merasa bebas dari zakat hanya karena masih memiliki cicilan. Logika seperti ini tentu perlu kita luruskan. Hadirin yang berbahagia, zakat itu sebenarnya adalah bentuk kesyukuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran At-Taubah 103. Ayat ini menunjukkan bahwa zakat bukan hanya sekedar kewajiban finansial, tetapi juga sarana penyucian jiwa dan harta. Dan ayat lain Allah berfirman, dan dirikanlah solat serta tunaikan zakat. Al-Baqarah 43. Menariknya, perintah zakat hampir selalu berdampingan dengan perintah solat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam dalam bangunan kehidupan seseorang muslim. Maka para pekerja menerima jasa seperti karyawan-karyawan swasta, BUMN, PNS, semestinya menjadi teladan sebagai aparatur negara. Pengusaha yang sukses, PNS memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menjalankan kewajiban agama, termasuk zakat. Karena penghasilan PNS, karyawan yang tetap, itu memiliki penghasilan yang relatif tetap, terukur dan diperoleh secara rutin setiap bulan. Justru kondisi seperti ini memudahkan pelaksanaan zakat penghasilan dibandingkan mereka yang berpenghasilan tidak menentu. Apabila seluruh PNS atau karyawan-karyawan muslim yang telah memenuhi syarat menunaikan zakat profesi secara konsisten, potensi zakat nasional akan meningkat sangat signifikan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat, pendidikan, kesehatan, bantuan kemanusiaan, hingga pengentasan kemiskinan. Hadirin yang berbahagia, disinilah zakat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga instrumen pembangunan sosial. Meluruskan persepsi, sudah saatnya kita mengubah cara pandang terhadap zakat. Utang bukan selalu alasan untuk meninggalkan zakat atau tidak berzakat. Yang menjadi ukuran adalah kemampuan real seseorang setelah memperhitungkan kewajiban yang harus dibayarkan. Selama penghasilannya masih berada pada tingkat yang mewajibkan zakat dan kebutuhan pokok tetap terpenuhi, maka saat itu zakat tetap merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim.
Sebab pada hakikatnya, keberkahan harta bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita simpan, melainkan seberapa ikhlas kita membersihkan melalui zakat. Saya sebagai Ketua Basnas Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh masyarakat, khususnya para ASN, PNS, pegawai BUMN, dan karyawan-karyawan yang punya gaji tetap dan pekerja profesional yang Muslim, untuk memandang zakat bukan sebagai beban, melainkan sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah, rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ketika zakat ditunaikan dengan benar, manfaatnya bukan hanya kembali kepada para mustahik, tetapi juga menjadi jalan keberkahan bagi muzaki, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Para muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan dan secerca keterangan ini, kita tidak lagi beranggapan bahwa hutang yang kita buat melalui bank itu bisa membebaskan kita dari zakat. Namun demikian, kami Basnas Provinsi Kepulauan Riau, jika memang kita belum bisa berzakat, maka teruslah memberikan infak, sedekah, dan dana kemudian sosial lain. Karena di Basnas Provinsi Kepulauan Riau, hanya menerima zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat profesi, zakat ternak, tapi juga bisa menerima infak dan sedekahnya jika memang kita belum sampai untuk berzakat. Wallahu a'lam. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
2: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Kerusakan infrastruktur jalan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan biaya logistik di daerah. Kondisi tersebut pendengar dapat memperlambat distribusi barang dan juga menekan aktivitas ekonomi masyarakat. Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Satriadi, mengatakan pendengar, infrastruktur jalan ini merupakan fondasi utama sistem transportasi yang sangat berkaitan dengan efisiensi ekonomi. Semakin banyak ruas jalan yang rusak, pendengar, semakin besar pula biaya distribusi yang harus ditanggung pelaku usaha. Dan ia menjelaskan, keterlambatan distribusi barang ini akan mempengaruhi harga produk di pasaran. Kendaraan yang seharusnya itu dapat menyelesaikan pengiriman dalam satu hari ini bisa membutuhkan waktu lebih lama akibat kondisi jalan yang tidak memadai. Satriadi mengatakan dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga pelaku UMKM. Biaya distribusi yang meningkat ini akan mengurangi efisiensi usaha dan juga menekan daya saing produk lokal. Kemudian mendengar, kita ke Lingga ya, Pemkab Lingga dan PLN perkuat pengelolaan listrik. Di mana pemerintah Kabupaten Lingga mendengar memperkuat kerjasama dengan PT PLN Persero. Kerjasama itu untuk meningkatkan pengelolaan listrik dan juga penerangan jalan umum di daerah. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian. Perjanjian yang ditandatangani Bupati Lingga bersama Wakil Bupati Lingga dengan PT PLN Persero didampingi PLT Kepala DPMPTSP Kabupaten Lingga. Kesepakatan tersebut mengatur sejumlah aspek pengelolaan layanan dan listrik pemerintah daerah. Ruang lingkup kerjasama meliputi pemungutan dan juga penyetoran pajak barang dan jasa tertentu PBJT atas tenaga listrik. Kesepakatan juga mencakup pembayaran rekening listrik serta pengelolaan penerangan jalan umum PJU milik pemerintah Kabupaten Lingga. Untuk lagu berikut ini pendengar, kami hadirkan ya Tommy Tami ya, Karena Cinta.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Dengar, untuk selanjutnya kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Desmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi. Gemar membaca buku.
2: Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Aircraft Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lebih dari 40 ribu orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul Sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho.

0: Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan budaya membaca di kalangan pelajar. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menggalakkan kembali budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Kebiasaan membaca harus menjadi tradisi di keluarga di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, buku merupakan sumber ilmu sehingga kebiasaan membaca sangat penting. Menteri Prasetyo memberikan contoh pola pendidikan di dalam keluarga Presiden Prabowo Subianto yang kemudian menjadi salah satu inspirasi pemerintah untuk menggalakkan budaya membaca buku. Orang tua dari Presiden Prabowo Subianto mewajibkan anak-anaknya untuk membaca buku, kemudian membuat rangkuman atau ringkasan. Kebiasaan tersebut diterapkan oleh orang tua sejak Presiden Prabowo Subianto masih belia. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menggalakkan kembali budaya membaca. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Jadi sejak usia belia, keluarga Pak Mitro selalu mewajibkan putra putrinya untuk setiap minggu membaca sekian buku dan kemudian membuat

0: pengumuman atau sensitif disampaikan kepada orang tuanya itu adalah juga cara mendidik yang kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dikdasmen untuk itu juga mulai kita galakkan lagi, mulai kita giatkan lagi gemar membaca buku dan wajib membaca buku bagi kita semua.
1: Sementara itu, seorang siswi di Jakarta, Natasha Shinta, mengaku menghabiskan waktu 2 jam dalam sehari untuk membaca buku karena menurutnya membaca sangat penting. Natasha mengajak Gen Z untuk membaca buku yang paling disukai.
2: Lumayan sering sih, perharinya bisa membaca buku sekitar 2 jam per hari. Kita kayak mencari buku yang kayak menurut kita asik gitu untuk dibaca. Ya perlahan aja, gak langsung kita langsung baca untuk semuanya. Perlahan, karena kalau perlahan kita juga materi yang ada di buku tersebut akan cepat masuk di otak kita. Kita tidak boleh malas membaca, karena membaca itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengembangkan kualitas pendidikan pada era sekarang.
1: Pada kesempatan yang sama, siswa lainnya mengaku mengurangi bermain handphone agar tidak malas membaca.
3: Saya membaca buku paling sekitar 10 menitan dalam sehari. Lebih ke buku pengetahuan kayak buku astronomi atau lain-lain gitu. Kalau tips dari saya, mungkin kurangi main HP aja sih, biar bisa lebih fokus baca gitu.
1: Presiden Prabowo Subianto akan memperbarui buku pelajaran di sekolah baik secara materi maupun tampilan. Presiden Prabowo telah mendatangkan sejumlah buku dari negara-negara ASEAN untuk dipelajari dan menjadi perbandingan dengan buku di Indonesia. Selain itu, tampilan buku akan diubah menjadi lebih menarik, tahan lama, tulisan huruf yang nyaman untuk siswa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menerbitkan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rendikraf untuk pengembangan industri ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Joshua Sihombing.
1: Ya, terkait revisi Perpres GEM, itu kita kolaborasi.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan peraturan Presiden Perpres terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif ekraf nasional. Hal itu disampaikan Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsyah dalam diskusi panel Hari GEM Indonesia Hargai 2026 di Garuda Sparks Innovation Hub Jakarta kemarin. Teuku menjelaskan Perpres dengan nama Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rendekraf itu terbagi ke dalam dua bagian utama. Yang pertama diungkapkan Menkraf, yakni terkait rencana jangka panjang arah kebijakan dalam pengembangan ekonomi kreatif. Sementara itu pada bagian kedua dikatakan Teuku, yakni rencana jangka pendek dalam strategi pembinaan dan pengembangan industri kreatif nasional.
1: Satu bulan yang lalu Presiden mengeluarkan yang namanya Perpres Master Plan Ekraf Nasional atau Perpres Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2025-2045. Dalam lampiran tersebut ada dua. Satu master plan yang sifatnya jangka panjang, 20 tahun, arah kebijakan, kemudian arah strateginya ke depan seperti apa. Tetapi ada lampiran yang kedua. Lampiran kedua itu jangka pendek, artinya yang implementatif untuk short term 2026-2029.
2: Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Game Indonesia Agi Syafiq Hussein mengungkapkan bahwa dalam penyusunan Perpres Rendekraf tersebut pemerintah turut melibatkan berbagai pihak terkait dalam ekosistem ekonomi kreatif nasional termasuk para pelaku industri game Indonesia. Ia menuturkan bahwa dalam upaya meningkatkan ekosistem industri game nasional diperlukan dukungan perluasan akses promosi dan pendanaan untuk pengembangan game nasional.
3: Sekarang kita itu bukan lagi kesulitan membuat gamenya, tapi kesulitan bagaimana kita mengembangkan apa yang sudah ada, membuat apa yang sudah ada ini menjadi untuk bisa layak dan bisa masuk ke pasar global. Kita tidak lagi membicarakan 1-2 game yang berhasil, tapi kita membicarakan masif. Jadi tentunya dukungan-dukungan seperti akses pendanaan juga sangat kita butuhkan, akses promosi juga kita butuhkan, promosi juga kita butuhkan gitu loh. Dan karena itu adalah merupakan akar-akar masalah untuk para pengembang saat ini, karena bukan lagi menciptakan atau meng-encourage lagi orang-orang untuk bikin studio game. Mereka sudah tertarik untuk bikin studio game, tapi bagaimana caranya mengembangkan yang masuk ke studio game ini dan bisa sustain ke depannya dengan cara-cara seperti itu.
2: Meski diakui Ketua Umum Agi Syafiq Hussein bahwa sejumlah langkah penguatan sektor game nasional telah dilakukan, namun hal itu menurutnya perlu diperluas dan ditingkatkan kembali. Sebab ia menilai dengan perluasan akses promosi game nasional ke pasar global ini akan meningkatkan kualitas game buatan anak bangsa yang siap berdaya saing dan diterima di kancah internasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jadi memang ini menjadi salah satu PR kita bersama.

0: Upaya menjaga kelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya dilakukan oleh Pusat Konservasi Elang Kamojang melalui pengembangbiakan elang untuk menjaga keberlangsungan populasinya. Berikut laporan Hana Syarif.
1: Manajer dan Koordinator Program Pusat Konservasi Elang Kamojang atau PKEK, Akbar Sumirto mengatakan, PKEK yang merupakan lembaga konservasi khusus di bawah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Jawa Barat, tengah berfokus pada penanganan dan pengembangbiakan elang yang nantinya memungkinkan untuk dilepasliarkan kembali ke habitatnya. Ia menjelaskan, tidak seluruh elang yang berada dalam penanganan PKEK dapat dilepasliarkan ke alam. Elang yang tidak memungkinkan untuk kembali ke habitatnya dapat dikolaborasikan dengan lembaga konservasi umum untuk menjadi indukan dalam program pengembangbiakan. Upaya tersebut dinilai tetap memiliki nilai konservasi karena dapat mendukung keberlangsungan populasi elang di alam liar.
2: Jadi pada saat ada sinergi antara LK umum dan upaya program konservasi, tentunya beberapa elang yang nantinya seandainya tidak bisa dirilis tentu akan bisa dikolaborasikan untuk bisa tetap bisa jadi kedepannya dijadikan indukan untuk nantinya tetap memiliki nilai konservasi, di mana hasil dari anakan itu sendiri bisa kita rilis untuk bisa tetap menjaga populasi di alam tetap stabil.
1: Sementara itu, Direktur Operasional Jagat Satwa Nusantara, Sardan Khan, meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seluruh kebun binatang atau lembaga konservasi berdasarkan kasus yang dilakukan oleh oknum tertentu. Ia mengatakan, lembaga konservasi memiliki peran dalam menjaga kesejahteraan satwa atau animal welfare, sekaligus mendukung upaya pelestarian berbagai spesies dari ancaman kepunahan.
3: Ada beberapa orang yang mungkin anti zoo gitu ya, menganggap kebun binatang hanya mengeranting satwa atau mengandangkan satwa, padahal fungsinya jauh lebih dari itu. Masyarakat harus tahu bahwasanya banyak sekali ratusan spesies yang selamat dari kepunahan gara-gara peran kebun binatang. Jadi memang dengan kita berkunjung kebun binatang, sebenarnya kita secara langsung berkontribusi dengan konservasi itu sendiri gitu.
1: Menurutnya, konservasi perlu dilakukan secara beriringan, baik melalui upaya in situ di habitat asli maupun ex situ melalui lembaga konservasi di luar habitat. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar lembaga sekaligus menjaga keberlangsungan populasi satwa di alam liar. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, 6 wilayah di Provinsi Riau saat ini terjadi kebakaran hutan dan lahan. Tim Manggala Agni Riau terus melakukan pemadaman. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Santi Yunas.
4: Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Tim Manggala Agni Riau hingga kini masih melakukan pemadaman di 6 lokasi yang tersebar di beberapa kabupaten. Koordinator Manggala Agni Riau, Edwin Putra, mengatakan kondisi tersebut terjadi seiring meningkatnya hari tanpa hujan di sejumlah wilayah di Riau. Berdasarkan prediksi BMKG, Agustus hingga Oktober menjadi periode puncak kemarau. Manggala Agni telah melakukan pemadaman karhutla selama lebih dari 2 pekan terakhir, terhitung sejak akhir Juli 2026.
5: Kita memadamkan di 6 lokasi. Yang pertama di Kelurahan Kelumutan, Kecamatan Kelumutan, Kabupaten Pelalawan. Ini sudah masuk hari ke-11 hari ini. Teman-teman Manggala Agni melaksanakan pemadaman di sana. Kemudian di wilayah Kelurahan Sungai Guntung Hilir, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini sudah masuk hari ke-6 pemadaman di sana. Kemudian di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bekalis, ini masuk hari ketiga. Kemudian di Siak juga mulai pemadaman di hari kedua hari ini di Desa Bunsur, Kecamatan Sungai. Kemudian di Desa Bandar Jaya, Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis, ini masuk hari kedua juga. Kemudian terakhir di Desa Karya Indah di Jalan Riau Ujung di Kecamatan Kabar, ini masuk hari kedua.
4: Sementara itu, warga menilai kondisi cuaca panas yang terjadi di Riau membuat khawatir terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Warga berharap semua pihak meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan.
6: ini kan emang udah sering terjadi. Kenapa nggak ada pencegahannya dari pemerintah? Tentu kami sebagai masyarakat tuh khawatir. Adanya beberapa titik karhutlah, terutama sekarang ini musim kemarau. Hujan mulai kurang, takutnya kan meluas. Tentu berpotensi meningkatkan resiko kebakaran yang lebih luas lagi.
4: Hingga Minggu, tim masih berjibaku memadamkan api di 6 lokasi. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta pada triwulan kedua tahun ini mengalami peningkatan. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar seluruh pemangku kepentingan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tersebut. Berikut laporan Rosihan Anwar.
1: Untuk ketimpangan pendapatan, meski masih di atas rata nasional, ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan rasio Gini menjadi 0,41.
2: Dalam forum rapat koordinasi pengendalian atau Rakordal 2, dipaparkan pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta yang mengalami sedikit peningkatan dari sejumlah indikator yang ada. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Baperida Daerah Istimewa Yogyakarta, Danang Setiadi menuturkan angka kemiskinan hingga triwulan kedua mengalami sedikit penurunan, sementara laju ekonomi tumbuh positif. Meski demikian, Danang menyatakan ada beberapa indikator yang juga mengalami penurunan dan perlu diwaspadai.
1: Persentase penduduk miskin di DIY pada September 2025 turun menjadi 10,08% atau sekitar 422,97 ribu jiwa. Meski tingkat kemiskinan DIY masih berada di atas rata-rata nasional, namun penurunan tingkat kemiskinan di DIY selama 5 tahun terakhir menjadi penurunan yang tertinggi di Pulau Jawa dengan penurunan sebesar minus 2,72%. Sampai dengan data terakhir, tingkat pengangguran terbuka di daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar 3,05%, menurun apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hampir seluruh kabupaten kota mengalami perbaikan, meskipun kota Yogyakarta masih memiliki tingkat pengangguran tertinggi di DIY.
2: Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dalam forum Rakordal 2, menyebutkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah di 5 kabupaten kota dan juga Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, harus memiliki visi yang sama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan ekstrim yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3: Bagaimana mungkin kita membangun provinsi punya tema sendiri, kabupaten kota punya tema sendiri-sendiri. Itu seluruh Indonesia begitu. Akhirnya kita punya masalah, tidak bisa saling membantu. Sehingga kita sepakat, ya, tema itu ada di provinsi, kabupaten kota itu subtema. Dengan cara APBD kabupaten kota harus selesai di bulan September, provinsi di bulan Oktober. Dengan harapan kalau ada yang terlupa, kami masih ada waktu 1 bulan.
2: Dari data BPS per Maret 2026, angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta turun di angka 9,70%, alias mencatat penurunan tertinggi sepulau Jawa sebesar 0,38%. Sebelumnya angka kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta ada di kisaran 10,08%.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG pada malam hari ini.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya Miftah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Selat Malaka bagian utara, di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, Laut Sulawesi, dan di Samudra Pasifik Utara Pulau Halmahera hingga Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning, Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, dan Serang. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Tanjung Selor dan udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Palangkaraya, dan Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jayawijaya dan Merauke, kemudian hujan ringan di Mataram, Nabire, dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, lebih dari 40 orang terdampak banjir pada 30 Juli hingga 7 Agustus setelah tanggul sungai Ngawun jebol di daerah Ayeyar Wadi, Myanmar. Hal itu dikatakan oleh seorang jurubicara kantor presiden mengutip Kementerian Kesejahteraan Sosial, Bantuan dan Permukiman Myanmar. Jebolnya tanggul tersebut terjadi di Laimitena pada tanggal 30 Juli setelah ditemukan semburan pasir dan penurunan permukaan tanah, sebagaimana diberitakan Xinhua pada hari ini dan dikutip oleh Antara. Untuk membantu para korban banjir, sejumlah kamp bantuan sementara telah dibuka hingga Jumat kemarin waktu setempat. Ketinggian banjir di sejumlah ward adalah sebutan untuk salah satu jenis wilayah administratif di Myanmar, perkuatan berangsur-angsur turun, sementara sekitar 35% layanan komunikasi telah pulih. Bantuan makanan terus disalurkan kepada masyarakat yang terdampak dengan lebih dari 146 juta kiat Myanmar telah disumbangkan untuk upaya bantuan. Dari dunia olahraga, pencak silat sebagai budaya asli Indonesia terus diperkenalkan kepada masyarakat dan generasi muda. Salah satunya melalui flash mob yang diikuti ribuan pesilat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Berikut laporan Luna Elia.
1: Sebanyak 6.000 lebih pesilat dari berbagai perguruan se-Jakarta dan sekitarnya mengikuti flash mob pencak silat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada Minggu pagi. Ribuan pesilat, mayoritas generasi muda, menampilkan berbagai jurus secara serentak di tengah keramaian Car Free Day. Atraksi tersebut menarik perhatian warga yang tengah berolahraga dan menikmati suasana Minggu pagi. Ketua Pengprov IPSI DKI Jakarta, Munjirin, mengatakan kegiatan ini menjadi sarana menunjukkan bahwa pencak silat sebagai budaya asli Indonesia masih eksis.
2: Tentunya kami menyambut sangat baik karena ini sarana yang paling bagus untuk menunjukkan masyarakat bahwa silat di Indonesia itu yang asli kebudayaan kita masih bisa eksis. Dan mudah-mudahan dengan ini anak-anak kecil yang belum masuk di silat tergugah untuk ikut seru.
1: Sementara itu Sekjen PBIPSI Abdul Karim Al-Jufri berharap pencak silat semakin dihargai di Indonesia dan dapat dikenalkan lebih luas melalui pendidikan.
3: Kita pengen pencak silat jadi olahraga nasional di negara kita sehingga bisa masuk di sekolah-sekolah menjadi kurikulum wajib. Kita nggak mau hanya ekskul, kita mau jadi kurikulum wajib. Ya, dan itu memang arahan dari Presiden, makanya kita di PBIPSI dikasih PR untuk bikin kurikulum pendidikannya.
1: Pesilat muda asal Bekasi, Lintang, mengaku tertarik menekuni pencak silat karena merupakan budaya asli Indonesia.
4: Karena ingin belajar bela diri dan ingin mengenal lebih tahu lagi keturunan dari kakek. Jadi kakek aku tuh dia juga punya pesilatan gitu. Terus kata mama, coba silat di tempat yang lain. Pengen jadi pesilat.
1: Flash mob ini menjadi upaya mengenalkan pencak silat secara langsung kepada masyarakat, sekaligus mendorong generasi muda untuk ikut melestarikannya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Dengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya pendengar, khususnya bagi umat Buddha, Anda dapat menyimak mimbar agama Buddha.
1: Selamat malam pemirsa atau pendengar RRI Pro 1. Bertemu lagi dalam mimbar agama Buddha pada malam hari ini. Saya sebagai host pada malam hari ini, Sunarto. Malam hari ini, Mimbar Agama Buddha, kita kedatangan dua orang tamu. Yang pertama adalah Romo Akit sebagai narasumber pada malam hari ini. Dan yang kedua ada Romo Wikyong yang akan bertugas sebagai panelis atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Mimbar Agama Buddha malam hari ini. Apa kabar dua tamu kita pada malam hari ini?
2: Namo Buddhaya, selamat malam.
3: Namo Buddhaya.
1: Baik, Romo Akit, malam ini akan membawakan topik seperti apa?
3: Ya, saya akan membawa topiknya vegetarian. Vegetarian dan jjajang.
1: Oke.
3: Ya.
1: Jjajang itu dalam artian?
3: Jjajang itu dalam artinya jjajang. Dan bahasa Tionghoa itu makan.
1: Ya.
3: C itu adalah uposata atau disebut sekarang sering disebut itu puasa.
1: Oke.
3: Okay. Ya.
1: Baik. Seperti apa penjelasan vegetarian atau hubungannya dengan uposata? Berikut waktu dan tempat kami persilakan kepada Romo Akit untuk memberikan penjelasan kepada kita. Terima kasih. Silakan.
3: Baik. Sebelumnya terimalah salam Buddhis. Namo Sangang Buddhaya, Namo Buddhaya.
1: Namo Buddhaya.
3: Jadi kita hari ini cukup ya, malam ini cukup kita membahas mengenai vegetarian dan jjajang. Ya, mungkin di situ kita ada perbedaan vegetarian dan jjajang. Jadi kita buat satu persatu. Jadi kita mulai dari vegetarian, ya. Jadi vegetarian di sini dikatakan di sini kebanyakan orang vegetarian ada mungkin makanannya seperti nabati, ya, dari tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan dan buah-buahan di situ. Tetapi dalam vegetarian di situ, ya, dia mempunyai berapa vegetarian yang harus kita disebut di sini merupakan praktisi, praktisi yang praktisi yang untuk melakukan vegetarian, ya. Di situ ada seperti vegetarian yang vegan. Wah, itu vegan itu vegetarian itu cukup cukup berat sekali, ya. Mungkin ya dia makannya seperti apa? Makannya mungkin sayur-sayuran mungkin dikasih rebus gitu aja.
1: Ya.
3: Ya. Dikasih rebus gitu aja, terus mungkin tidak dikasih minyak.
1: Mm-hmm.
3: Wah, ini
1: polos sekali.
3: Ya, ini berat bagi yang untuk ya apa, yang sudah tidak kebiasaan untuk vegetarian di situ, ya.
1: Yeah, yeah. Hmm.
3: Terus ada lagi vegetarian, dia makan makanan yang nabati, mm-hmm, tapi di situ dia tidak makan seperti susu
1: hasil olahan
3: atau hasil olahan,
1: ya,
3: ya, dia tidak di situ, ya, di situ disebut itu datto, datto vegetarian, ya, tapi dia makan itu, kalau di sini dia makan telur, ya, telur baik telur maupun olahan telurnya gitu, dia makan, ya, jadi makanya dari situ kita sudah bisa melihat bermacam-macam praktisi yang menjalankan vegetarian tersebut, ya. Terus satu lagi, dia sebagai vegetarian yang ovo.
1: Ovo.
3: Ya, ovo di sini dia dia makan olahan seperti telur atau telur gitu sama olahan gitu dia makan, tapi susu olahan dia tidak makan.
1: Susu, ya, yogurt, keju, ya, gitu, ya.
3: Itu, ya, itu dia tidak makan. Jadi dia ada perbedaan datto sama ovo di situ. Okay. Ya, Terus ada vegetarian yang kedua-duanya.
1: Dua-duanya tidak memakan.
3: Alto dan itu, Alto dan Ovo kedua-duanya dia
1: tidak memakan.
3: Makan, dia makan. Oh. Dia makan.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi kebanyakan vegetarian di sini, wah, bukan begitu gampang lah ya, anggap vegetarian di situ. Tapi kita salut yang untuk melakukan vegetarian tersebut. Ya,
1: benar.
3: Ada yang mengatakan vegetarian itu tidak punya gizi atau apa. Mungkin itu benar juga. Kalau kita mungkin harus ada itunya, ada konsep yang untuk bahan-bahan yang kita makan, yang kita butuhkan,
1: ya,
3: nutrisi yang kita asumsi di situ,
1: ya,
3: ya,
1: ya.
3: Jadi kita perlukan pengertian bahan-bahan seperti sayur-sayuran apa yang mempunyai vitamin apa atau vitamin karbohidrat apa, ya, itu semuanya
1: protein. Sedih,
3: ya, proteinnya segala macam, lemaknya gitu ya,
1: ya.
3: Terus di sini ada satu yang mengatakan bahwa vegetarian ya sulit untuk memperoleh zat besi.
1: Ya.
3: Ya. Tapi saya sudah cek di Google itu ya, mengenai itu zat besi itu bisa terdapat di itu kacang-kacangan.
1: Jadi ya, di kacang-kacang itu ada zat besi ya, yang kita butuhkan ya.
3: Ya. Zat yang paling itu ya, yang zat besi yang paling banyak yang terkandung di kacang kuda.
1: Kacang kuda.
3: Ya,
1: kacang yang, itu kacang yang warna kuning
3: lentil.
1: Itu.
3: Lentil. Ya.
1: Oke. Okay,
3: okay. Nah, itu sekitar kalau mungkin 100 gram ya, dia merupakan sekitar 6, sekian.
1: Oke. Okay.
3: Gram zat besinya gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah, jadi makanya jadi kita untuk vegetarian di sini tidak begitu gampang.
1: Baik.
3: Ya, jadi ada yang mengatakan vegetarian perbedaannya vegan dan vegetarian berbedanya di mana? Yang tadi saya sudah mengatakan disitulah
1: yang
3: vegan itu.
1: Dato Ovo itu tadi ya.
3: Dato Ovo itu masih termasuk vegetarian yang tidak begitu berat gitu.
1: Iya.
3: Yang jadi beratnya di situ di vegan.
1: Vegan.
3: Ya, vegan. Vegan itu yang jadi berat.
1: Baik, kita ke Romo Wekyong dulu, boleh bisa? Untuk apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan?
2: Jadi Romo, ini saya ada yang agak bingung nih. Jadi apakah sebagai Buddhis itu kita perlu melakukan vegetarian atau gimana gitu?
3: Oh ya, itu kebanyakan ya kita, ya terutama bagi umat kita lah ya, sering terjadi keributannya di situ. Ya, makan aja pun ribut juga. Dapat makan pun ribut. Ya, kadang-kadang di sini ada yang mungkin sejenis ada orang lah, seperti orang yang begitu fanatik.
1: Ya.
3: Ya, dia tak mau makan vegetarian. Seperti ada undangan itu ya. Oh, ini makannya vegetarian. Ah, kalau vegetarian tak mau ikut,
1: ya,
3: tak mau pergi.
1: Ya.
3: Nah, buat apa gitu kan?
1: Betul.
3: Karena dia sudah konsepnya dia mungkin fanatik terhadap makan yang vegetarian di situ, ya, sehingga dia tidak mau itu apa yang itu sudah menjadi suatu konsep yang dikatakan salah, memang salah karena dia punya konsep seperti itu, ya. Kalau kita punya undangan, ya mungkin kita pergi aja gitu kan, ya. Makan tak makan atau makan setidaknya sudah maunya orang punya sudah menundang ke sana.
1: Ya.
3: Kita setidaknya mungkin menghargai gitu.
1: Menghadiri ya, ya, dalam artian ya.
3: Ya.
1: Urusan jadi, makan nanti gitu.
3: Ya. Terus umat Buddha di sini apakah wajib atau apa? Itu tidak diterapkan di wajib atau tidak. Tapi dalam agama Buddha dia sering mengatakan menghindari pembunuhan.
1: Ya.
3: Ya. Jadi kalau kita menghindari pembunuhan di situ, sebagusnya kita awalnya kita mungkin melatih diri, melatih meta di situ ya.
1: Yeah.
3: Nah, cinta kasih ya, bahwa makhluk hidup itu mempunyai seperti kita juga, dia juga hidup ya. Kalau kita makan mungkin kita tidak mempunyai belas kasihan.
1: Ya.
3: Jadi kalau dia makan kita gimana? Ya kan? Iya.
1: Benar.
3: Apakah umat Buddha wajib atau tidak? Ya. Sebenarnya itu tidak wajib. Ya. Menjadi seperti yang dikatakan di sini dari Biko Sri siapa? Nama Danda ya?
1: Oh, Sri Biko Sri Damananda.
3: Nah, Sri di sini mengatakan orang yang tidak menilai kemurnian atau ketidakmurnian manusia hanya berdasarkan apa yang dimakannya. Ya, dalam Amanggandhara Sutta, Sang Buddha berkata, bukan daging atau berpuasa atau bertelanjang, bukan kepala tercukur atau rambut kusut atau kotor, bukan kulit yang kasar atau pemujaan api, bukan semua pengampunan dosa di dunia ini, bukan kidung atau pengorbanan, bukan pesta musiman yang akan memurnikan seseorang yang dikuasai keraguan. Jadi bagi umat Buddha ya, kita di sini kita mungkin dikatakan tidak wajib vegetarian, tapi kita harus mati menjalankan sila.
1: Ya,
3: ya, menjalankan sila. Ya. Jadi bukan hanya sekilas untuk saya tak wajib vegetarian, tapi saya makan daging terus gitu.
1: Hmm.
3: Ya, jadi akhirnya sudah kita mempunyai suatu konsep yang ingin makan yang seperti enak. Enak yang sebagaimana itu, mana? Kalau sudah kenyang, kamu pun tak bisa makan lagi gitu kan.
1: Betul.
3: Tidak menikmati sepuasnya itu.
1: Ya.
3: Ya, malahan menimbulkan sakit juga.
1: Iya.
3: Ya kan? Jadi dikatakan di sini ya, makanya apakah vegetarian itu makan tak makan apakah bisa jadi suci atau tidak? Jadi makan vegetarian di sini bukan makanan yang bisa menjadikan suci seseorang, ya.
1: Mm-hmm.
3: Jadi dari hasil kita praktisi menjalankan mungkin kesucian yang bisa menjadikan seseorang itu menjadi orang suci, ya, ya. Jadi gimana?
2: Jadi ada lagi pertanyaan, yeah. Romo. Kita kadang kan ini ya, kadang kan pemula ingin mencoba bervegetarian, tapi dunia ini terlalu banyak godaan,
3: ya.
2: Nasi padang harum kan, kita kadang.
1: Tapi nasi padang sekarang ada yang vege loh.
2: Oh gitu ya. Oke, ya, terkait itu makanan vege kita melihat banyak yang apa sekarang yang berbentuk-bentuk seperti makanan
1: diolah mirip
2: ya, non vege gitu, ya. Iya. Ya. Itu seperti ada dendeng atau apa gitu kan,
3: yeah. Nah,
2: jadi itu gimana kita menilai hal ini, Bu?
3: Iya, yeah. Seperti kita makanya kita umat sendiri itu yang sering menjadi kekeributan di situ. Kalau tak mau makan, tak usah makan gitu aja udah. Ngapa aja sibuk itu? Namanya ayam, tapi vegetarian. Kenapa? Itu babi panggang, tapi vegetarian. Ya, kalau kamu mau makan, makan silakan.
1: Mm-hmm.
3: Ya, tak makan pun tak apa.
1: Yeah.
3: Ya.
1: Yeah.
3: Jadi kita jangan terlalu fanatik di situ. Ya. Jadi jangan anggap itu
1: daging vegetarian
3: olahan
1: itu sebagai ikan yang asli atau ayam yang asli gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: Jadi makan sebenarnya juga tepung gitu, hanya perisa ayam gitu ya.
3: Iya, perisanya mungkin lah perisanya. Kita mungkin memikirkan itu pun tidak tidak bisa membawa kita menjadi orang suci atau kita gitu.
1: Ya.
3: Jadi kita harus mempunyai konsep yang benar-benar itulah. Jangan kita terlalu makannya susah. Sudah kasih makan masih pilih lagi. Nah, tapi yang penting ini, ya, kita menghindari pembunuhan di situ. Tadi ada satu yang kita mengatakan itu ada undangan vegetarian tidak memakan, ya kan? Terus kita sekarang kita mengundang seseorang, terus orang itu mengatakan saya tidak makan PG. Nah, saya tidak mau makan PG. Oh, baik. Jadi dia bawanya ke itulah seafood. Restoran seafood. Saya dikatakan di sini saya umat Buddha tidak mengapa makan daging bisa. Jadi saya bawanya ke tempat seafood.
1: Tapi seafood dia, kan nggak ada daging.
3: Daging atau ikan termasuk juga. Daging ikan lah.
1: Hewani itu.
3: Hewani. Makhluk hidup. Jadi sampai di situ kan kita mempunyai pemikiran yang itu. Wah, dia mungkin ada yang memikirkan, wah, kan saya tidak melihat dia apa membunuh. Makhluk hidup. Itu untuk kita. Secara logika, kita kalau kita dibawanya ke restoran seafood, apa yang kita pikirkan?
1: Harus ditekankan live seafood, live seafood yang ditekankan di sini.
3: Mungkinkah itu kebanyakan seafood yang jual itu makanan yang sudah di
1: sudah mati
3: atau sudah diolah atau apa? Kebanyakan orang buka restoran kalau namanya seafood, kebanyakan hidup-hidup semua.
1: Betul. Untuk mempertahankan kesegarannya itu ya Romo ya.
3: Kecuali ada satu yang itu kemarin saya baru ada berita ya. Saya mendapatnya tadi Facebook juga gitu. Dia ada restoran. Seafood. Tapi apa? Seafood vegetarian.
1: Seafood vegetarian, oke, unik ini.
3: Dia di mana tuh? Di Malaysia. Ini.
1: Konsepnya seperti apa itu Romo?
3: Ya seperti yang kita lihat itu seperti yang umumnya restoran seafood itu.
1: Dia ada ikan sashimi gitu atau ada udang galah. Tapi versi vegetarian.
3: Lucu
1: itu.
3: Menarik. Ini memang ada. Jadi saya baru enak juga ya kalau ke Pining itu kita bisa apa mengadakan kunjungan ke sana. Saja itu laut semua gitu. Jadi di pantai gitu.
1: Restorannya juga di pantai.
3: Iya, di pantai juga. Makanya di dibuatnya itu vegetarian seafood. Enak juga ya. Seru juga kalau seperti itu.
1: Baik, ini saya coba simpulkan pemakit. Berarti dalam agama Buddha ini memang konsepnya tidak mewajibkan ya untuk semua umatnya untuk bervegetarian atau mengkonsumsi makanan dari yang tidak berbau hewani. Namun kembali lagi itu kepada semua praktisi pada menjalani sila atau sebagaimana. Jadi kalau misalnya ada yang mengambil sila untuk tidak membunuh, jadi berarti kemungkinan besar dia akan melakukan praktek vegetarian. Dan dalam artinya memakan vegetarian itu tidak membunuh ya, tidak melukai atau makhluk lain. Namun dalam yang disebutkan tadi juga bahwa mengkonsumsi vegetarian itu tidak menjadikan orang itu tersebut menjadi suci. Namun kembali lagi praktik tersebutlah praktik kita untuk menjalani sila itu yang membuat kita kesucian kita bisa bertambah ya, begitu ya. Ada mungkin mau ditambahkan?
3: Itu tadi kita baru itu ya. mengenai konsep mengenai vegetarian di situ. Ya, jadi sekarang kita menuju ke cakce. Ya, cakce di sini cak itu makan, c itu uposata atau sebut disebut sekarang itu puasa. Ya, jadi kita punya cakce. Kalau cakce di sini atau kita sebut sekarang aja lah, menuju ke uposata gitu aja.
2: Ya,
3: ya, yang sebut cakce lagi. Ya, jadi konsep sekarang kan kebanyakan yang dari umat kita, ya, sering kita tanya, dia sering kita tanya kita, ah, kamu ini Duna Kalender tanggal 1 nih, cakce tak? Cakce tak? Oh ada, ya, saya baru ke tempat restoran vegetarian situ baru makan,
2: gitu.
3: Padahal itu bukan cakce.
2: Jadi
3: itu makan makanan vegetarian, bukan cakce. Maka cakce di sini, cak itu makan, c itu puasa. Ya, puasa dalam agama Buddha di situ kebanyakan dia menggunakan puasa uposata. Ya, jadi uposata di situ kebanyakan harus menjalankan sila. Ya, sila di sini.
2: Oke.
3: Sila di sini kebanyakan dia menggunakan apa? 8 sila yang harus dia jalankan.
2: Atas sila.
3: Iya.
2: Atas sila.
3: Iya. Sehingga dari kita sudah mengetahui ya, terutama Pancasila Buddhis ada 5 sila di situ.
2: Betul.
3: Ya. Pembunuhan,
2: pembohongan, pencurian, tindakan asusila, membohong dan minum-minuman
3: keras.
2: Ya.
3: Keenam yaitu kita tidak dibenarkan untuk waktu mau tidur di atas lutut kasurnya.
2: Oh, tempat tidurnya.
3: Ya.
2: Ya.
3: Yang ketujuh, kita tidak dibenarkan untuk melakukan hiburan.
2: Menikmati hiburan.
3: Ya.
2: Oke.
3: Jadi parfum atau apa itu pun
2: tidak boleh.
3: Perhiasan pun tidak digunakan.
2: Oke.
3: Nah, jadi yang kedelapan di situ dia seperti kayak mana tuh ya?
2: Atas sila yang kedelapan.
3: Iya, atas kedelapan di situ dia itu nanti saya carikan itu ya.
2: Boleh.
3: Dia ada 8. Jadi tadi ada 7.
2: Atas ya. Sila kedelapan. Nah. Tidak makan setelah tengah hari.
3: Ya.
2: Jadi tidak lewat jam
3: jadi
2: siang.
3: Jam 12 siang dia sudah tidak makan.
2: Oke. Jadi sehari makan 2 kali
3: tapi
2: aja
3: dia,
2: ya.
3: Di situ kan minum apakah boleh? Itu boleh, tapi tidak bersifat berwarna gitu. Seperti air putih itu mungkin bisa, ya.
2: Kopi. Nah.
3: Kopi tak bisa.
2: Berarti harus yang bening-bening aja ya.
3: Ya, okay. Yang bening aja gitu.
2: Oke. Okay. Yang bening.
3: Terus kan makanya kita cakce di sini otomatis vegetarian itu masuk ke dalam. Tapi vegetarian tidak termasuk cakce.
2: Vegetarian tidak termasuk cakce, ya.
3: Ya, jadi okay. Kalau cakce itu harus vegetarian.
2: Cakce harus vegetarian.
3: Ya, karena kita menjalankan sila di situ, terutama itu sila yang pertama. Ini pembunuhan.
2: Romo, berarti istilahnya uposata itu lebih luas daripada sekedar makan vege non hewan gitu.
3: Iya, itu pelatihan diri, ya. Di situ ada dua, saya mendapatkan dari dua sutra itu yang dianjurkan. Satu terutama dari Kisgaba Bodhisattva, ya. Nah, Purwa Pranidhana Sutra, ya. Bagian tengah dia mengadukan itu uposatanya 10 hari.
2: 10 hari.
3: Iya. Nah, di situ ada 10 hari. Terus yang kita jalankan sekarang uposatha kebanyakan 4 hari. Seperti dunakan lainnya tanggal 1
1: 8
3: 8
1: 15
3: 15 sama 23.
1: Ya,
3: itu aja.
2: Oh, okay.
3: Terus satu lagi nanti sebentar. Sama ya. Satu lagi yang iya. Sutra Amitayus ya, Iuha. Bab yang ke-27. Ya, bagian yang ke itu yang fort memuat mutiara. Ya, jadi seseorang yang menjalankan uposatha satu hari satu malam di situ, ya, dia mendapatkan kebajikan, ya, susah diperoleh di alam Sukawati berapa tahun? 100 tahun. Satu hari satu malam.
2: Ya. Nah,
3: bagaikan dia melatihnya di alam Sukawati 100 tahun. Ya, baik.
1: Terima kasih. Romaki, berarti ini kita simpulkan dari tadi ya, untuk apabila kita menjalani praktisi satu kali uposatha itu bisa mendapatkan kebajikan sebanding dengan kita 100 tahun di
3: alam Sukawati.
1: Alam Sukawati ya.
3: Yeah.
1: Baik, baik, baik. Dan tadi juga disebutkan bahwa kita vegetarian itu tidak mesti berupa jacé.
3: Yeah.
1: Tapi jacé itu tidak harus vegetarian. Dalam artinya jacé ini berarti kita makan di hari uposatha ya, berarti ya.
3: Yeah.
1: Berarti kita tidak mesti vegetarian apabila kita bermakan vegetarian, tidak mesti di hari uposatha, tapi kalau di hari uposatha itu pasti harus memakan vegetarian.
3: Iya, ya, kalau gitu ya. Makan harus makan vegetarian.
1: Baik, baik.
3: Ya.
1: Oke. Okay.
3: Harus menjalankan sila di situ.
1: Baik, ya. Baik. Terima kasih atas penyampaiannya pada malam hari ini, Romo Akid, dan terima kasih juga Romo Wekyong atas pertanyaannya. Sampai jumpa kita di Mimbar Agama minggu depan. Saya atas nama Sunarto, host pada malam hari ini undur diri, mohon pamit. Apabila ada kesalahan-kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, namo sangha di budaya, namo budaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu,
2: sadu. Namo budaya.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup.

0: Hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, Erita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda di malam hari ini di Tanjung Pinang Malam. Untuk edisi hari ini, hari Minggu, hari ke-9 di bulan Agustus tahun 2026, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, kami akan ajak Anda saat lagi mengikuti acara Ngobras, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia malam hari ini. Nanti juga ada Ruang Rindu yang dapat Anda ikuti bersama saya di pukul 21 setelah Ngobras malam hari ini. Untuk request lagu, silakan lagu kita malam hari ini, lagu nostalgia ya, tahun 80 hingga tahun 90-an, silakan di 2700 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tapi pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan ajak Anda untuk mengikuti Ngobras malam hari ini. Kita akan berbincang ya tentang semangat kemerdekaan. Ada, karena kemerdekaan itu identik dengan perlombaan-perlombaan. Dan kita juga akan perkenalkan kepada Anda ada komunitas Majelis Anak Tempatan ya. Dan kami nantikan Anda juga di Lantafon 27100 dan di WA Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami di malam hari ini di Ngobras ya, ngobrol bareng komunitas. Saya Erita Fitra Insani akan menemani Anda di Ngobras malam hari ini hingga pukul 21 Indonesia Barat. Ada narasumber yang kami hadirkan di malam hari ini karena memang menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Tempatan menghadirkan semangat kemerdekaan melalui kreativitas dan juga seni. Nah, beragam kegiatan digelar untuk menyatukan masyarakat ya, untuk melalui lantunan lagu dan untaian kata juga ada nanti, apalagi kegiatannya dan sebenarnya seperti apa sih komunitas dari Majelis Anak Tempatan ini. Kita akan berbincang-bincang malam hari ini bersama dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di malam hari ini. Pertama saya perkenalkan terlebih dahulu lah ya, ada penasehat mantap namanya Majelis Anak Tempatan tapi disingkat dengan mantap, betul nggak sih Bang Nizar?
1: Betul sekali. Apa kabar Erita?
0: Kabar baik, Bang Nizar selaku penasehat mantap.
1: Ya.
0: Ucapannya betul mantap.
1: Ya, mantap.
0: Gitu. Pakai kol-kolah gitu ya Bang. Sehat ya Bang Nizar ya?
1: Alhamdulillah.
0: Bertemu kembali nih kita di malam hari ini. Dan selain Bang Nizar, beliau juga didampingi oleh dua rekannya yang tergabung di dalam komunitas mantap ya. Mantab kata Bang Nizar tadi. Ada wakil ketua dari mantap sendiri, ada Bang Hotma. Selamat malam Bang Hotma.
2: Malam Kak.
0: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik. Selain itu tidak lengkap rasanya kalau ada wakil, ada penasehat, ada sekretaris. Sekretarisnya memang harus mendampingi nih ya, untuk mencatat-catat dan lain sebagainya biasanya. Apakah masih seperti itu peran sekretaris ya? Tapi tidak kayaknya ya. Oke, ada Bang Syari Dharma Putra. Malam Bang.
3: Selamat malam Kak.
0: Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik, cuaca kita malam hari ini panas ya Bang?
3: Panas, tapi dalam ruangan dingin.
0: Oke, dan nanti Anda dapat bergabung bersama kami pendengar untuk bertanya seputar dengan mantap ini, Majelis Anak Tempatan. Dan mereka ada menggelar event sempena merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Eventnya adalah event yang sangat dinantikan dan pasti heboh ya. Lomba karaoke, lomba baca puisi, satu lagi saya lupa. Nanti kita akan tanya ya. Apa aja kegiatannya atau bagaimana sebenarnya majelis ulama pula. Oke, Majelis Anak Tempatan ini. Saya ke Bang Nizar dululah selaku penasehat ini terkait dengan komunitas kita nih Bang, Majelis Anak Tempatan. Ini berdiri tahun berapa nih Bang Nizar?
1: Alhamdulillah Majelis Anak Tempatan ini baru sebetulnya di tahun 2026 ini, bahkan dilantiknya sekitar sebulan yang lalu ya.
0: Oh. Ya,
1: tapi saya pikir ini merupakan sebuah kelompok atau organisasi yang memang mereka ingin memajukan negeri ini. Anak-anak muda yang penuh kreativitas, penuh inovasi, yang saya pikir mereka ingin menunjukkan identitas diri mereka tentang tempat mereka.
0: Okay.
1: Nah itu yang jadi semangat mereka. Inilah kami, dan saya pikir kita harus berikan dorongan kepada mereka.
0: Benar, dorongan semangat dan support ini penting ini untuk teman-teman ya Bang. Oke, kalau dari Bang Hotma sendiri, kenapa sih Bang namanya Majelis Anak Tempatan? Mantap. Ketawa dulu.
2: Spontan aja sih Kak.
0: Spontan?
2: Iya.
0: Pasti ada cerita dong sebenarnya.
3: Sebenarnya kan yang dirikan tuh ada 7 orang Kak.
0: 7?
2: 8.
3: 8
0: atau 7?
3: Oh ya, plus 1 ya, 7 plus 1, 8 gitu.
0: Oke.
1: Jadi cocokologi nomor juga nih.
3: Jadi apa namanya, ya spontan aja Kak. Kami pengen buat sebuah organisasi daerah ya, tempatan, yang di situ kita coba untuk sama-sama silaturahmi, dan untuk tentunya mengembangkan kreativitas kami masing-masing lah, baik yang suka seni, suka budaya maupun olahraga. Makanya dengan momen hari kemerdekaan yang ke-81 ini, tahun ini ya, di bulan Agustus ini, kita coba untuk buat kegiatan yang menggabungkan antara kesenian, kebudayaan dan juga olahraga. Nah, keseniannya ada lomba karaoke, budayanya ada parade puisi, dan olahraganya ada turnamen tenis meja.
0: Oke. Kenapa majelis Bang? Kenapa majelis? Kenapa nggak pakai apa ya, gabungan bahasanya itu majelis gitu?
3: Ya, karena pertama sih ada beberapa ya opsi-opsi dari kawan-kawan, ada ikatan, ada paguyuban, bla bla bla lah. Cuma mengerucut jadinya majelis. Kayaknya majelis. Lebih enak majelis deh ya gitu.
0: Oke, ada makna tersirat nih Bang Nizar.
1: Karena ya, majelis anak tempatan ini bukan hanya skala yang Tanjung Pinang, tapi seprovinsi Kepri.
3: Betul.
1: Nah, karena itu di dalamnya juga ada banyak juga organisasi-organisasi lain yang sebetulnya mereka ada di organisasi ini terus berada di organisasi ini. Gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita waktu pelantikan itu seluruh kabupaten kota hadir gitu.
0: Oh.
1: Artinya majelis anak tempatan ini nadinya itu saya pikir besar gitu, karena waktu pelantikan itu semua kabupaten kota hadir, apalagi yang di Tanjung Pinang semuanya hadir gitu. Jadi kita memang berpikir ini menjadi sebuah organisasi yang luas gitu. Karena itulah kita tempatkan dia menjadi majlis, sehingga organisasi ini akan menjadi lebih apa ya, besar, dan dia diisi oleh berbagai kelompok yang saya pikir tetap semangatnya tentang negeri ini.
0: Oke. Diisi oleh berbagai kelompok ini, Bang Hotma. Kelompok apa aja nih Bang Hotma? Mungkin boleh di spill. Atau 7 plus 1 tadi itu siapa aja sih orangnya?
3: Oh iya. Sebutkan Bang.
2: Kalau ketum
3: Bang Taufik
2: Kurahman.
0: Oke.
3: Wakil ketua Bang Hotma.
2: Wakil saya.
3: Sekretaris saya sendiri, kemudian ada bendahara Bang Roni, kemudian ada Dewan Pertimbangan, ada
2: Bang Zulfikar
3: sama Bang
2: Mas Santo.
0: Oke, itu lagi ya. Baik, nah ini dia, kalau yang tergabung dalam mantap ini siapa aja nih Bang? Bang Hotma.
2: Warga Tanjung Pinang.
0: Oke. Berarti tadi kan dikatakan ini baru Kepri, berarti kabupaten kota juga nanti ada nih Bang?
2: Ada.
3: Udah
2: terbentuk semua.
3: Jadi kan pusatnya di apa? Tanjung Pinang. Ya. Kemudian kita ada bentuk di 7 kabupaten kota, Pak.
0: Oh, sudah 7 kabupaten kota.
3: Ya.
0: Memang setiap, mantap ya.
3: Setiap kabupaten kota ada. Jadi yang tadi yang disampaikan sama Bang Husniza bahwasanya di dalam organisasi mantap ini banyak kawan-kawan ketua-ketua organisasi bahkan di sini.
0: Oke.
3: Nah, yang tergabung tapi ini di luar organisasinya. Organisasinya lah gitu.
0: Baik, memang betul.
3: Dari semua unsur kita coba gabungkan di sinilah untuk sama-sama mencoba mendirikan organisasi ini gitu, Pak.
2: Kolaborasi.
0: Oke, baik. Dan di bulan ini ada event yang digelar. Sebelumnya juga ada event juga. Waktu pas pelantikan?
2: Ada.
3: Ya, kemarin itu kita kolaborasi juga sih. Kolaborasi antara Sanggam Seni, Sanggam
1: Tanjung Pinang Bermunajat.
3: Tanjung Pinang Munajat, ya. Nah itu ada mantap, ada apa namanya, seni sanggam.
0: Oke, okay. Waktu UAS datang ya?
3: Sama GP Ansor. Oh, jadi tiga organisasi inilah yang kolaborasi buat Tanjung Pinang Bermunajat.
0: Oke, okay. Salah satunya dalam itu adalah Mantap di situ.
3: Iya, betul.
0: Oke, okay. Memang mantap. Saya baru ngeh juga nih bajunya, ini baju mantap.
3: Iya.
0: Sudah ada launching bajunya ya. Baju mantap. Oke, okay. Di bulan ini ada event juga, lomba karaoke dan lomba puisi serta lomba
2: Tenis meja.
0: Ini dalam rangka Hari Kemerdekaan, kenapa dipilih tiga perlombaan ini, Bang?
3: Ya itu untuk kolaborasi antara seni, budaya, dan olahraga.
0: Sesuai dengan visi dan misi ya. Dari Mantap sendiri.
3: Betul.
0: Berarti gabungan juga, gabungan Mantap ini ternyata emang orang tiga ini, Bang, tiga poin ini.
3: Sebenarnya sosial, lebih ke sosial dan juga religi ya. Kemarin kan kita buat Tanjung Munajat. Cuma termasuk tiga unsur ini gitu. Karena kemarin kan kita udah buat yang religi, sosial kita udah buat kemarin. Kita kemarin barusan juga ke kolaborasi sama kawan-kawan BEM ke Numbing untuk apa namanya, bagiin sembako. Kemudian di bulan puasa kemarin kita juga udah melakukan kegiatan-kegiatan sosial lah. Makanya sosial udah, religi udah, saatnya untuk budaya, seni, dan olahraga.
0: Mantap. Kalau dihitung berapa kali saya nyebut mantap ini ya. Oke, okay, salah satunya adalah lomba karaoke ya. Nah, lomba karaoke ini siapa pesertanya bisa ikut nih?
3: Kebetulan yang udah daftar kan ada 11 orang.
0: Oke,
3: okay. Kita target 17 orang aja.
0: Kenapa sedikit?
3: Karena waktu. Jadi memang kita mainnya kan di habis isya malam.
0: Okay.
3: Tanggal 15 itu kita coba untuk audisi. Kemudian tanggal 16-nya langsung final untuk 10 peserta. Kenapa 17? Karena 17 Agustus tahun 45 gitu.
0: Oke. Okay.
3: Karena kan rekan-rekan juga kalau kita ambil hari ini, apalagi tanggal 15 kan hari
2: Sabtu.
3: Biasa kan takutnya nanti ada kerja apa segala macam. Kalau malam kan semua free gitu, Mbak.
0: Di mana kegiatan nanti, Bang?
3: Di Sekretariat Mantap di Jalan Siderojo.
0: Siderojo
3: belakang Polresta.
0: Ya.
3: Dekat dari sini, Mbak.
0: Oke. Selain lomba karaoke, ada juga lomba puisi nih, Bang Nizar.
1: Ya. Kita sebetulnya memberikan apresiasi lah ke Mantap ini, memberikan aduan kepada para seniman, para penulis, para penyair untuk parade puisi ini. Ini tidak lomba sebetulnya, lebih kepada parade, tapi memang kami berikan juga nanti
0: apresiasi
1: penampilan terbaik yang apa semua. Karena kalau dibikin lomba mungkin nanti ada kelasnya pelajar mahasiswa. Tapi alhamdulillah yang terdaftar ada 29. Target kita sebetulnya 25, jadi 29. Beberapa senior, beberapa penulis, beberapa penyair ikut juga, dan tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa yang nanti akan membacakan beragam puisi tentang semangat kemerdekaan. Ada mungkin kritik sosial, ada masukan. Saya pikir akan seru kalau nanti bisa Mbak Irita menyaksikannya.
0: Ini kayaknya langsung nembak di owner ini ya untuk menghadiri. Oke, okay, tadi saya kira kalau tadi peserta lomba karaoke 17, peserta lomba puisinya 45 tadi, Bang. Ternyata tidak ya.
1: Ya karena satu malam itu udah kita perhitungkan sebetulnya hanya 25 yang bisanya. Kalau sampai jam 12 bisa, tapi 45, tapi saya pikir mungkin akan mengganggu lingkungan ataupun waktu dari kawan-kawan. Tapi ya masih terus berjalan sih sebetulnya, itu kita udah verifikasi juga. Wah, ini kalau tambah lagi bisa agak lama nih penampilannya.
0: Iya, soalnya waktu di tepi laut kemarin lama ya, Bang ya.
1: Ya, itu 30 lebih itu. Kita ada pengalaman di situ. Itu pun main cepat-cepat aja.
0: Oke, baik. Nah, kalau lomba pingpong sendiri nih, Bang Hotma, apa informasi bisa di-spill?
3: Pingpong, mungkin saya jelasin. Kesimpulan, okay. Kami juga ketua pingpong Pinang.
0: Oh, sekretaris lomba karaoke pingpong.
3: Ketua PT MSI Pinang.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kami nak kolaborasi juga lah dengan Mantap untuk buat pingpong. Turnamen tenis meja ya.
0: Oke. Okay.
3: Apalagi ini kan ntar lagi kita mau persiapan pop-rop juga. Yang 11. Itu kategori bergu duo.
0: Oke.
3: Okay. Tanggal 23 dan 22 dan 23 Agustus 2026.
0: Kalau lomba karaoke tanggal 15, puisi tadi tanggal
3: 17. Karaoke 15/16.
0: 15/16. Ya. Puisinya 17. Berarti 15/16/17. Oke, okay. Pingpongnya
3: 22/23.
0: 22/23. Peserta sudah ada?
3: Peserta yang terdaftar udah ada sekitar 15
0: Oke.
3: Tim, karena dua orang kan satu tim itu.
0: Sebenarnya bisa ikut semua masyarakat Kota Tanjung Pinang kah?
3: Terbuka untuk umum.
0: Oh, berarti saya bisa ikut lomba karaoke?
3: Bisa dong.
0: Menurut saya pukul karaoke aja dibandingkan puisi.
1: Ya, mungkin lebih pas ya.
0: Oke, okay, bisa ya. Kalau mau daftar nanti kemana nih, Bang?
3: Langsung ke kami.
0: Langsung ya, oke. Okay. Masih terbuka ini ya, peluang terbuka. Anda pendengar yang ingin kuota terbatas, silakan cepat. Siapa cepat dia dapat nomor.
3: Ya, 6 lagi.
0: Ah, kan 6 lagi.
3: Sudah ada 11 peserta hari ini. Dan juga ada 2 adik-adik kita yang disabilitas yang ikut juga nanti.
0: Oke, okay. Nah, lagunya apa, Bang?
3: Oh ya, lagunya tema tentang lagu Melayu.
0: Melayu.
3: Melayu.
0: Satu lagu saja.
3: Untuk babak penyisian 2 lagu. Aha. Kemudian finalnya nanti 1 lagu.
0: Berarti 1 lagu wajib, 1 lagu sunah.
3: Enggak, bebas.
0: Oh, bebas judulnya.
3: Bebas.
0: Oke. Okay.
3: Lagu Melayu.
0: Yang penting lagu Melayu.
3: Iya, betul, Pak.
0: Kenapa enggak ambil dangdut, Bang?
3: Karena gini, kita kan kontak dari organisasi ini kan tempatan.
0: Oke.
3: Okay, di mana bumi kan? Titik. Nah. Berarti kita harus
0: sesuai dengan
3: tema kita, organisasi kita juga gitu, tempatan.
0: Baik. Oke, okay, baik pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama saya bertanya bersama dengan ada Bang Nizar, ada Bang Hotma dan juga ada Bang Sari. Ini biasanya dipanggil Bang Putra, benar enggak sih?
3: Iya, betul.
0: Benar ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Bang Putra silakan dengan telepon 27100 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang 0811 7789830. Oke, okay, sambil menantikan Anda yang bergabung bersama kami, kita kembali lagi ngomong-ngomong tentang mantap ini ya. Tentang mantap. Dan berarti total secara keseluruhan anggota mantap kita berapa nih, Bang?
3: Totalnya sekitar 120-an. Untuk pengurusnya.
0: Itu pengurus. Pengurusnya?
3: Iya, pengurus.
0: 120.
3: 120.
0: Banyaknya?
3: Ya sengaja.
0: Oke. Okay.
3: Karena kalau 10 yang datang 1 orang. Kalau yang kalau 100 10. Minimal 10 yang hadir kan gitu.
0: Itu konsep dari mana, Bang Nizar?
3: Konsep dari organisasi semua sebenarnya seperti itu, Ma.
1: Ini memang organisasinya dibuat agak gendut.
0: Oke. Okay. Ya,
1: karena tidak mencontoh kabinet sebenarnya.
0: Iya, saya baru menyebut itu tadi.
1: Tapi memang keperluannya juga karena memang kita mencoba meletakkan strukturnya itu yang bisa mengakomodasi semua kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Tidak kita satukan. Jadi sehingga akhirnya jumlahnya juga bisa segendut ini.
3: Betul.
0: Oke, segendut tapi tidak aktif gitu ya, Bang?
1: Oh iya, ini walaupun gendut tapi lincah dia.
0: Iya. Oh. Oke, okay, gendut tapi lincah. 120 orang. Itu baru tingkat provinsi ya. Kabupaten kota apakah mengikuti juga, Bang? Untuk pengurusan?
3: Enggak. Enggak. Kalau kabupaten kota sekitar 10 sampai dengan 20-an.
0: Oke, okay, baik. Itu dia tentang mantap kita ini. Oke, okay, di event ini juga kan lomba kita ada 3 dan dilaksanakan mulai tanggal 15 nanti, 15, 16, 17 dan olahraga tanggal 20.
3: 22, 23
0: ya untuk ikut ini. Dan untuk hadiahnya nih mungkin, Bang, bisa di spill tak sedikit?
3: Kalau untuk lomba karaoke, kita ada hadiah uang tunai sama trofi.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian untuk parade juga nanti ada apa namanya trofi ya,
1: yeah.
3: Ya. Karena kan parade bukan lomba,
0: okay.
3: Kita kasih trofi aja.
0: Apresiasi lah ya.
3: Kemudian kalau untuk apa namanya
2: tenis meja
3: tuh kita ada kasih trofi dan juga hadiah tunai.
0: Oke, okay. Bang Hotma ada tambahan? Ingin dispil tentang mantap kita?
3: Silakan, Bang.
2: Kalau didirikannya tuh 2 Februari 2026.
3: Awalnya pengen Tanjung Pinang aja.
0: Awal ceritanya.
3: Ya, pengen di lingkup Tanjung Pinang. Cuma terakhir rekan minta
2: seprovinsi.
3: Expand lah, kita coba ke 7 kabupaten kota. Kita coba koordinasi ke kawan-kawan yang ada di 7 kabupaten kota untuk gabung di mantap. Mereka pun responnya positif sehingga akhirnya terjadi tingkat Sekepri.
0: Oke. Okay.
3: Awalnya pengen di Pinang aja ya benar.
0: Oke. Okay. Dan ini juga menjadi dukungan Bang Nizar sebagai penasehat nih. Selain Bang Nizar, penasehat siapa aja nih, Bang?
3: Oh, rame.
0: Oh, rame.
1: Ada beberapa nama lagi, tapi Saya sebetulnya jarang jadi penasihat itu. Tapi karena mungkin udah faktor usia juga. Kalau tak jadi penasihat ya, oh udah tua.
3: Saya yang tak wajib menasihati.
1: Saya tak merasa tua rupanya kan.
0: Sudah punya cucu, Bang.
1: Ya, cucu udah 4.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi, saya pikir organisasi-organisasi seperti ini kan sebetulnya banyak ya. Hanya saya lihat mantap lebih orientasinya tuh memang ingin membangun kebersamaan tentang masa anak-anak tempatan di daerah ini. Itu yang saya pikir, apalagi mereka konsen dengan kebudayaan.
0: Oke.
1: Nah, itu yang saya akhirnya ingin bersama-sama mereka. Karena memang di saat ini kesenian, seni budaya itu agak sulit mencari tempat untuk mereka menampilkan dengan kondisi semangat efisiensi. RRI juga jarang bikin undangan untuk acara-acara, sehingga kawan-kawan yang ingin tampil itu punya kesulitan. Dan mantap, saya kira luar biasa ingin memberikan panggung, memberikan pengeras suara, memberikan lampu untuk mereka tampil. Karena kesenian-kesenian yang kehilangan panggung, kehilangan penonton itu dia pasti akan hilang gitu. Nah, karena itulah saya agak bersungguh-sungguh, bukan menasihati sebetulnya, lebih mengarahkan ke kawan-kawan sebaiknya seperti ini, seperti ini. Dan sastra, puisi ini kesenian yang paling murah dibandingkan kesenian yang lain.
0: Kenapa itu, Bang?
1: Ya karena memang cuma perlu make sama coretan aja kan. Kalau tari dia perlu make up, perlu apa, kalau lukis perlu kanvas, kalau musik perlu gendang, perlu apa. Teater lagi lebih ramai. Sastra ini tinggal make, ya teriaklah kalian gitu kan. Jadi kita ambil puisi yang paling murah, yang paling efisien, tapi paling efektif.
0: Dan menguras mental itu loh.
1: Ya, sastra memang dia lebih punya kekuatan tersendiri.
0: Oke, Bang Nizar juga termasuk sering berpuisi.
1: Ya, memang ada tren ini akhir-akhir ini. Sebetulnya dari Hari Puisi Indonesia tanggal 26 Juli kemarin.
0: Iya.
1: Kita kan sudah dapat persetujuan dari pemerintah bahwa 26 Juli itu Hari Puisi Indonesia. Terus kita bikin, akhirnya mantap, mengapresiasi itu, pengen bikin di Tanjung Pinang. Terus kawan-kawan di Batam, sebetulnya tadi malam kawan-kawan di Batam bikin acara, tapi saya tak bisa hadir karena tadi pagi kan saya harus ikut acara
0: lari.
1: Nah, tanggal 22 nanti di Karimun, namanya Hitam Putih Merdeka. Tanggal 29 nanti di Lingga. Jadi ada 4 kabupaten sebetulnya dalam satu bulan Agustus ini.
0: Oh, langsung gerak ya, Bang?
1: Ya, jadi kita sebetulnya ingin memberikan sosialisasi juga bahwa sastra itu tidak eksklusif. Dia bisa digunakan siapa saja, tidak hanya orang-orang tertentu, hanya penyair atau orang-orang penulis di sastra itu. Jadi Lingga di 29, 22 di Karimun, 17 di sini, insya Allah kita tour of duty.
0: Ma, boleh tahan, mantap.
1: Putra ini sekarang udah jadi pembaca puisi yang hebat.
0: Iya, jangan-jangan kalau dekat sama Bang Nizar pasti kayak gitu, kena virusnya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Tapi Bang, diantara banyak baca puisi gitu kan, mungkin bisa dispil-spil juga supaya yang ya orang-orang baru bisa mau nanti ya unjuk gigi di parade puisi yang digelar oleh Mantap ini. Apa sih, Bang, yang bisa diiniin?
1: Pertama sekali, selalunya kita coba kumpulkan, kita ada peserta itu, kita kenal atau dapat nomornya, kita komunikasi. Kamu pengennya yang bercerita tentang apa? Ada puisinya enggak? Kita bebaskan. Yang penting tidak sara. Bebas. Mau kritik boleh, tapi tidak sara. Itu yang paling penting. Ada puisinya tak? Kalau ada, bacakan saja. Kalau dia masih mau konsultasi, kita coba revisi. Kalau tidak, kita siapkan puisinya. Dia minta seperti apa. Sekarang kebetulan kan memang media sosial ini luar biasa, kita bisa atau googling cari puisi apa, kita arahkan juga.
0: Oke. Okay. Nah, susah-susah baca puisi Khairul Anwar ya, Bang?
1: Itu kan dari zaman kita kecil. Jadi dari zaman kita kecil kita udah tahu itu. Jadi sekarang banyak puisi-puisi yang lebih menarik gitu.
0: Tapi mental sih, Bang, poinnya ya, Bang, di puisi. Karena ekspresi juga main di situ, benar enggak?
1: Nah, bagi saya susah. Saya kalau baca puisi saya selesai aja, bagi saya aman. Disuruh nyanyi saya menderita.
0: Okay.
1: Tak hafal lirik, kadang tak pas nadanya. Jadi saya kalau dengar orang nyanyi saya suka kagum, kok bisa mereka nyanyi dengan baik atau karaoke. Okay. Karena kalau karaoke ada teksnya kan.
0: Betul.
1: Kalau nyanyi tanpa teks itu saya malah jadi susah.
0: Oke, karena puisi juga nggak perlu suara bagus ya bang?
1: Ya, yang penting mungkin sampai.
0: Sampai.
1: Yang dia sampaikan ke masyarakat, ke penonton.
0: Oke, okay, baik. Kalau karaoke sendiri nanti kita di ini dilaksanakan nanti tanggal 25 lagu Melayu.
2: Tanggal
0: 15. 15-16 lagu Melayu ya.
2: Lagu Melayu.
0: Oke, okay, startnya dari malam gitu ya.
2: Ya, dari malam juga.
0: Oke, okay. Ini rata-rata kemarin yang mendaftar dari mana aja bang warga kita?
2: Ada yang dari Bintan daftar juga, kemudian dari Pinang, dan juga ada adik-adik kita yang dari disabilitas juga ada 2 orang mau ikut. Kita silakan aja. Okay. Welcome untuk ini kan.
0: Kalau sering ikut ajang lomba boleh ikut enggak, Bang?
2: Boleh, silakan.
0: Boleh.
2: Enggak ada masalah.
0: Enggak penting mau karaoke karena memang betul. Lomba karaoke ini saat identik dulu ya, Bang. Dulu perasaan saya, benar enggak ya, Bang?
1: Iya.
0: Dulu lomba karaoke itu identik dengan 17 Agustus, tapi sekarang kayaknya enggak ada ya, Bang.
2: Iya. Betul.
1: Efisiensi.
0: Tapi mantap bisa melaksanakan.
1: Oh, mantap. Ini memang dia punya orang-orang yang saya mau sampaikan juga, banyak pengusaha muda di Mantap ini yang saya kagum lah. Karena saya udah tua rupanya.
0: Okay.
1: Anak-anak umur 30-an punya bisnis ini, punya usaha ini, mereka bergabung dan mereka berdonasi. Itu yang saya pikir semangat entrepreneurnya itu di Mantap ini, bukan hanya kumpul-kumpul pakai baju seragam, tapi saya lihat anak-anak yang muda yang punya intelektual, punya bisnis, punya usaha itu ada di dalam Mantap ini.
0: Mm-hmm.
1: Itu optimis saya makanya.
0: Iya, makanya juga salah satunya adalah diambil lomba karaoke karena lebih mengajak orang lebih mudah berbaur gitu ya kali ya, Bang.
2: Iya, betul.
0: Dengan rentak lagu tanpa sadar joget.
2: Iya.
0: Masing-masing gitu ya,
2: betul.
0: Berkumpul. Oke. Okay. Yang lain ada yang sampaikan Bang Khotmah? Bang Khotmah ini banyak diam deh kalemnya.
2: Banyak ketawa.
0: Atau yang grogi nih karena AC 2 di sini nih. Kedinginan dia Bang Khotmah. Tapi Bang, kalau Bang apa kan Bang Syari kan dari Pimpong ya, Bang? Apa ya. Organisasi Pimpong ya? Apa
2: PT MSI.
0: PT MSI. Kalau Bang Hotman dari bergabung dari mana?
2: Dia di PT MSI juga.
0: Oh,
2: PT
0: sama. MSI juga. Berarti jago main Pimpong juga.
2: Sikit-sikit.
0: Sikit ya. Oke,
2: okay, kita lebih ngurusin Pimpong sih sebenarnya ketimbang main Pimpong ya gitu.
0: Ya berarti orang yang apa belum tentu dia ini ya, Bang ya.
2: Belum tentu.
0: Tapi dia manajerialnya bagus gitu ya. Menata, ayo pukul gitu ya, Bang. Oke, okay, itu dia dengan Mantap kita pada malam hari ini, pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya-tanya tentang lagu juga bisa, tentang puisi juga boleh, tentang pimpong juga boleh. Nah, kalau pimpong tadi dua ini ya, Bang ya?
2: Iya, 2 orang, bergu duo.
0: Bergu duo namanya. Ya. Dan itu juga akan bertanding, silakan untuk yang memiliki hobi. Nanti saya sampaikan juga sama atlet RRI banyak nih Bang, main pimpong.
2: Nah, boleh daftarkan.
0: Iya,
2: karena nah, untuk tandingnya nanti di
0: ya.
2: PTM GMP dekat SMA Negeri 4 Tanjung Pinang Jalan Pemuda.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, situ ada PTM-nya namanya GMP. Mm-hmm. Kita laksanakan di situ nanti.
0: Dilaksanakan di situ.
2: Di tanggal 2 hari.
0: Sama 2 hari, oke. Okay. Nanti kalau sana kota kita itu lebih, Bang. Hmm. Ada kemungkinan tambahan gak sih?
2: Tambahan hari ya?
0: Tambahan jumlah kayak
2: peserta.
0: Biasa kan kita masyarakat kita nih identik di last minute nih, Bang.
2: Oh iya, kalau
0: daftar
2: menyiasatinya ya kita nambah hari.
0: Nambah hari.
2: Ya. Tapi kalau misalnya paling banyak sih 40-an ya. Karena kan dapat info Batam juga mau turun ikut kan sama Bintan.
0: Batam, Bintan ikut ke sini.
2: Ya, rencananya mau turun, ikut juga.
0: Oke.
2: Okay. Batam juga mau ikut.
0: Boleh tahan.
2: Jadi, angka 40, kalau 40 tim, itu estimasi 2 hari pun cukup. Dari pagi sampai malam. Ya, mulainya.
0: Tapi potensi kita untuk Tanjung Pinang khususnya, Bang, untuk pimpong ini macam mana, Bang?
2: Alhamdulillah udah mulai naik ya. Kemarin Popda Karimun, bulan kemarin itu kan kami bawa atlet-atlet. Itu yang dulu Popda yang dulu itu kita cuma hanya 1 medali. Tapi alhamdulillah tahun ini Popda kali ini kita dapat 3 medali.
0: Okay.
2: 1 perak, 2 perunggu. Artinya ada peningkatan untuk di cabang tenis meja ini sendiri, Mbak.
0: Oke, okay. Tadi juga Bang Rizal mengatakan kabupaten kota juga gelar ya, Bang, kayak di Karimun hitam putih.
1: Iya.
0: Itu eventnya sama, Bang. Satu acaranya sama.
1: Kita akan libatkan juga kawan-kawan di sana dengan media sosial. Sempena 17-an ini. Nanti kawan-kawan mantapnya bergabung juga di Karimun, di Lingga, yang selama yang pernah kita ketemu di sini untuk bergabung di acara-acara itu.
2: Ya.
0: Tapi acara dengan acara format yang beda-beda lombanya gitu ya Bang? Atau sama? Dibikin seragam kah tiga lomba ini untuk kabupaten kota juga sama?
1: Dia tetap parade baca puisi juga.
0: Oh.
1: Hanya temanya,
2: temanya berbeda-beda.
1: Di Lingga namanya Bersimpuh di Bunda Tanah Melayu. Di Karimun namanya Merah Putih
0: Berazab. Oh Merdeka. Oh beda-beda.
2: Tanjung Pinang parade puisi mantap merdeka.
0: Oh parade puisinya, puisi sama cuman temanya beda-beda. Oke, temanya beda-beda. Baik, berarti nanti bisa dibikin juga kali kayak streaming gitu kali Bang. Saut menyaut. Next time kali ya.
1: Boleh ya, tapi kalau live Facebook adalah.
0: Live Facebook. Oke, okay, baik, pendengar kita buka untuk Anda yang ingin bergabung. Kami masih terima untuk Anda yang ingin bertanya tentang mantap ini. Dan tapi sekretariat kita tadi di belakang itu ya Bang?
2: Iya yeah.
0: Di belakang Polres.
2: Iya, di Jalan Sudirojo.
0: Oke, okay. Setelah ini ke depannya apa nih Bang? Event yang akan kita lakukan?
2: Kami lagi fokus ini dulu. Mungkin nanti setelah ini sosial. Kegiatan sosial rencananya.
0: Kegiatan sosial seperti apa Bang?
2: Jumat Berkah. Itu mau kita coba nanti programkan.
0: Oke, okay, Bang Nizar, ini biasanya kan kelompok-kelompok komunitas ini biasanya nih baru-baru nih semangat gitu ya Bang?
1: Iya yeah.
0: Nah, gimana caranya Bang supaya teman-teman mungkin bisa tetap semangat hingga akhirnya bisa merayakan ke 50 tahun hari jadi mantap yeah. Gitu.
1: Alhamdulillah saya mengurus organisasi udah 30 tahun Nizar.
0: Okay.
1: 29 tahun, tahun depan 30 tahun. Yang paling penting adalah kita seluas-luasnya memberikan laluan kepada anggota.
0: Okay.
1: Tidak otoriter dalam kepengurusan itu. Nah, majelis anak tempatan ini memang dirancang seperti itu. Semua punya hak untuk berbicara. Dan saya selalu tekankan juga sama Putra, yang paling penting adalah di Mantap ini melahirkan lagi entrepreneur muda. Orang-orang yang bisa berusaha, karena ekonomi mereka akan menjadi apa ya, yang paling prioritas dalam organisasi itu. Nah itu nanti juga kita sedang persiapkan untuk membangun jaringan berusaha baik di Tanjung Pinang maupun di luar kabupaten kota itu yang mereka punya. Karena itu organisasi-organisasi seperti ini kita yakini mereka dalam kepengurusannya itu kalau bisa memberikan laluan seluas-luasnya kepada anggota, aspirasi mereka merasa tersalurkan, kreativitas mereka juga diberikan tempat, insya Allah mungkin friksi-friksi, konflik atau katakanlah perpecahan tak akan terjadi.
0: Oke.
1: Kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, dia kan akan jadi apa ya, ekosistemnya sudah terbentuk, tinggal kita melanjutkan saja.
0: Ya. Itu dia ya. Itu Bang Putra.
2: Betul.
0: Penasehat dari penasehat kita.
2: Ya. Benar. Sama ya? Satu lagi tambahan mungkin.
0: Boleh.
2: Kita enggak pakai uang kas. Nah, kadang
0: oh iya,
2: operasional kayak gini nih yang okay. Riskan kan. Sehingga orang malas hadir apa segala macam.
0: Jadi operasionalnya gimana, Bang?
2: Kita dari donasi bagi yang mampu.
0: Dari rekan-rekan semua lah.
2: Betul.
0: Berarti ada kegiatan, ayo kita sumbang-sumbang bareng-bareng gitu. Betul. Oke, baik itu kegiatan. Bang Hotma, ada yang ingin ditambah? Saya suka ganggu Bang Hotma nih kayaknya dia. Ada Bang Hotma? Bang Hotma kalem aja ini ya. Oke, baik itu dia Bang. Tapi Bang Hotma, kesehariannya kegiatan apa nih Bang Hotma?
4: Seharian? Kerja.
0: Kerja, oke, berarti gabung Bang Hotma kan masuk dalam tim 7+1 tadi ya?
2: Ya.
0: 7+1, mengapa mau gabung akhirnya nih? Atau berawal dari dekat-dekat atau gimana Bang 7+1 ini?
2: Ya kami kan sebenarnya ada di organisasi lain ya sebenarnya. Jadi udah biasa ngumpul gitu. Untuk macam mana kita buat satu organisasi baru lagi gitu.
1: Salah satu yang mungkin bisa dilihat Mantap ini terdiri dari berbagai kelompok, lapisan ataupun katakanlah individu-individu itu saya. Karena saya kan tak geng sama orang ini.
0: Okay.
1: Tak seakrab dengan komunitas saya kan, saya cuma kenal-kenal gitu.
0: Gak masuk dalam 71 tadi ya.
1: Tapi kita pikir ini penting untuk dibantu, diberikan semangat, motivasi. Ini kan bukan komunitas saya nih.
0: Okay.
1: Nah, jadi dengan Hotma atau dengan Putra ini kami cuma say hello, kadang cuma ngopi-ngopi itu. Tapi akhirnya saya pikir kita harus ada di dalam kelompok. Karena organisasi seperti ini dibutuhkan daerah ini sebetulnya. Kalau daerah itu merasa mereka tahu kekuatan yang ada di anak-anak muda ini. Sekarang kan kita banyak organisasi yang tinggal simbol aja, bawahnya sebetulnya nggak, di dalamnya keropos. Saya lihat ini kuat dan ini kita yakini dia akan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan.
0: Amin. Kita amin, kita doakan ini teman-teman tetap kompak hingga bisa merayakan 50 tahun hari jadi mantap.
1: Amin. Ya. Amin.
0: Kalau Bang Nizar yang 32 tahun ya Bang,
1: 50, kita dari mana? Janganlah 50, 10 aja lah dulu.
0: Ya itu karena memang untuk mempertahankan sebuah organisasi itu, apalagi kalau yang mandiri, bukannya gampang ya Bang. Betul. Oke, mungkin dari teman-teman apa nih tipsnya untuk menjaga kekompakan nih Bang? Apalagi mengingat kan 7 plus 1 kan sudah berteman satu geng.
2: Ya itu tadi yang dari sampaikan sama Bang Nizar ya. Yang penting segala macam ada permasalahan internal apa segala macam itu ya kita cepat selesaikan. Jangan dibawa larut lah ibaratnya masalah itu, sehingga nanti ini bisa jadi perpecahan kan.
0: Oke, okay, baik. Berarti dari jumlah 120 orang kepengurusan yang gemuk tapi lincah, kata Bang Nizar, ini sangat menarik ya. Mungkin di beberapa organisasi ini yang paling gemuk kali ya, Bang, kepengurusannya.
2: Betul.
0: Betul. Sehingga makanya donasi juga akan besar untuk kegiatan
2: ini. Ya, itu diharapannya, Bang.
0: Kalau boleh spill nih, Bang, siapa aja tergabung dalam mantap kita dari 120 orang itu?
2: Yang untuk pengurus... ya kawan-kawan anak-anak tempatan lah,
0: tempatan.
2: Pastinya kak, mereka ada ketua-ketua organisasi juga. Kayak ketua mantap Kepri ini kan juga dia ada ketua di organisasi lain ya.
0: Oke, okay. Kalau pengusaha-pengusaha kita muda kita mungkin
2: ya bisa... termasuk ketua kami. Dia pengusaha muda.
0: Pengusaha muda, oke, okay, baik. Itu dia yang menarik dari mantap. Dan kita harapkan ke depannya selain sosial, tentu ada target lainnya nih Bang Putra, yang ingin digapai dari organisasi ini, selain kegiatan semua berjalan lancar.
2: Jadi harapan kami sih macam mana anak-anak tempatan yang di Tanjung Pinang ya khususnya, dan juga Kepulauan Riau pada umumnya, bisa kompak gitu. Apabila ada satu permasalahan yang memang betul-betul dibutuhkan, kami berharap ini bisa diselesaikan dengan organisasi ini gitu.
0: Oke. Nah,
2: ibaratnya satu dicubit, semua terasa. Nah, itu harapan kami, sehingga apapun permasalahan-permasalahan anak tempatan yang ada di daerah itu bisa ada yang backup lah dari organisasi ini sendiri gitu. Sama-sama kita selesaikan masalahnya dan solusinya gitu.
0: Oke. Nah, ini sepertinya ada penelpon kita yang bergabung nih Bang. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Halo.
5: Halo.
0: Halo. Selamat malam. Ini selamat suara malam, Pak Umar kayaknya nih.
5: Pak Umar ya, betul.
0: Baik, Pak Umar Soekarno Hatta.
5: Ya, ini Pak Unijar Ud ya.
0: Iya.
1: Iya, Pak Umar.
5: Apa kabar Pak Unijar?
1: Baik, alhamdulillah.
5: Nah, ini betul-betul ketua seni kita nih, Citra. Jadi Bapak selama menjadi organisasi, apa namanya organisasinya?
0: Mantap.
5: Mantap. Nah, cuman Bapak kan selaku ketua
0: penasehat kesenian,
5: sudah berapa lama Bapak berbuat kesenian itu, dan berapa lama juga Bapak membaca puisi apanya yang Bapak baca? Juga kalau bisa Bapak cobalah apa sedikit, Bapak bisa bahkan katanya Bapak bisa menyair, baca syair. Saya ingin dengar. Jarang Bapak juga, cuman suara Bapak saya dengar itu lagunya Sotong Masak Hitam aja.
1: Belise. Jalan RRI putar lagi Pak ya, kasihan.
5: Iya, saya ingin Bapak baca mana caranya. Bapak kan termasuk organisasi yang paling lama ini. Nah, jadi tua seni apa itu kan. Jadi saya mau dengar macam mana Bapak baca puisi dan syair. Cuma saya dengar lagu Setong Masa Hitam aja yang saya dengar.
1: Terima kasih Pak Man.
5: Ya, itu aja Pak ya.
1: Ya.
5: Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya mau mintain nanti terakhir Pak closing Pak Umar. Pak Umar yang minta dulu mewakili pertanyaan saya berarti untuk spill-spill Bang Nizar, silakan Bang.
1: Saya pernah jadi penyanyi juga dadakan walaupun albumnya tak laku.
0: Iya, Setong Masa Hitam. Oke.
1: Sedap. Mari belese, jadinya belese. Terima kasih Pak Umar. Saya kalau berkesenian ini ceritanya panjang, dari SD saya sudah tahu tentang puisi ini. Saya kelas 5 SD sudah menang lomba baca puisi. SMP saya sudah nulis, sudah bikin teater di kampung saya, sudah tampil dengan gitar, SMA juga. Terus akhirnya sekarang saya dengan Sanggam itu sudah 29 tahun. Di Dewan Kesenian saya pernah 15 tahun. Sekarang kembali lagi mengurus sanggar. Bahkan dalam waktu dekat ini kita akan bikin sanggar lagi di Batam. Namanya Seri Bulang Cahaya.
0: Oke.
1: Nah, jadi oke Pak Umar, saya baca puisi. Boleh ya?
0: Boleh lah.
1: Puisi ini saya tadi waktu Mbak Irita nulis, saya nulis juga memperbaiki puisi ini. Ini puisi yang akan dibacakan nanti di tanggal 17. Menyanyi lagu perjuangan. Sudah berapa tahun berulang engkau nyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Setiap 17 Agustusan datang, berdiri di persimpangan dengan gitar berantakan, berharap uang receh dan keringat yang meleleh sampai cukup untuk modal makan siang. Syukur-syukur ada sisa, bisa buat untuk ngopi, sebab kata beliau, minum kopi bisa buat pintar. 17, 8, 19, 45, 1 tambah 7 sama dengan 8, 8 tambah 8 sama dengan 16, tambah 1 sama dengan 17, 1 tambah 7, 8, 17 tambah 9, 26, 26 tambah 4, 30, 30 tambah 5, 35, 3 tambah 5, 8. Angka 8 memang hoki dari ilmu cocokologi. Tapi 81 tahun, 8-nya gemuk, 1-nya kurang gizi. Belum selesai puisinya. Terima kasih.
0: Saya kayak lah pokoknya ya Bang, puisi ini. Ini puisi baru dibikin.
1: Belum selesai kan?
0: Iya. Tapi sudah, jadi kalau pengen dengar fullnya silakan hadir nanti. Ya. Di 17 Agustus ya Bang.
1: Malam
0: 17 Agustus ya. Di sekretariat Mantap.
1: Saya membayangkan ada pengamen yang menyanyikan lagu kebangsaan untuk cari uang 2000, 1000 perak itu.
0: Iya. Itu Pak Umar, visi. Nah, itu dia. Sudah disampaikan oleh. Itu bisa bikin, itu bikin kapan Bang? Baru?
1: Tadi sore saya nulis. Dan saya selalu emang di handphone ada catatan sedikit terus dikembangkan lagi.
0: Oke, tiba-tiba bisa bikin puisi itu tiba-tiba gitu aja atau macam mana Bang?
1: Itu sulit juga ditanya. Memang puisi itu olahan rasa sebetulnya, bukan olahan kata. Jadi kalau ada, kadang-kadang kita di depan laptop atau di depan tab menulis puisi ini tuh kadang gak jadi juga. Tapi kadang-kadang dengan satu kalimat terus tiba-tiba dia bisa.
0: Kalau diniatkan gak jadi ya Bang?
1: Ya.
0: Yang tak diniat tuh jadi tiba-tiba. Sama seperti lagu yang hitung-hitungan tadi, termasuk juga kopi ya. Oke, okay. Baik pendengar, di pukul 20.51 mungkin. Terakhir nih, harapan kedepannya untuk Mantap sendiri gimana nih Bang Putra?
2: Ya harapannya sih bisa terus eksis ya. Dengan kegiatan-kegiatan pertama sosial, kemudian kegiatan religi, budaya, seni dan juga olahraga,
0: okay.
2: Sehingga ada manfaat lah untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dan juga Provinsi Kepulauan Riau.
0: Mm-hmm. Bang Hodna, harapan untuk organisasi sendiri ada nggak Bang? Apa nih harapan kita Bang?
2: Meraihkan 50 tahun.
4: merayakan.
2: Tadi udah dibilang sama ini ya, Kak Erin itu.
0: Apa bang, untuk apa, untuk organisasi supaya apa gitu bang? Kedepannya untuk mantap sendiri, harapannya gimana nih bang?
4: Ya biar tambah eksis aja lagi.
0: Tambah eksis ya bang, makin man?
4: Makin mantap.
0: Mantap ya. Bang Rizal sendiri bang?
1: Ya saya selalu pesan sama kawan-kawan, harus percaya diri, harus bangga dengan apa yang kita miliki. Dan teruslah untuk berpikir bahwa kita adalah tuan di negeri sendiri.
0: Oke.
1: Itu saja.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih Bang Nizar, Bang Putra, Bang Hotma sudah berbagi informasi dan berbagi memperkenalkan Hotma satu lagi komunitas organisasi ya, masyarakat kita yang ada di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Sehat selalu dan sukses selalu tuh teman-teman. Semoga acara nanti juga sukses.
2: Amin ya Allah.
0: Dan dapat berlangsung seterusnya hingga usia 10 tahun ya, Bang Nizar ya. Amin.
1: 10 tahun.
0: Baik. Baik, dengan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Kita berjumpa dalam kesempatan selamat malam dan sampai jumpa.

kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363234 13. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam mendengar bersama Erita Fitra Insani di malam hari ini ya. Di Ruang Rindu, silakan untuk Anda yang bergabung bersama Erita di malam hari ini di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 RI Tanjung Pinang 0811 7789830. Lagu kita malam hari ini adalah lagunya Nostalgia ya, Nostalgia tahun 80 hingga 90-an. Untuk Anda yang ingin request lagu, monggo silakan Erita sapa dulu untuk penelpon yang pertama di 27100. Halo, selamat. Baik, terputus. Silakan dicoba kembali untuk Anda yang bergabung. Saya sapa kembali di WA ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar? Sehat?
0: Kabar baik, sehat.
1: Dah makan ke?
0: Oh,
1: belum?
0: Makan dah tadi.
1: Makan apa kalau boleh tahu?
0: Kasih tahu tak eh. Kang minta.
1: Sengaja nak tanya je.
0: Eh, basa-basi je kan. Tak minta kan.
1: kalau ada lebih nak minta, kalau tak lebih tak apalah.
0: Tadi cuba-cuba masak sotong apa namanya? Sotong bunting.
1: Sotong bunting? Yang ada telur deh.
0: Iya, yang ada kami isi tahu lah.
1: Oh, tak pernah pula makan.
0: Sedap ternyata. Masya Allah, tabarakallah. Pandai saya masak.
1: Masya Allah, tabarakallah.
0: Oke, nak lagu apa malam hari ini?
1: Saya nak minta lagu dari Inka Kristi. Boleh?
0: Boleh lah.
1: Dengan judul The Teratai.
0: Aku tak sedih. Oke, untuk siapa lagunya?
1: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas.
0: Kamsam nih, Dok.
1: Salam juga buat Bunda Putri Marica, buat Bang Uya juga, buat Ibu Napsia. Buat Kak Dang Merdu, buat Mama Berlian, buat Kak Deli, ada Mama Dani juga, buat Eyang Ucu, Ilek, buat Bang Lukman, Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Pak Umar, Pak Ahmad Irwan, Mas Prabu, Tedinda di Bogor, buat Pak Demang juga, buat semua monyet tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Buat... Selamat malam, selamat bertugas.
0: Kok ketawa?
1: Enggak. Sorry, maaf. Oke, terima.
0: Oke lah, baik.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf di Batam ya, Yusuf ya? Di Batam atau di Punggur, Yusuf? Di Pulau Ngenang atau di Punggur? Oke, di belakang Yusuf, Erita sampai kembali di 27100. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagi.
0: Boleh monyet. Apa itu?
2: Biasa, masuk mampu terbaru. Lewat, sibuk dan terbaru.
0: Oke. Apa kabar Bang Ile?
2: Sehat.
0: Sehat.
2: Kemana tadi, kemana lagi?
0: Apa, gimana?
2: Lanjut nih, dua hari kemana ini?
0: Oh, ada dong, rahasia dong.
2: Maksudnya waktu uji berjudul itu ada orang pakai masker dan gerobak.
0: Oh,
2: beli di teh aku.
0: Gak ada di rumah aja?
2: Aku rumah, kan itu kalau kata-kata hijau itu. Dia bilang, oh Elta, kamu telepon. Masalah aku malu, gitu.
0: Oh, tidak.
2: Tapi yang budi laki-laki, soalnya perempuan. Aku mending lah.
0: Tidak. Oke, lagu apa malam hari ini kita panggil, Le?
2: Lagu apa di mana nih?
0: Lagu Nostalgia.
2: Nostalgia, lagu apa ya? Lagu apa yang kira bagus?
0: Mau lagu apa? Mau lagu rock ataupun apa?
2: Lagu ini, Iwales.
0: Hah?
2: Iwales.
0: Iwan Fals yang mana?
2: Iwan Fals lagu apa? Bobo Hatta.
0: Hah?
2: Aku baru setelah lama ini sama Linda minta Bung Hatta, Bung Hatta tak benar itu.
0: Bung Hatta? Sebentar. Oh, Iwan Fa- Bung Hatta, ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
2: Aku kan ini, kalau kan ini, Mbak Yuta. Bukan pilihan, ada enggak?
0: Siapa?
2: Bukan pilihan.
0: Dari?
2: Yang males, aku bukan pilihan.
0: Ada dong.
2: Ada kan?
0: Ada lah.
2: Oke lah, itu aja lah, aku bukan pilihan.
0: Pilihan deh, bukan pilihan.
2: Padahal kamu minta itu.
0: Oke, lanjut, salam tuh siapa?
2: Salam ya, cuma menurut kita. Kalau gitu kan, kalau kesehatan, rezeki, buat tanya ke kita. Salam Rita ya. Ini, untuk malam nyar, Mbak Rima, Mbak Liza. Liza, tersembuh, Erika, Mbak Rita.
0: Oh, enggak tahu.
2: Enggak tahu ya.
0: Kan cuti.
2: Jadi dia cuti, nah kaget pencok.
0: Oh, nggak tahu pula. RT cuti nggak tahu pula.
2: Iya, dia kan malam dulu, udah siang kan. Nah, dia pas udah telepon, bilang pencok. Aku bilang, ngurut patah kakinya, gitu kan. Nggak taunya, Sabtu ya, besoknya pagi nggak kerja dia.
0: Oh.
2: Nanti kan bengkak. Aku bilang kalau nggak bengkak, lo besok lo bangun bengkak begitu sama dia.
0: Oh, mungkin lah.
2: Mungkin lah. Bagi bengkak begini tuh. Pulang kaki, pulang kaki. Ayo sudah satu sama ya.
0: Oke.
2: Okay. Baik, dari tadi Marika, Maliza, Mas Sian, Wicit, Cina. Tuh, Pak Tenda Bogor, Mane Bandung, Ayu Bengkulu, Alhamdulillah, Yusuf, Marika Jambi, Bang Jaya Panjang, Kabupaten Balai, Mas Hulu, Mas Rabu, Rabu dari Batam tadi, Cina kan, Mas Rabu, Mbak Dina QQ, pulang enang di Batam, Mas Cima, Mucu, Ika, Mbak Mia, Budi Ondong, semuanya lah, betul untuk.
0: Oke, pokoknya semuanya lah ya.
2: Ibu itu kan ibu jangan nih untuk nih, sama di sini di akan dikumpul ya.
0: Oke.
2: Okay. Di rumah abang. Ini untuk ma untuk Pak Selipo nih di sini namanya Selipo, rumah abang, Budianto, okay. Nuriani, Iba Iib, Akang Aweng. Juga akan grepi.
0: Oke,
2: okay,
0: baik.
2: Itu aja balik kita ya.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 27100 Erita sapa dulu di WA ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Buat Rita, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, apa kabar? Lama enggak dengar suaranya deh.
3: Iya, lagi error nih bundanya.
0: Kenapa?
3: Biasa.
0: Biasa cuaca panas ya?
3: Ya panas betul, minta ampun.
0: Bun, luar biasa. Mau dingin sini deh, bun, ke Pro 1 dingin.
3: Iya ya, enak tuh.
0: Iya, bawa bantal, bawa selimut, boleh bun, dingin.
3: Malam ini lagu apa nih Rita?
0: Lagu nostalgia.
3: Enak nih orang cuti ya. Fresh suaranya. Orang habis cuti kan fresh.
0: Iya, ngabisin cuti.
3: Iyalah. Mm-mm. Harus istirahat. Ada harus apa? Harus ada istirahat. Dari ikutan ilek nih blokatan makan ngomongnya.
0: Coba tarik nafas dulu.
3: Tarik nafas dulu. Jadi lagu apa nih malam nih?
0: Nostalgia Bunda 80-an.
3: Oh, Dian Pesesa lah.
0: Oke, yang mana Dian Pesesa?
3: Judulnya tuh lupa, tapi liriknya gini. Bagaimana mungkin percaya kepadamu, sedangkan ulang tahunku kau tak ingat lagi. Nah, itu liriknya tuh.
0: Kucoba hidup sendiri.
3: Ah, lupa judulnya, banyak sangat lagu dia.
0: Iya, kesian ya ulang tahunnya gak diingetin.
3: Iya. Tak percaya lagi, takkan aku peduli.

0: Buat ikut lomba karaoke lah.
1: Oh, udah tak bisa, udah lansia. Udah lansia, tak bisa.
0: Oke lah kalau macam
1: ini tuh. Kan, ini kan suaranya stok-stok lama. Nah, salam-salam lah Rita.
0: Boleh, silah.
1: Buat Rita, semoga sehat selalu. Semoga ceria selalu, selalu dilindungi. Dan dilancarkan rezekinya, pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Amin.
1: Jangan lupa makan, jangan lupa istirahat. Cuaca panas nih, hot, hot betul pokoknya.
0: Betul.
1: Terus buat Ile yang barusan belepotan, betul, aduh. Ile, Ile. Salam sehat selalu buat Ile. Terus buat yang sering nyenggol, Hamzah Yusuf, Dang Merdu, Oma Sulami, Kak Berlian yang di Ganet, di Ganet ya, tak salah.
0: Betul.
1: Terus buat yang Ucu, Mas Prabu, Hamzah Yusuf, Yusuf Batam. Salam kenal buat Yusuf Batam dari Bunda Yeni. Terus buat Makcik Mah, dah lama tak dengar suara Makcik Mah nih. Yang di Penyengat, Mak, siapa tuh?
0: Bunda Permata.
1: Bunda Permata. Buat siapa lagi ya? Pak Kumis. Terus yang di itu, apa tuh Pak, siapa namanya itu yang dekat Yudo Yunangun?
0: Bang Uya, Pak Demang.
1: Oh, Pak Demang, salam kenal dari Bu Yeni. Terus buat siapa lagi? Pokoknya dari A sampai Z lah yang masuk malam ini disalamin. Salam sehat selalu, salam kompak di udara, di ruang rindu, ruang berbagi rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Yeni di kilometer 2 ya. Di belakang Bunda Yeni ada siapa kembali yang di 27100. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Fitra.
0: Siap Pak Umar.
2: Tadi Yusuf tanya makan ya.
0: Hah?
2: Yusuf tadi nanya Fitra makan dah belum. Kalau siapa? Kalau Fitra itu pasti makan dulu.
0: Iya.
2: Santap dulu dia, jangan ditanya Sob. Lauknya kalau Sob mau tahu itu ayam goreng.
0: Oh enggak, hari ini enggak.
2: Oh, sotong masak hitam.
0: Tidak, sotong bunting.
2: Oh. Yalah, nanti malam mari makan lagi.
0: Oh, lihat keadaan.
2: Kan tahulah selera Fitra. Fitra makan nomor satu. Nanti naik gula. Jaga-jaga makan tu, saya.
0: Siap.
2: Gula nanti. Pak Omar minta lagu. Lagu ni. Susoyo. Mundur kena, maju pun kena.
0: Mundur kena. Maju pun. Apa lagi pasti kena. Gitu kan? Susoyo ya.
2: Agak ngebit sikit lah.
0: Semua kena.
2: Dompetku diambil orang.
0: Iya. Oh, itu sesuai nyanyi ya Pak Umar. Itu waktu kecil-kecil kita sering dengar lagu itu.
2: Enak lagu, tapi jarang orang request tuh.
0: Iya.
2: Pernah dulu Mas Prabu yang request sekali, request sekali.
0: Oke. Ada kan? Oke, bungkus lagunya untuk siapa?
2: Salamnya dari sama tadi. Untuk Fitra Insani, baliknya hati-hati ya. Selamat bertugas, semoga banyak umur, murah rezeki ya.
0: Amin.
2: Rumah tangganya selangam-langgamnya. Titip salam sama Yobo ya. Tadi Yusuf sama Ile, Bunda Yeni di Puncak ya. Putri Merica, Jang Merdu, Mak Rosi, Bang Udin Salam Mesra, Bang Herman, Mbah Mut, Pak Maris Markan, semuanya lah sekota Tanjung Pinang.
0: Oke.
2: Okay. Yang juga yang di Kijang, Ibu Napsia, Mak Dani, semualah orang Kijang termasuk berakit Bunda Wan ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang Ucu juga ya di Bintan ya. Datu Prabu di Batam, Carina, Usup, semua orang Batam.
0: Baik.
2: Bang Gapar di TBK, semua orang TBK di Senggol ya. Pak Jumali, Bu Isal, Bu Yus. Di Pekanbaru, semua orang Pekanbaru ya.
0: Okay.
2: Bang Mahmud di Palembang. Semua orang Palembang di Senggol. Bundaria di Bangka Belitung. Eka Jambi. Ya, semua orang Jambi. Dato di Manado, Nona Pika. Tri dari Palu, Tajudin Minahasa. Bang Edo Kalimantan. Dedinda Bogor, Kang Irwan Bandung ya. Semualah, Pak Kumis juga ya.
0: Oke.
2: Semua-muanya di Senggol, baik pun di luar provinsi, di dalam provinsi ya. Eri Fitra ya.
0: Oke, baik.
2: Nanti baliknya hati-hati Fitra. Balik sendiri atau satu RT nih?
0: Oh enggak, ada Salwa di belakang.
2: Oh Salwa ya. Iya lah Fitra.
0: Baik Pak Umar.
2: Iya, kemarin jalan-jalan kemana cuti?
0: Oh enggak ada, di rumah aja.
2: Di rumah aja, bersih-bersih ke rumah lah ya.
0: Iya
2: lah Fitra.
0: Baik Pak Umar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Umar di sekolah kata kita ke lagu dulu. Oke ya, kata Bunda Yeni bilang salam buat Pak Umar, lupa tadi. Kemudian kata Yusuf nih Bunda, salam juga untuk Bunda Yeni. Aci pula ya, pakai titip lupa ya. Oke, kita ke lagu dulu. Sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya, masih di 27100 dan di WA Pro 1 RW Tanjung Pinang. Pak Umar, maju kena, mundur pun kena, itu judul lagunya Layar Tancap. Jadi kalau nanti mau request lagu, judul lagunya Layar Tancap, Pak Umar. Jangan mundur kena, maju kena. Oke, di belakang Pak Umar, RT Sapa kembali yang bergabung di WA dulu ya. Nanti baru ke 27100. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Pertama, cerita-cerita insani.
0: Kabar baik saya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Mbak Reza?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau dari dulu sampai sekarang, baru sekarang saya dengar song ini, maka soal penggunting baru ini saya dengar.
0: Masa itu masakan Padang ya, kalau nggak salah.
1: Iya, campurnya dalam pulut ya.
0: Bisa kalau kita Melayu pulut kan. Saya pernah makan sotong dalamnya pulut, makan dengan lontong. Itu pernah saya makan. Terus juga kemarin tuh lihat di media sosial ada sotong bunting isinya tuh tahu sama telur. Dimasukin.
1: Tahu sama telur.
0: Dimasak gulai. Enak. Sotong bunting namanya.
1: Udah, baru ini sebenarnya nama sotong bunting.
0: Jadi bumbunya sama kayak gulai ikan, gulai apa, cuman sotongnya diisi tahu sama tahunya dihancurin gitu loh, Bang Bayu.
1: Coba nanti ya.
0: Coba boleh lah coba. Nanti kalau boleh rasa sedap boleh diantar untuk Rita.
1: Bikin sendiri.
0: Dia balas dendam. Oke lah kalau macam tu, nak lagu apa malam hari ini Bang Bayu?
1: Bang Fales sudah diminta sama Ule. Ini
0: Ile apa? Bang Ile.
1: Oh Ule. Sorry Ile. Ika-ika ini budaya ini jadi kan. Tadi saya kira tadi Mbak Rita kok lagu udah diputar, kok enak betul lagunya ya, suaranya. Rupanya budaya ini nyanyi ya?
0: Iya, dia nyanyi Dian Piscesha.
1: Iya, pendek suaranya persis. Saya kira Mbak ini, Mbak Rita langsung putar-putar lagu.
0: Oh, lagunya belum keputar Bunda Yeni, Masya Allah.
1: Bukan tadi waktu Mbak Bunda Yeni nyanyi.
0: Iya.
1: Saya kira Mbak Rita langsung putar, suaranya mirip betul.
0: Masa?
1: Ya. Enak suara Bunda Yeni. Maksud saya itu lanjut ke tadi kan habisin, oh enak kali suaranya. Ya lah, mudah-mudahan sehat selalu lah Bunda Yeni sekeluarga ya.
0: Amin. Kenal Bunda Yeni.
1: Tapi lu udah minta lagu Iwan Fales, sudah diminta pula sama Ilek tadi.
0: Lagu lain coba.
1: Wahyu OS.
0: Siapa bang?
1: Wahyu OS.
0: Wahyu OS, nyanyi apa bang judulnya? Iya.
1: Senandung Doa.
0: Ku nyanyikan, itu ya lagunya?
1: Bukan gitu lagunya.
0: Senandung Doa, Wahyu OS ya? Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke bang.
1: Ya, oke lah, kalau gitu salam sekali ya.
0: Balai sila.
1: Selamat sore Yusuf di Batam, sehat selalu Yusuf. Ada Pak Umar tadi, ada Bunda Yeni, sehat selalu Bunda Yeni. Untuk Oma Sulami, udah lama Oma Sulami tak WhatsApp ya? Berapa hari dah gak ada sorenya?
0: Oh iya kah?
1: Iya, mudah-mudahan Oma Sulami sehat selalu lah, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Taufik dan hidayah terbaik lah untuk Oma Sulami sekeluarga. Untuk Bu Hani juga, mudah-mudahan Bu Hani sehat selalu sekeluarga, panjang umur, murah rezeki. Tak terlupakan untuk Pak Demang. Semalam Pak Demang sama Liza, dia nak nanya nama saya, lupa tuh. Liza, siapa Liza yang di depan RRI itu, ini Liza punya tetangga. Siapa sih namanya? Dia itu tidak bilang nama saya, Bayu, lupa mungkin itu. Tak masalah lah kan. Untuk Uya, alhamdulillah Uya mungkin sudah sehat lah tuh ya.
0: Oke.
1: Okay. Ini orang tua yang meninggal, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Mas Prabu bangkit, mudah-mudahan sehat selalu. Untuk Pak Bang Gapari, TBK, sehat selalu satu pos sama ini ya, sama tetangga dia. Satu kamar. Untuk Bu, siapa tuh? Kak Ria di Bangka Belitung, sehat selalu Kak Ria. Ada Eka, ada Pak Amzah Yusuf, untuk Bang Bung Aye, dan untuk Bu Mak Dani, mana Mak Dani? Mudah-mudahan Mak Dani sehat selalu lah Mak Dani.
0: Amin.
1: Untuk Mak Belian juga, mudah-mudahan sehat selalu Mak Belian. Ucu Sombring Tanjung. Untuk Putri Merica dan tak selupakan juga untuk Kak Deli. Dah balik belum dia tak tahulah itu Kak Deli. Mudah-mudahan sehat selalu lah eh. Malam dia ke Bintan. Mudah-mudahan dah sehat selalu lah Kak Deli. Untuk Bang Umar, untuk ini, untuk siapa yang di Teluk Bakau?
0: Bang Lukman.
1: Bang Lukman, sehat selalu Bang Lukman. Sama Bang Herman. Untuk Putri Pondok juga sehat selalu sekeluarga Mak Rosi. Dan untuk apa Makcik Imah, sehat selalu Makcik Imah. Salam Makcik Imah sama Mama Muda. Mudah-mudahan Mama Muda sehat selalu di sana ya, di Siantar. Untuk semua lah yang dengar Pur 1 Tanjung Pinang di mana saya berada lah. Saya senggut semua tanpa kecuali sama Bang Udin juga tak terlupakan. Bang Udin salam mesra.
0: Baik.
1: Untuk Mbak Arita, makasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan Mbak Arita sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Taufik dan hidayah terbaiklah untuk Mbak Arita sekeluarga.
0: Oke.
1: Makasih banyak atas waktunya. Saya bingung nih Mbak Arita.
0: Kenapa?
1: Di Pro 1 orangnya enak siaran, kalau dekat Pro 4 pun enak juga, Salwa. Bingung mana satu mau dengar.
0: Kiri untuk Pro 4, kanan untuk Pro 1.
1: Nah itu dia.
0: Jadi tadi kayak lagunya ada. Sini, lagunya Pak Umar, Mundur Kena.
1: Ya. Pak Umar bilang lagu Mundur Kena, semua kena, bingung lagu apa.
0: Layar tancap.
1: Oke, kita masih banyak LTR, maksudnya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA Pro 1 Erita ke 27100 dulu ya. Halo. Halo. Halo. Halo. Baik, kita putuskan ya 27100. Halo. Digantung. Oke, baik. Kita buka kembali untuk Anda bergabung. Halo, selamat malam.
2: Malam. Assalamualaikum, terkejut loh, Mbak. Lagi dengar halo-halo, HP taro.
0: Iya.
2: Kok ada suara kok sini?
0: Tak ada suara dia. Tak ada suara.
2: Ya, orangan. Assalamualaikum, Mbak Rita.
0: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik.
2: Memang sedap. Cumi atau sotong puting?
0: Oh, betul kan?
2: Iya, tahu. Tapi kalau yang besar-besar nanti kebesaran. Yang agak sedang-sedang elok lah.
0: Iya, Erta beli tadi tuh yang ke sotong agak kecil. Jadi muat tahu dia tak banyak.
2: Yang agak-agak sedang
0: lah. Oh, itulah makanya ini pelajaran pertama. Next bikin lagi.
2: Iya, tapi takut pula nanti kolesterol. Tapi kalau sedap urus lah, penting sedap tegak.
0: Oh, nanti lepas cuti lagi lah, bikin lagi nanti.
2: Iya. Buat agar, aja lah.
0: Iya, itulah dia.
2: Ini lagu barat, lagu Malaysia atau lagu?
0: Lagu-lagu mana? Orang kita, lagu kirim kita, lagu tempo
2: Malaysia dulu. Bisa?
0: Tak boleh.
2: Oh gitu. Kalau gitu minta dari ini, dari sama tiga ikut je boleh.
0: Dari siapa?
2: Nika Ardila.
0: Oh, Nika Ardila yang mana?
2: Kota Besura.
0: Jangan bercakap.
2: Diam.
0: Okey, tak payah salam eh.
2: Janganlah.
0: Okey, sila salam.
2: Terutama untuk Mbak Rita, selamat tugas ya selalu.
0: Terima kasih.
2: Nanti kalau buat sotong punting, panggillah Bang Wayu lu. Sampai dengan punan.
0: Kata dia nak masak sendiri nanti, kata dia.
2: Wah, suka dia lah, dia nak buat. Dia nak inti apa, serah dia lah dalam tu.
0: Oh, nanti kita tengok dia. Jadi tak dia berhasil, tak dia masuk. Oh.
2: Salam lagi untuk Abang Bayu, sehat selalu keluarga. Terus ada siapa tadi, Bunda Yeni ya.
0: Betul.
2: Dia memang hobi nyanyi tu. Terus ada Bu Sinta, Kak Sarina, cuba cepat sehat. Tenggorokan dia batuk tu ha.
0: Oh, musim ni.
2: Eh, kami tak tahulah minum air berteko-teko dah. Panas kau dah hanya.
0: Awas,
2: Bang Iman. Terus ada Bang Udin, Mas Prabu, Pak Kumis, Yusuf, Amsa Yusuf, sama apa tuh Mama Dani ya. Ilek, jangan dilupa tuh Ilek.
0: Uli.
2: Nanti dia buat tuh sotong punting.
0: Oke.
2: Okay. Oh iyalah. Ada ini Abang Malapa juga, Bang Herman ya. Bang Gafar kita juga ada, Mbak Ria ya, di mana tuh? Sama Mbak Deli. Di mana-mana sajalah.
0: Baiklah kalau macam.
2: Oh, Macima sama yang cuma berlian semua di sama Aida juga Karas. Karas. Makasih Mbak Rita ya.
0: Sama.
2: Ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari WA Pro 1 RT ke 27100. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
3: Kenapa kan baru dijawab?
0: Tak juga, dah lama lah tak dengar orang luar, suara orang ini, orang Rio Daratani, betul tak sih?
3: Rio Mendarat.
0: Tunggu dulu, ini suaranya.
3: Oi. Susah masuknya.
0: Oh, Mak Irsal.
3: Iya,
0: betul. Betul kan?
3: Betul. Betul.
0: Tapi ambo lupa di mana ya? Di ini itu tuh pasir.
3: Pasir
0: Pangarayan.
3: Pasir Pangarayan.
0: Sama ulang tahun lah untuk Provinsi Riau.
3: Iya, mudah-mudahan Riau menjadi Riau yang baik, yang beriman ya.
0: Amin.
3: Capri kapan? Kapan nanti, ulang tahun?
0: Nanti September.
3: Capri yang keberapa ya?
0: Kalau Riau 60, Capri kalau enggak
3: Riau 69.
0: Enggak 60 doh.
3: 69 kalau tak salah tadi.
0: 69. Ini
3: Riau kan. Capri kan dulu sama Riau bergabung. Sekarang Capri baru kan?
0: Iya. Iya.
3: Iyalah tuh.
0: Aduh. Cuaca di sana macam mana, Mak?
3: Panas berdengkang.
0: Oh, sama lah kita.
3: Air kita pun sumur pula susut dah. Dah susah ngambil menyendut ke atas.
0: Alamak jang, berboli lah air tu.
3: Alamak jang, belum beli lagi dah. Masa ada stoknya lagi 2 hari 3 hari masih bisa.
0: Dua
3: pam hari. Susah pula. Tempat Bunda Isan ni tinggi. Payah naik ke atas.
0: Tapi air ndak ini kan? Ndak warna ini, ndak?
3: Ndak, air tidak apa-apa lah dok. Tapi itulah kadang-kadang 2 minggu tu dah sumurnya kan cuma air mata air aja yang besar di sumur tu.
0: Okay.
3: Kalau hujan lebat barulah, kalau hujan malam kering tak kering tapi masih besar. Tapi menyudut pas senior ke atas tu susah.
0: Udah pakai jam lah mungkin pagi nanti sore lagi.
3: Ya pagi, malam nanti jam 2 jam 3 baru disedut.
0: Oh, sama lah macam tu kita.
3: Nasib bawa ke penanggungnya.
0: kan kita adik-beradik.
3: Tidak apalah kalau Kepri itu dekat laut, tepi laut. Kalau ada pasir, mana sungainya, sungai dan lubungnya. Yalah, memang dah apanya.
0: Yalah, gimana lagu apa malam ni?
3: Apa lagu kita malam ni?
0: Lagu Nostalgia.
3: Nostalgia. Dari siapalah?
0: Siapa?
3: Rahmat Kartolo lah, Rahmat Kartolo.
0: Yang mana Rahmat Kartolo?
3: Pusara Cinta. Ada tak?
0: Rahmat Kartolo, Pusara Cinta.
3: Pusara Cinta.
0: Oke, salam tu siapa?
3: Salamnya untuk yang siapa lah, Bunda dah lupa.
0: Deh, telah lama nak masuk doh.
3: Iya lah lama nak masuk lah, lupa buat apa lah jam.
0: Tak hapo-hapo.
3: Semua lah dengar RRI Tanjung Pinang. Semoga saja berada, semoga selalu semuanya sukses selalu ya.
0: Amin.
3: Dan untuk penyiarnya juga, semoga selalu sukses selalu, bahagia selalu, ceria selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ange, Bunda Irsal di Pasir Pangarayan ya, di Riau. Baik, kita sapa kembali. Halo, selamat malam, Pro Rindu.
4: Halo, malam, Pro Rindu. Rindu, memori lewat lagi. Mm-mm. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik. Mak Rika ke nih?
4: Yeah.
0: Oh, ngapa suara telepon macam?
4: Oh. Ada ngong aja bunyinya.
0: Oh, dia minta beli baru agak tak?
4: Hah? Mungkin dia nak habis, nak rosak mungkin.
0: Itulah dia minta beli baru.
4: Dia nak lem biru ni.
0: Lem biru. Dia tahu lem biru rupanya. Sehat, Mak?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Berapa sehat?
0: Sehat, Mak. Macam mana di sana? Hujan?
4: Aduh, panas tu. Bukannya hujan. Tanpa dah kulit dah sebadan.
0: Sehari mandi berapa kali?
4: Kadang dua, kadang tiga selama panas.
0: Aduh. Tapi air aman, Mak?
4: Air aman.
0: Alhamdulillah, Mak.
4: Air kalau kat tempat ini tak pernah kurang lah kalau air.
0: Yalah, mana lagu apa malam ni, Mak?
4: Lagu apa ya? Tadi dah ingat lagu ni ke dah masuk, lupa. Penawar Rindu.
0: Penawar Rindu dari siapa, Penawar Rindu?
4: Entahnya dari siapa, Mak Rica pun tak tahu dari siapa. Ada tak?
0: Sebentar, tapi siapa penyanyinya?
4: Mak Rica tak tahu nama penyanyi, saya tahu judul aja.
0: Macam mana nyanyinya?
4: Macam mana nyanyi ya? Penawar Rindu padamu. Itu bunyi dia.
0: Lagu Malaysia ya, Mak?
4: Oh, itu Malaysia ya?
0: Itu Malaysia, kan? Oh. Atau Melayu, kah?
4: Kalau itu, cowok aja lah.
0: Atau mau lagu ini enggak? Lagu Titi Sandora. Teringat pada
4: boleh
0: hadirah. Ya. Tahu tak apa lagu dia? Nanti boleh-boleh teman tak tahu lagu dia. Ku ber

0: Pak Yusuf, Pak Amza Yusuf, Pak Majimah, Pak Mah Prabu, Pak Ahmad Irwan, Pak Bang Bayu, Pak Putri Marisa, Pak Mak Belian, Pak Bunuk Mati, Pak Mak Dani, Pak Bang Lukman, Pak Bang Herman, Pak Bang Udin, Bapak Gapar, Pak Bang Ilek, semoga sehat selalu Bang Ilek, Pak Bang Air, Bapak Demang, Bapak apa, Mahmud, Pak Mahmud. Pokoknya salam satu buat semua raya.
1: Okey.
0: Tu aja raya. Oh buat wear, lupa jadi wear lah. Pak yang muncul. Tu aja raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebelum ke lagu ada terima dulu ke WA ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Hehehe, ketawa dia gimana. Apa kabarnya gimana?
2: Senang soalnya. Seperti kemarin apa sampai berakhir enggak dapat. Malam ini alhamdulillah.
1: Aduh, hai.
2: Sabar, gimana? Hari apa namanya weekendnya gimana? Jalan-jalan kemana?
1: Di rumah aja, di sini lagi panas kan? Panas pake banget.
2: Sama, kalau soal panas itu kita masih di langit yang sama panas tumben, juga.
1: Tumben Bogor panas.
2: Banget. Ih, bukan main matahari seperti bukan satu gitu kan.
1: Masa? Di Bogor loh.
2: Iya, tapi kalau nanti ba'da maghrib itu angin. Hilang, tiba-tiba hilang aja tuh yang panas luar biasa itu siang tadinya tuh. Begitu ba'da maghrib, udah angin muncul. Dingin, jadinya sejuk malam ini gitu.
1: Is enak, malam sejuk.
2: Iya, jadi tidur itu kadang satu malam itu bisa 5-6 jam gak terasa.
1: Iya, sini AC hidup pun aduh mak, jang.
2: Iya gitu ya.
1: Iya, panas. Tapi masih ada angin gitu.
2: Nah, iya, masih ada angin, masih terbantu lah ya.
1: Iya.
2: Tapi yang penting sehat lah ya.
1: Amin. Kak Dina nak lagu apa nih?
2: Malam aneh lagi. Jadi ya kalau senang terlalu senang itu fokus juga jadi terbagi gitu kan.
1: Aneh enteh gitu masalah.
2: Lagu malam ini Indonesia kah atau mancanegara kah?
1: Nostalgia Indonesia.
2: Oh, Nostalgia Indonesia ya. Lagunya siapa ya yang asik nih?
1: Asik.
2: Bulan kemerdekaan masalahnya. Jadi harus cari-cari lagu yang 60-70 kan? Atau 89? Oh, 80-90 ya?
1: Yes.
2: 80-90. Siapakah?
1: Siapa dia?
2: Iya, iya.
1: Itu gak lagu ya? Itu jingle ya?
2: Itu jingle salah satu quiz, acara quiz itu. Iya. Tapi di hati karena kuis itu bagus jadi di hati ya kita di memori itu nempel gitu.
1: Betul, melodi memori. Cing. Ayo lagunya apa?
2: Lagunya siapa dong?
1: Berpacu dalam melodi.
2: Berpacu dalam melodi juga tuh nempel deh memang. Jadi nggak salah tadi bilang Ani gitu ya. Karena itu Ratu kuis kan Ibu Ani.
1: Masa? Bukannya iya, itu tuh si
2: Iya ya dari ini TVRI.
1: Iya, tapi bukannya Ani. Si Pak Kus ya siapa?
2: Bukan, Ratu kuis itu Ibu Ani Sumadi kalau enggak salah.
1: Oh, oke. Okay. Era tahunnya istrinya yang
2: Bapak,
1: cowok.
2: Istrinya Bapak Sumadi. Ibu Ani Sumadi.
1: Oke lah kalau gitu
2: itu julukannya.
1: Bahas kuis pula.
2: Kalau rasa dangdut, aku suka MC.

0: Aduh, siapa dong lagunya? Aduh, Jadilah Legenda masuk nggak?
1: Dari siapa itu ya?
0: Dari Superman Is Dead.
1: Jadi legenda. Oke.
0: Okay. Boleh ya?
1: Boleh lah.
0: Iya dong, harus. Harus.
1: Di 90-an deh ya.
0: Masukkan, boleh kan?
1: Masuk.
0: Thank you kalau gitu. Oke lah, kalau gitu. Yang baru landing siapa tadi?
1: Baru landing ada Mak Rika.
0: Oh, Mak Rika. Ya, selamat malam Mak Rika. Salam kenal. Juga ada Eyang Uncu. Selamat malam Eyang. Selamat beristirahat. Ibu ini, Mak Dani juga. Pak Umar juga. Ira juga. Aduh, siapa lagi ya? Ini Bunda Permata ya. Mm-hmm. Ada juga Bang Lukman, Bang Udin, Pak Kumis, Bang Udin, Pak Kumis, Bang Gafar. Takut terlewat, tapi pasti ada yang terlewat. Ada Yusuf juga di Batam. Ada Bang Aye di Bengkulu. Kembali ke ini. Kembali ke Jawa Barat, Kang Ahmad Irwan. Oke, sepertinya itu aja. Selamat istirahat buat kita semua.
1: Oke.
0: Oke, cantik pulang nanti, hati-hati. Dilanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita buka kembali di line telepon 27100 dan di WA Pro 1 R Tanjung Pinang. Bunda Yeni, sorry memori lagunya terputar ya.

0: Masih di 27100 dan di WA. Ya di WA Prof 1 RT Tanjung Pinang. RT siapa kembali yang bergabung di malam hari ini? Saya ke WA dulu ya yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Burung hantu tidak berbulu.
0: Ewa.
1: Burung camar terbangnya tinggi.
0: Mantap.
1: Ruang Rindu berbagi rindu.
0: Saya.
1: Bersama penyiar Fitra Insani. Aduh, hampir salah.
0: Apa kabarnya, Pak?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat. Begitu sebaliknya.
0: Amin. Sama, saya pun sehat. Alhamdulillah.
1: Sama, ya. Mudah-mudahan seluruh penyiar sehat selalu. Seluruh pendengar, semuanya sehat selalu. Sehingga kita dapat silaturahmi bercanda ria lewat Pro 1. Bercanda ria kan perlu, senyum kan perlu. Kak Fitra.
0: Saya.
1: Mau nanya boleh?
0: Boleh.
1: Ada apa? Lupa ya.
0: Ah, dah. Cancel.
1: Ini malam ini pakai baju warna apa?
0: Coba, kenapa bertanyanya pakai baju warna apa? Di mana-mana nanyanya udah ngopi, Mbak Rita? Sudah makan, Mbak Rita? Kok nanya baju?
1: Ya gak apa-apa lah, kalau baju biru, kalau jumpa di jalan bisa, oh ya, sering pakai baju biru, biru tua, jadi oh ini.
0: Astagfirullahaladzim, agak lain, memang agak lain, PRT satu, PRT.
1: PRT. PRT. Lagunya ini, yang pakai burung-burung itu lah.
0: Burung saja terbang tak lupa pulang. Itu enggak sih?
1: Satu lagi yang ini yang wahai keburung dalam sangkar itu.
0: Nova Urban itu.
1: Enggak, Amelia Contessa bisa kalau dapat.
0: Amelia Contessa ya. Judulnya apa itu ya, Pak?
1: Burung dalam sangkar.
0: Amelia. Amelia atau Camelia ya, Pak?
1: Emilia Contessa.
0: Oke.
1: Okay. Ada?
0: Oke, okay, boleh.
1: Oh, boleh ya. Jadi malam ini mau terbang ke dari rumah ke RRI dulu untuk Fitra Insani. Terbang ke Batu 5, Mas Bayu tadi udah masuk ya.
0: Sudah.
1: Terus belok ke kiri rumah Kak siapa namanya?
0: Kak Dela,
1: siapa?
0: Kak Deli.
1: Lah lupa Kak Deli, tapi enggak singgah. Lorongnya agak-agak gelap-gelap gitu loh. Jadi ada pohon-pohon di lebah pohon tuh ada hitam-hitam, jadi enggak singgah. Terbang ke Batu berapa tadi Kak Yeni?
0: Batu 5.
1: Kak Yeni di mana?
0: Batu 5 tapi. Oh, benar ini Batu 2.
1: Batu 2?
0: Heeh.
1: Oh, ada ya? Jarang masuk, baru masuk.
0: Ada.
1: Oh, Batu 2 sebelah mana? Salam kenal Kak Yeni. Kak apa? Kak Yeni.
0: Bunda Yeni.
1: Kemudian ke sana terbang Batu 10. Yang ada di Batu 10, Batu 13, ke Kijang semuanya, ke Tembeling semuanya, ke Nganet. Putri siapa namanya itu lah, kadang mau nyebut lupa. Putri Berlian, jadi rujaan enggak gitu loh. Terus kemudian ke Jambi sana, singgah sebentar, mampir sebentar ke rumah Kak Sapaika di Jambi sana. Tetangga kampung tuh.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus ke Jambi sudah, ke Bengkulu sudah, ke Bogor, ke Bandung, ke Surabaya, ke mana yang Nabila Resman tuh, Donggalan. kemudian ke bukan ke Palu, nanti kena Palu sakit, ke daerah Palu Ibu Farida, langsung belok ke rumah Ika Yudho Winangun untuk tetangga tuh ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Kok suaranya kurang kayak Berita?
0: Iya, amin.
1: Ya, yang lain kok nggak nyambutnya kurang itu.
0: Tidak, agak tenggorokan agak gatel, jadi takut tersembur batuknya.
1: Oh, makan ini lah apa namanya, gula-gula atau kopi atau apa gitu, atau kedondong.
0: Kedondong.
1: Ya itu aja Kak Erita, siapa namanya? Wah, mau nyebut kadang sulit.
0: Nama yang mana?
1: Nama yang lagi tugas nih, siapa? Oh, kadang lupa saya.
0: Nama saya Erita.
1: Fitra Insani, lah, lupa ya. lupa lagi. Itu aja Kak Erita, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih bisa bergabung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, ada Pak Demang di Yudo Winangun ya. Iya, agak tenggorokan airnya agak gatel nih. Oke, saya sapa kembali di 27100. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu bareng Erita. Nah, kan itulah. Suruh makan rambe enggak mau. Makan rambe itu penawar batuk deh, Erita.
0: Tapi enak Erita. Sih memang.
1: Iya, dia vitamin C-nya banyak itu. Dia kan orang penang apa? Lawan kata dari rambutan itu.
0: Dia cuaca panas tuh emang enak makan rambai sih memang.
1: Iya.
0: Asam-asam manis gitu kan.
1: Dia vitamin C-nya tinggi tuh dia. Gitu.
0: Masa
1: jadi
0: sih?
1: Tanya dokter nanti. Iya benar. Rambai kalau di Jakarta kan dibilangnya kokosan.
0: Apa?
1: Mas Rabonya makan kokosan.
0: Kokosan?
1: Iya, kan ketik di Google.
0: Oh.
1: Nah, kalau orang Jakarta nggak tahu dia rambai. Katanya kokosan.
0: Baik, baik, baik.
1: Tadi Pak Bayu bilang katanya apa? Bingung ya? Di Pro 1 Erita, di Pro 4 Salwa ya?
0: Betul.
1: Iya, makanya beli radionya dua ya, beli radio. Pasangnya dua. Kayak itu tuh, ilek masangnya tiga di radio tuh.
0: Mm-mm.
1: Jadi nanti biar nggak bingung, karena di Pro 4 penyiarnya langsing. Kalau Pro 1 langsung.
0: Iya, bener. Bener sekali, bener. Iya,
1: langsung batuknya hilang kan? Itulah makanya.
0: Langsung tambah langsung. Tambah gatal.
1: Aduh, Erita. Katanya kalau Erita itu ciri khasnya nggak jauh dari tenggorokan dia.
0: Betul.
1: kalau nggak batuk, kalau nggak.
0: Betul gatel. Sekali. Betul ya, Mas Rambu.
1: Karena memang kan kenal Erita dari masih PAUD.
0: Ehe.
1: Ya emang langsung.
0: Ini di mana nih? Di Batam ke di Pinang?
1: Ini lagi di Batam dulu. Soalnya besok kamu ke Jakarta.
0: Osh. Jalan-jalan.
1: Ya itu yang itu. Apa yang naik sepatu rodaku, jalan-jalan gitu.
0: Ada sinyal belum?
1: Gitu.
0: Masalah gua apa tadi lagunya? Udah pilih lagu kah?
1: Belum. Oh, orang ngebahas rambai tadi. Pengen denger ini dong apa?
0: Apa?
1: Apa ya? Koni Dio lah.
0: Oh iya, udah lama itu Koni Dio.
1: Iya. Itu apa? Kenangan. Kalau lagu dulu itu diputer terasa kita penyanyinya.
0: Iya, Koni Dio itu lagu hitnya apa ya dulu
1: setetes,
0: ya?
1: Setetes air.
0: Oh, iya benar.
1: Kemarau yang panjang.
0: Kapankah
1: berganti?
0: Baru cocok kali dengan lagu dengan musim ini ya Allah.
1: Iya, itulah makanya kan air. Batuknya langsung hilang dia tuh. Langsung Erita nyanyi dia.
0: Air hujan pelepas dahaga.
1: Iya, airnya keluar juga dia punya suara Mas Prabu gitu loh.
0: Aduh, tambah gatel ya. Ini semakin banyak cakep makin gatel ini tenggorokan.
1: Iya. Oh, itu tandanya nanti mau makan itu kayaknya.
0: Apa?
1: Mau makan enak itu.
0: Oh, enggak, tadi kita makan empek-empek barusan.
1: Oh. Kapal selam apa?
0: Lenjer dan kapal selam dibawa Salwa dari Tanjung Uban.
1: Iyalah, harusnya jangan kapal selam lah.
0: Jadi gatel ini tenggorokan.
1: Harusnya jangan kapal selam, kapal tanker.
0: Oke.
1: Iya, salam ya. Pak Erita, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar Erita.
0: Amin.
1: Apa nama nanti pagi siapa Erita?
0: Besok pagi itu Eza dong.
1: Oh, Kaliza ya?
0: Iya.
1: Terus salam juga buat Pak Bayu ya, luar biasa Pak Bayu ya. Udah mulai aktif dia beliau ya. Penelpon keberapa tadi Pak Bayu?
0: Pak Bayu telepon yang ke kelima
1: ya. Pak, ini udah lama tak dengar suaranya ya, Pak RT ya, Pak Giman.
0: Oh iya?
1: Iya, Putra Jawa tuh, namanya ada tiga dia.
0: Benar.
1: Iya, semoga beliau sehat lah ya. Terus ya, ini Bang Sony pun malam udah jarang dia, lebih ke pagi kayaknya ya.
0: Iya.
1: Dulu malam aktif dia, sama itu siapa? Ardian juga dia, ada ya Ardian ya, yang dari Kijang ya.
0: Oh, sama Erita nggak ada masuk.
1: Oh, belum pernah ya. Dulu ada tuh, sering disalamin itu sama Putri Merica kan. Macima belum masuk ya?
0: Macima belum.
1: Nah, kemarin gabung dia sama Rika apa, kalau nggak salah. Terus buat Mama Rika, buat itu Ma Berlin. Udah masuk Ma Berlin?
0: Belum, kayak ketiduran dia deh.
1: Kejap, enggak, kejap lagi dia. Tadi kan Mas Prabu berlomba-lomba.
0: Oh.
1: Bilang biasanya kan Erita kan langsung diangkat kan.
0: Uh-huh.
1: Tadi Ma Berlin kayaknya tuh kepleset ya. Tapi bukan kepleset di kamar mandi loh, bukan, maksudnya di telepon.
0: Baik.
1: Terus Kasarina udah masuk?
0: Kasarina belum.
1: Iya, lagi merajuk dia.
0: Kenapa merajuk?
1: Iya, biasa. Dia kan bagi-bagi pulsa di Pro 4.
0: Uh-huh.
1: Terus Mas Prabu bilang jangan di Pro 4 aja dong, di Pro 1 juga gitu kan. Merajuk dia. Terus salam juga buat apa nama? Tadi siapa Rita?
0: Yang mana?
1: Tadi sebelum Mas Prabu siapa tadi?
0: Sebelum Mas Prabu itu barusan itulah Pak Demang.
1: Oh, Pak Demang yang itu ya. Yang ini yang lagi miss callin Mas Prabu nih.
0: Di miss call.
1: Surya siapa namanya?
0: Surya Darmali. Kalo...
1: Rita ini memanglah membuat orang bahagia terus.
0: Aduh, Pademang, I'm so sorry. Spontan.
1: Iya. Namanya Suryo Winoto apa-apalah gitu.
0: Iya kan, kalau dikatakan orang mungkin kayak kuis lah. Kata
1: iya.
0: Kata ini ingat siapa gitu, Suryo Darmali.
1: Nama jalan. Terus salam buat Ilek. Oh, Yusuf pertama tadi ya?
0: Enggak, bukan.
1: Iya. Yusuf, bukan Pak Amja Yusuf. Yusuf, tadi kan Nerita kan via WA.
0: Bukan.
1: Yang pertama diangkat.
0: Iya.
1: Iya, orang baru umur berapa udah lupa.
0: Aduh, ya konsentrasi saya malam hari ini.
1: Iya, itulah gara-gara kapal selam kan.
0: Betul.
1: Jadinya nyelam deh. Tapi jangan nyalahin makanan. Memang kalau udah batuk pilek itu udah
0: iya.
1: Mengurangi dosa lah.
0: Betul, nggak nyalakan makanan. Makanan tuh enak. Empe-empe itu favorit
1: iya.
0: Saya. Cuman
1: betul.
0: Itulah gatel jadinya.
1: Mungkin karena udah lama nggak makan kan. Udah lama nggak makan pempe maksudnya. Jadi sekali makan kaget tenggorokannya kan. Terus salam juga buat apa nama? Yang Ucu udah masuk, yang Ucu ya?
0: Belum.
1: Oh, kejap lagi lah. Ini abis ini langsung lagu apa nerima lagi, Erita?
0: Masih, kayak lagu deh.
1: Masih ya? Oh iya. Ya udah, Mbah Mus juga udah lama tak dengar suaranya Mbah Mus. Ini Pak Irwan, Pak Irwan udah masuk ya?
0: Belum.
1: Oh iya, bentar lagi juga dia. Buat semuanya lah Erita ya. Mama Rosi, kadang lupa mulu, ingatnya Mas Prabu Valentino Rossi mulu. Ada. Yaudah itu aja Rita ya.
0: Baik.
1: Makasih ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, sebelum ke lagu, Erta baca WA dulu ya yang bergabung di malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Request lagu dari Sugianto ya, Bunga Sedap Malam. Bunga Sedap Malam, oke okay. Salamnya untuk Mbak Erita, semoga sehat dan selamat bertugas. Dan untuk Ibu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Amza Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Eyang Ucu, Alif, Ile, dan Yusuf, Mama Dani, Putri, Merica, Oma Sulami, Kak Sarina, QQ ya. Mak Cima, fans RRI di mana saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu. Dari Ibu Hani di Sultan Sulaiman. Oke, Ibu ditunggu lagunya. Kemudian ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak, request lagu Katakan Sejujurnya dari Kristen itu tulisannya. Kristen Panjaitan. Pamla Yusuf, peace. Salam sehat untuk fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk Mbak yang siaran, selamat malam, semoga sehat sejahtera selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Amza Yusuf di Jambi, terima kasih, ditunggu lagunya. Kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti kita buka kembali untuk Anda yang bergabung di malam hari ini.

0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Di pukul 22.53 menit waktu Indonesia Barat, Erita sapa kembali yang bergabung di malam hari ini sebelum kita tutup ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Luman, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Luman?
1: Lagunya Haram Maklum aja lah, Mbak.
0: Haram Maklum dari siapa itu ya?
1: Arido.
0: Oke. Salam tuh siapa?
1: Salam sama Mbak Marita, sama anak tugas. Waktu juga udah mepet. Pokoknya yang udah masuk tadi.
0: Oke.
1: Di salam semua lah, Mbak ya. Dari penonton yang sama sampai lagi. Di salam semua tempat kerja. Buat Mbak Rita, makasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Luman, mohon maaf lagi batuk tadi ya. Lagu yang ditunggu, dan saya sapa kembali untuk penelpon terakhir ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Siapa lagu deh?
0: Boleh.
2: Lagu dari Alfian.
0: Judulnya?
2: Salawati. Ah, yang nyanyi sekarang itu. Ada tak dengar tak lagunya? Salawati.
0: Salawati Alfian ya.
2: Itu yang dinyanyi ke sekarang itu. Dari tiga.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kan dengar lagunya kan?
0: Boleh, boleh, boleh. Salam tuh siapa nih, Bang?
2: Salam ini waktu pernah mendadak. Salam buat adik-adik Rita ya. Tanya pada kuman ya.
0: Iya.
2: Pokoknya salam satu untuk semua aja deh ya. Nah, ditunggu lagunya. Ini kan hampir jam 11. Oke. Okay. Salam sehat semuanya, bahagia dan tak lupa. Salam mesra dari Bang Edi.
0: Baik.
2: Salawati. Oke, okay,
0: terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mendengar pukul 22.56 waktu Indonesia Barat, kita close dulu ya untuk Ruang Rindu di edisi kali ini. Kita berjumpa kembali di Ruang Rindu selanjutnya. Untuk lagu yang sudah di request akan kita hadirkan saat lagi, jadi ditunggu aja hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, salam sehat untuk kita semuanya. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Pengendam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Kita kadang sesak menerima segenap kekurangan orang lain, tapi kita lebih sulit melapangkan segala masa lalu orang lain. Penerimaan seseorang berarti kita juga bersiap menerima kehidupannya, seperti apa dia sekarang, lalu tentang masa lalunya. Sebagian kita masih hidup dalam kenangan. Usia beranjak ke depan, hidupnya masih menetap di masa lalu. Pandangannya adalah cerita lama yang terus dimimpikan. Apa yang ditanamkan masa lalu, selain kenangan yang beranak pinak? Hey, kamu harus move on. Saya tidak bisa. Kalau begitu, kamu ke kantor lurah saja. Buat apa? Buat keterangan tidak mampu. Keterangan tidak mampu apa? Keterangan tidak mampu melupakan masa lalu. Masa lampau akan segera beranjak. Masa lalu tetap menjadi bagian pertanggungjawaban kita kelak. Kita adalah kumpulan doa-doa yang dilipat waktu. Bukankah masa lalu itu juga pengulangan ke masa depan? Hanya pergantian tokoh dengan alur cerita yang sama. Matahari kemarin adalah matahari yang terbit hari ini, dan esok bukan. Tidak sama, tetap beda. Matahari yang terbit kemarin dan hari ini tidak sama. Kamu pernah menyaksikan matahari terbit dua kali, membangunkan orang tidur, lalu mengulang sunset agar hari ini dipenuhi banyak kebaikan? Tidak ada waktu berulang. Tahun yang terus diulang sejatinya membuat kita lebih bersyukur, lebih bersyukur, lebih bersyukur masih bisa menyelesaikan tahun yang tersisa. Masa lalu adalah pelajaran bahwa kita hidup untuk terus dalam ketaatan, bukan untuk melupakan, namun mendewasakan diri memandang masa depan. Sejarah adalah memanah. Semakin ditarik ke belakang, semakin kencang pula ke depan. Semakin kita memahami sejarah masa lalu, semakin paham pula kita akan tujuan ke depan. Kaca spion dibuat lebih kecil daripada kaca depan mobil. Fokus kita ke depan, bukan ke belakang, adalah merancang arsitektur masa depan, berbuat baik terhadap apa yang tersisa. Niscaya Allah akan mengampunkan yang telah lalu. Ada rindu pertama kali yang harus kamu damaikan. Rindu kepada siapa? Ketika kamu rindu, bukan pada siapa-siapa, selain dirimu.

Pendengar seiring terdengar musik ini, maka sampai disinilah kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terima salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada

0: rakyat kebanyakan. Hal yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Begitu cepat waktu berlalu, sudah 10 hari saja kita di bulan Agustus ini ya pendengar. Dan harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat pastinya untuk melaksanakan segala aktivitas Anda apapun itu. Apalagi di pagi hari ini sudah ada kami yang akan setia menemani Anda ya, sudah mengudara di Tanjung Pinang Pagi bersama saya Liza Andriani sampai jam 10 nanti. Kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran pendengar. Kali ini surah Fusilat ayat 30 dan juga Hud ayat 112 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

Jika kita memahami tujuan dari penciptaan di muka bumi, pekerjaan, urusan dunia akan menjadi jeda waktu menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dari ibadah satu ke ibadah lainnya. Namun manusia seringkali menjadikan urusan dunia sebagai alasan kesibukan dari menjalankan kewajiban. Sebab mereka tidak memandang kehidupan ini berkesudahan. Apa yang kita lihat berkesinambungan pada hakikatnya akan segera berakhir, akan segera menemui titik ujungnya. Jika kita memandang segala sesuatu berkesudahan, kita akan sangat memperhatikan akhir dari setiap cerita kehidupan. Sesungguhnya, amalan itu tergantung dari akhirnya. Hampir setiap hari kita selalu melihat kesudahan orang-orang di sekitar kita. Sayangnya, kita tidak melihat kesudahan itu dalam diri kita. Jika kita memandang segala sesuatu akan berakhir, kita akan lebih sibuk mempersiapkan diri. Jika kita melihat kesudahan dari setiap amalan adalah ganjaran kebaikan, kita tentu akan sangat bersemangat beramal. Begitupun kesudahan dari setiap dosa, kita akan menghindarinya. Kita akan lebih memilih bersabar dan tidak akan mau terjatuh pada kesalahan yang sama. Dan jika kita melihat kesudahan dari dunia, tentu kita akan sangat berhati-hati menjalaninya. Sesungguhnya, kenikmatan bermaksiat sementara akan segera hilang. Tinggallah azab dosanya kelak. Dan sesungguhnya, rintangan beribadah juga tidak lama akan pergi. Tinggallah balasan pahalanya kelak. Kata Ibnu Qayyim. Jika kita benar-benar melihat segala kesudahan hidup ini, kita akan lebih sibuk mempersiapkan bekal-bekal akhirat daripada persiapan hari tua. Kita akan sangat memperhatikan kesiapan dari setiap kesempatan. Sayangnya, kita hanya melihat dari masa sekarang saja, tidak menyadari bahwa semuanya akan berkesudahan. Pemandangan berkesudahan akan mengajarkan pada kita bagaimana bersabar, menahan hawa nafsu, tidak tergesa-gesa, memanfaatkan kesempatan, dan lebih berhati-hati dalam setiap keputusan hidup, dan lebih bersiap setelah ini.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dengan itu selanjutnya kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa pada pagi hari ini di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini via WhatsApp telepon sudah ada Ustadz Satrio bersama kita. Assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Liza.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, alhamdulillah Kak
0: Liza. Alhamdulillah, lagi di Bintan ya Ustadz ya?
2: Ya, lagi di Bintan.
0: Oh, Masya Allah, terima kasih Ustaz sudah menyempatkan hadir walaupun lagi jauh ada di sana. Lancar ya segala sesuatunya Ustaz ya.
2: Amin.
0: Oke Ustaz, di Mutiara Pagi hari ini kita topiknya apa Ustaz?
2: Kita akan lanjutkan kajian kita ke Gurindam 12, yaitu bait kedua pasal pertama, barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat.
0: Masya Allah, Gurindam 12, Raja Ali Haji pasal 1 bait kedua ya.
2: Insya Allah.
0: Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Nah untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustaz Satrio, karena Ustaz Satrio terhubung melalui telepon WhatsApp, jadi Anda tidak bisa bertanya via telepon WhatsApp, tapi Anda masih bisa menggunakan telepon 27100 atau kirim pesan Anda di WhatsApp 0811 7789830. Nanti akan Liza bacakan untuk langsung ditanyakan kepada Ustaz Satrio. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustaz Satrio dengan topik barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal 1 bait kedua. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih Kak Liza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin, Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, kita akan melanjutkan kajian kita tentang mahakarya Raja Ali Haji. Merupakan sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama. Berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Lahir 1808. Mahakarya beliau hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lekang karena hujan, yaitu Gurindam 12. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita lanjutkan, yaitu bait kedua pada pasal pertama Gurindam 12. Pendengar dimanapun berada, isi bait kedua pasal pertama Gurindam 12 adalah barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Pendengar, mengenai yang empat, ya, yang empat ini kalau ada pada diri kita, kalau sudah kita amalkan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang makrifat. Apa itu makrifat? Orang yang betul-betul secara hakikat mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifat bukan sekedar mengetahui nama Allah, tetapi mengenal Allah dengan hati sehingga lahir rasa khauf, rasa takut. Lahir rasa hubbul, cinta. Lahir rasa berharap, lahir rasa tawakal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bagian daripada yaitu isinya yang mengandung nilai-nilai tasawuf. Maka hebatnya Gurindam 12 itu komplit. Ada tasawuf, ada sopan santun budi bahasa, nasihat, kepemimpinan. Pendengar di mana pun berada, mana yang empat itu? Yang pertama adalah mengenal Allah. Maka dalam Gurindam 12 bait ketiga, Raja Aliaji berpesan, barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maka yang pertama adalah mengenal Allah. Itulah orang makrifat. Yang pertama adalah makrifatullah, mengenal Allah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Allah tidak hanya mengatakan, ucapkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi Allah mengatakan, fa'lam, ketahuilah. Artinya seorang Muslim harus mengenal siapa Tuhannya. Kalau seorang mengenal Allah, maka ia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Ketika sendirian, ia tetap tidak berani bermaksiat karena mengetahui. Innallaha kana 'alaikum rafiqa. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Pendengar, maka kalau orang mengenal Allah, seseorang pedagang melihat kesempatan untuk mengurangi timbangan, tidak ada pembeli yang tahu, tetapi ia berkata dalam hatinya, pembeli mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu. Akhirnya ia tidak mengurangi timbangan. Itulah nilai kejujuran yang muncul karena mengenal Allah. Itulah buah makrifat. Seorang pegawai mungkin bisa menyembunyikan pekerjaan yang tidak dikerjakannya dari atasannya, tetapi dia ingat Allah Maha Melihat. Seseorang anak mungkin bisa berbohong kepada kedua orang tuanya, tetapi dia sadar Allah Maha Melihat. Jadi, orang yang mengenal Allah tidak hanya takut kepada manusia, ia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar di mana pun berada, maka kenal lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kenal dengan nama Dia, itulah Asma'ul Husna. Walillahi Asma'ul Husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْهِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا

0: alim. Sampai yang terakhir 99, ya sabur. Kenal kita dengan Allah, kenal dengan nama dia. Sebutlah nama dia. Ada 99, 100 kurang 1. Ya Rahman yang maha pengasih, yang Rahim maha penyayang, ya Kudus yang maha suci, ya Salam yang maha pemberi keselamatan. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa orang makrifat adalah yang pertama orang yang mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kalau sudah kenal dengan Allah, perintahnya dikerjakan dan larangannya dijauhi. Itulah makna daripada takwa. Dengar dimanapun berada. Yang kedua adalah orang yang marifat itu, Raja Ali Haji melanjutkan Kurindam 12-nya. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Yang kedua ini adalah mengenal diri sendiri, mengenal diri kita. Siapa diri kita? Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Allah berfirman, ya ayuhan nas antum al-fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 15. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah fakir kepada Allah. Kita membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Kalau kita tidak salat, Allah tetaplah Allah. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita membutuhkan Allah untuk sehat. Kita membutuhkan Allah untuk mendapatkan rezeki. Kita membutuhkan Allah untuk memiliki keluarga. Kita membutuhkan Allah untuk mendapatkan hidayah. Bahkan ketika kita tidur pun, kita tidak tahu apakah besok pagi masih diberikan kesehatan hidup oleh Allah. Pendengar, hari ini kita merasa kuat, besok bisa sakit. Hari ini kita memiliki banyak uang, besok bisa kehilangan pekerjaan. Hari ini menjabat, besok mungkin menyerahkan jabatan. Ada masa dilantik dan ada masa menyerahkan jabatan. Pendengar dimanapun berada, besok orang mungkin melupakan kita. Hari ini kita masih muda, besok rambut mulai memutih. Karena itu jangan sombong. Al-kibriya libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Hadis Qudsi. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu, kenallah diri kita. Dari mana kita tercipta? Wa nafakhtu fi min ruhi, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihissalam. Kullu Adam Adam min turab, setiap Adam Adam tercipta daripada tanah, semua kita tercipta daripada Adam, dan semua kita tercipta daripada tanah. Dari tanah menginjak tanah, nanti mati kembali menjadi tanah dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Oleh karena itu, kenallah diri kita. Tercipta daripada tanah yang hitam kelam tak menarik. Tercipta daripada setetes air yang hina, mimma imahin, berjumpa dengan ofum, menjadi darah, tulang, daging, menjadi manusia sempurna sampai hari ini. Wayuh rijumi mutuni ummahatikum, kami keluarkan engkau dari parut ibumu. 9 bulan 10 hari lama kita menumpangi kandungan perut ibunda kita. Bayi setiap kita lahir pasti menangis. Imam Abdul punya filosofi mendalam tentang tangisan bayi. Kenapa setiap bayi yang lahir menangis? Bukannya tertawa. Karena teringat janji di alam rahim. Apa janji kita? Allah yang bertanya. Alastu mirabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidana, betul ya Allah engkau Tuhanku. Kita berjanji jadi orang yang baik. Berjanji jadi orang yang jujur. Mana janjimu? Mana janjimu hari ini? Jangan ada dusta di antara kita. Lahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, sampai hari ini. Oleh karena itu, sedang di mana pula kita? Sedang di dunia. Hendak menuju ke mana kita? Habis dunia, alam kubur. Habis alam kubur, namanya kiamat. Habis kiamat, namanya itu mahsyar. Habis mahsyar, hisab. Habis hisab, mizan. Habis mizan, sirat. Habis sirat, surga, neraka. Maka dengan ungkap ulama, bainal aqdu wa bainal jannah arba'ah aqabat, antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 rintangan yang mesti dilalui. Oleh karena itu sedang menuju ke mana kita, maka kenallah diri kita. Maka ulama mengatakan, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Maka pesan dari Gurindam 12 Raja Al-Yaji yang berisikan tentang tasawuf, barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Pendengar yang ketiga adalah mengenal hakikat dunia. Maka Raja Ali berpesan, lanjutan Gurindam 12, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dunia adalah tempat kita menanam, sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen hasilnya. Al-Quran berpesan, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran 185. Dunia bukan berarti harus ditinggalkan. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki rumah, kita boleh memiliki kendaraan, kita boleh memiliki jabatan, tetapi jangan sampai dunia berada di dalam hati kita. Pendengar dimanapun berada, pedagang dunia dengan pegang dunia dengan tangan, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Ada orang yang memiliki uang 1 miliar. Uangnya berada di rekening, tetapi pikirannya setiap hari hanya memikirkan uang. Takut kehilangan uang, marah ketika hartanya berkurang, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain. Akhirnya hartanya yang seharusnya menjadi alat justru menjadi tuan. Sebaliknya, ada orang yang memiliki harta tetapi hartanya digunakan untuk menafkahi keluarga, membantu fakir miskin, bangun masjid, menyekolahkan anak, membantu untuk dakwah, bersedekah. Maka dunia berada di tangannya, bukan di hatinya. Rasul bersabda, kun fit dunya ka'annaka ghariba aw 'iris sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang atau seorang musafir. Hadis riwayat Imam Bukhari. Musafir tidak akan membangun rumah yang permanen di tengah jalan. Musafir akan terus berjalan menuju tujuan. Begitulah kehidupan kita hari ini. Pendengar yang keempat adalah yaitu mengenal akhirat. Dalam Gurindam 12, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pendengar, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Imran 185. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kaya atau miskin, tetapi kita semua pasti akan mati. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Pendengar dimanapun berada, maka hari ini kita bertanya kepada diri kita, kalau malam ini kita dipanggil Allah, apa yang akan kita bawa? Hari ini kita dipanggil oleh malaikat, dicabut oleh malaikat, apa yang kita bawa? Apakah bacaan Al-Quran kita? Apakah sholat kita? Apakah sedekah kita? Apakah ilmu yang kita kerjakan? Apakah ilmu yang kita ajarkan? Apakah anak-anak saleh yang kita didik? Apakah kebaikan yang pernah kita lakukan? Oleh karena itu, yang kita bawalah amal ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan amal kebaikan. Pendengar dimanapun berada, untuk itu, pesan dalam Gurindam 12 Raja Ali sangat luar biasa yang berisikan dengan tasawuf. Baik kedua, barang siapa meraih 4, maka ia telah orang marifat. 4 orang marifat itu, yang pertama kenal dengan Allah, yang kedua kenal dengan diri, yang ketiga kenal dengan dunia, yang keempat kenal dengan akhirat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita selalu untuk merenungkan diri kita. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengenal Allah? Kalau mengenal Allah, mengapa kita masih berani bermaksiat? Apakah kita sudah mengenal diri kita? Kalau mengenal diri, mengapa kita masih sombong? Apakah kita sudah mengenal dunia? Kalau mengenal dunia hanya sementara, mengapa kita begitu mengejar dunia sampai melupakan akhirat? Apakah kita sudah mengenal akhirat? Kalau kita yakin akan kematian, mengapa kita masih menunda-nunda taubat? Maka marilah kita menjadi orang yang benar-benar memiliki makrifat bukan hanya mengenal Allah dengan lisan, tetapi mengenal Allah dengan hati. Bukan hanya mengetahui bahwa kita adalah hamba, tetapi hidup sebagai hamba. Bukan hanya mengetahui dunia sementara, tetapi menggunakan dunia untuk bekal akhirat. Dan bukan hanya mengetahui kematian itu pasti, tetapi mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mengenalnya, mencintainya, mentaatinya, dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
2: Iya, pendengar, untuk Anda ingin bertanya kepada Ustaz Satrio, silakan di line telepon 27100 atau kalau WhatsApp bisa kirimkan pesan saja ya, karena sekarang kita sedang terhubung via telepon WhatsApp bersama Ustaz Satrio. Topik kita tadi kita sudah dengarkan dari Ustaz Satrio, yaitu terkait dengan barang siapa mengenal yang empat, maka ya itulah orang makrifat ya. Kuridan 12 Raja Ali Haji pasal 1 bait kedua. Oke, kita baca WhatsApp dulu nih Ustadz, ada dari Bu Siti di kilometer 11. Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya Bu Siti dari kilometer 11. Ya Pak Ustadz, ingin bertanya, kalau kita berbicara tentang makrifat, apakah seseorang yang banyak ilmu agamanya itu otomatis bisa disebut sudah mengenal Allah atau mencapai makrifat? Kemudian apa tanda-tanda orang yang benar-benar mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari, Ustadz?
0: Baik.
2: Oke, silakan Ustadz.
0: Baik. Siapa, Bu Siti ya?
2: Iya, Bu Siti. Untuk Anda yang ingin bertanya di line telepon 27100 ya, pendengar ya. Di WhatsApp silakan kirimkan pesan, nanti akan Liza bacakan.
0: Baik. Terima kasih Kak Liza, terima kasih Ibu Siti yang ada di kilometer 11 Kota Tanjung Pinang. Ada dua pertanyaan boleh yang sangat menarik sekali tadi kita coba baca ya. Ya. Pertama, pertanyaan beliau adalah ya, apakah orang yang banyak ilmu apakah sudah termasuk bagian daripada makrifat? Nah, kita jawab dulu ya Kak Liza ya.
2: Silakan Ustaz.
0: Belum tentu orang yang banyak ilmu dia otomatis masuk orang makrifat. Banyak ilmu tidak otomatis berarti sudah makrifat. Dalam Islam, ilmu adalah jalan menuju makrifat. Ilmu adalah alat, ilmu adalah tangga. Ibarat orang yang memasang lampu, lampu ya apa namanya, tempatnya tinggi, mesti pakai alat. Kalau pakai tangga macam-macam. Maka ilmu itu adalah alat. Maka dalam Islam ilmu adalah jalan menuju makrifat. Ya, sedangkan makrifat terlihat dari bagaimana ilmu itu mengenalkan seseorang kepada Allah dan mengubah akhlak serta amalnya. Al-Qur'an surah Fatihah 28, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Perhatikan tanda ilmu yang benar adalah khasyah, yaitu rasa takut. Ilmu itu membuahkan hasil rasa khasyah, rasa takut, rasa khauf, rasa tunduk, dan rasa hormat. Nah, jadi orang berilmu belum tahu lagi untuk menghasilkan ini, tetapi orang yang berilmu dia kalau disandarkan kepada makrifatullah, dia menghasilkan yaitu rasa tunduk, rasa takut. Jadi ada beberapa perbedaan. Banyak ilmu tetapi tidak diamalkan, belum menunjukkan makrifat. Ada orang yang banyak ilmu, tapi ilmu itu tidak menunjukkan makrifat. Banyak ilmu, tetapi semakin sombong, ilmunya belum membawa kepada makrifat. Yang ketiga, banyak ilmu, tetapi suka merendahkan orang lain, perlu dipertanyakan pengaruh ilmunya terhadap hati. Ilmunya mungkin tidak banyak, ada orang mungkin ilmunya sedikit, tetapi ia sangat mengenal Allah, disandarkan kepada Allah, keikhlasan, tawadu, rajin beribadah dan takut berbuat dosa. Bisa jadi itu orang marifat, bisa jadi ia memiliki marifat yang kuat sesuai kadar keilmuannya. Jadi orang berilmu banyak belum jadi jaminan. Tetapi yang jelas ilmu adalah sebagai alat, sebagai membawa kepada makrifat. Maka dalam sebuah hadis, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat itu jauh lebih baik daripada ilmu banyak tetapi menimbulkan sombong, merendahkan orang, itu tidak membawa kepada kebaikan. Maka ilmu-ilmu kita dapat hari ini ada pendidikannya lebih tinggi, itulah mudah-mudahan menjadi orang-orang makrifat digunakan untuk kebesaran Allah. Amin. Ada orang ilmu sedikit tetapi lebih tunduk kepada Allah, itulah orang makrifat. Baik, yang kedua, apakah tanda-tanda orang makrifat itu, Pak Ustaz? Tanda-tanda orang yang memiliki makrifat, ya, makrifat itu kan mengenal Allah, ya, makrifatullah. Arif asal katanya mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal dengan Allah. Ya, bukanlah banyaknya pengakuan tentang dirinya, tetapi buah makrifat yang terlihat dalam hati, akhlak dan amal. Jadi kalau orang sudah makrifat itu nampak daripada akhlaknya baik. Ya, dalam Quran dan Bible itu kan disampaikan barang siapa jika hendak melihat orang yang mulia, lihatlah kepada kelakuan dia. Al kelima dalam Quran dan Bible. Menengok orang itu nengok dari mulia atau tidak mulianya, tengok dari perlakuannya, tengok dari akhlaknya, begitu.
2: Okay.
0: Jadi artinya semakin takut dengan dan dekat kepada Allah. Nah, yang kedua, tidak mudah sombong, begitu. Jadi ini tanda-tanda orang makrifat. Yang ketiga, akhlaknya semakin baik, hari demi hari semakin baik dia. Sopan santun, budi bahasa, cakapnya lembut, cakapnya mudah untuk mengingat kita untuk kebaikan. Ya. Okay. Yang keempat, tidak diperbudak oleh dunia, walaupun dunia ini canggih, dunia ini modern, dunia semakin maju, tapi tidak diperbudak dengan kehidupan dunia. Yang kelima, selalu merasa diawasi Allah, ada di hatinya CCTV. CCTV siapa? Bukan CCTV manusia, tapi CCTV Allah. Dimanapun dia berada, merasakan dilihat Allah. Yang keenam, banyak bersyukur dan bersabar. Itu barangkali tanda-tanda dari orang makrifat.
2: Oke, okay. Ini ada dari Bu Sinta, Ustaz. Mungkin ada sedikit waktu. Boleh? Bisa dijawab. Assalamualaikum Pak Ustaz, dari Bu Sinta mau bertanya. Apakah orang yang di dunia tidak berhasil kehidupannya, dia adalah orang yang rugi, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Orang tidak berhasil?
2: Tidak berhasil di kehidupannya, apakah dia orang yang rugi?
0: Orang yang tidak berhasil dalam kehidupan dunia, apakah dia orang yang rugi? Ya, tergantung dulu berhasil dalam konteks apa. Kalau tidak berhasil dalam konteks dunia, mungkin dia hidup pas-pasan, dia hidup miskin, tapi dia bahagia karena ketaatan ibadah kepada Allah, itu belum tentu orang yang rugi. Tapi kalau misalkan dia dalam kehidupan dunia ini, ya kan, dia itu memiliki ilmu yang banyak, ya, walaupun dia belum kaya, tapi ilmu banyak, tapi dia tawaduk banyak ibadah, itu betulkan orang yang bukan orang yang rugi. Kalau kita kutip dalam Al-Quran, ada empat orang yang tidak merugi. Itu wal asri, innal insana fi khusri, sesungguhnya manusia itu adalah rugi. Empat tidak rugi. Yang pertama, amanu wa amilus sholihat. Pertama orang beriman, yang kedua beramal soleh. Yang ketiga adalah wa tawasabil haq, wa tawasabil sob. Itu menasihat dengan kebenaran dan menasihat dengan kesabaran. Empat ini orang tidak merugi. Di luar yang empat ini, maka itulah orang yang merugi. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang merugi. Orang yang tidak beramal ibadah, tidak salat, tidak beribadah, tidak bersedekah, tidak baca Quran. Itu dilupakan semua, itu ditinggalkan, itulah orang yang merugi. Orang tidak sempat untuk menasihati, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran walaupun pahit, tidak disampaikan, didiamkan, berarti itu orang merugi. Orang tidak menasihati, menyampaikan dengan kesabaran, tidak mau menyampaikan dengan kesabaran, frustasi, stres, tak mau dia untuk menyampaikan kebaikan, didiamkan saja, tak ada kesabaran pada dirinya, maka itulah orang yang merugi. Maka empat orang yang tidak merugi. Pertama, orang beriman. Kedua, beramal soleh. Yang ketiga, menasihati dengan kebenaran, menasihati dengan kesabaran. Itu dalam konteks ukuran surat Al-Asr. Tapi kalau dalam konteks tadi, orang yang merugi adalah itulah orang yang jauh dari kehidupan dunia, kemudian secara ekonomi mungkin hidupnya di bawah garis kemiskinan, itu jauh paling rugi. Sudahlah, dunia tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Inilah orang yang merugi.
2: Nah, itu dia Bu Sinta, semoga jelas ya Bu Sinta ya. Tetap semangat Bu Sinta. Oke, pendengar, mohon maaf nih Liza tidak bisa terima telepon Anda juga karena sudah di ujung waktu ya Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz, ya. Ilmunya di pagi hari ini Ustaz.
0: Sama-sama Kak Liza.
2: Iya, sehat selalu Ustaz. Iya. Iya. Amin. Ya, jadi kita tutup ya untuk Mutiara pagi hari ini dengan topik barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Gurindam 12 Raja Ali Haji pasal 1 bait kedua. Semoga pembahasan kita pagi ini pendengar bisa membuat kita, mengingatkan kita bahwa mengenal Allah bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tapi bagaimana ilmu tersebut bisa mengubah hati, memperbaiki akhlak dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sudahi Mutiara pagi hari ini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Istiqosah Kebangsaan mendoakan bangsa di hari kemerdekaan supaya semakin maju dan sejahtera. Paskibraka Kabupaten Bintan diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan jiwa nasionalisme. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 10 Agustus 2026. Bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, istiqosah kebangsaan digelar sebagai momentum untuk mendoakan bangsa dan negara agar di hari kemerdekaan semakin mensejahterakan masyarakat.
1: Jamiah Ahli Tarikat Al-Mutabara Al-Nadliyah atau Jatman Provinsi Kepan Riau menggelar istiqosah kebangsaan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus peresmian ribat atau kantor Jatman Kepri di kawasan Bintan Center, Kota Tanjung Pinang. Mudir Idarah atau Ketua Wustah Jatman Provinsi Kepri, Juramadi Esram mengatakan, istiqosah kebangsaan digelar sebagai momentum untuk mendoakan bangsa dan negara. Hal ini agar senantiasa mendapat perlindungan serta keberkahan. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi antar jamaah tarekat yang berada di wilayah Kepri. Selain zikir dan doa bersama, kegiatan juga diisi dengan kajian tasawuf.
2: Hampir di seluruh negeri ini mengadakan zikir kebangsaan. Kalau kami menamakan itu istiqosah kebangsaan. Pertama kita mendoakan agar Republik Indonesia sempena ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ini itu akan mendapat barokah, yang mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Juramadi menjelaskan, istiqosah kebangsaan juga berkaitan dengan rencana pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 di Jombang, Jawa Timur. Momentum tersebut diharapkan dapat memperkuat peran ulama dan masyarakat dalam menjaga persatuan bangsa.
2: Akan semakin sejahtera ke masyarakat, akan mempersatukan kita. Ya. Terjadi kesepahaman antara umara dan ulama dan masyarakat.
1: Juramadi berharap berbagai program pemerintah yang bersifat top-down dari tingkat atas ke tingkat bawah dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pencapaian target yang telah ditetapkan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau mengajak generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mencegah berbagai perilaku negatif melalui program pembinaan dan penguatan nilai-nilai keislaman.
3: Perilaku negatif remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas masih menjadi momok di tengah masyarakat. Di tengah keprihatinan tersebut, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau menawarkan solusi melalui pendekatan agama khususnya Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci, tapi juga pedoman hidup yang memuat nilai-nilai moral dan etika yang dapat membimbing remaja ke jalan yang benar. Demikian disampaikan Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau, Afrizal. Dijelaskannya, JPRMI Kepri telah merintis berbagai program pembinaan remaja yang berbasis Al-Quran. Salah satu program yang diunggulkan adalah menghafal dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Selain menghafal, remaja juga dibimbing untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Afrizal berharap anak-anak remaja bisa terhindar dari perilaku negatif dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
4: Jadi kalau kita perhatikan memang kalau menjadi fokus kita itu adalah remaja, pemuda, masa kini itu memang sangat penting sekali. Karena zaman ini semakin tua kemudian. Nilai-nilai di kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dengan berbagai macam perkembangan zaman, kebutuhan yang meningkat, kemudian pengaruh pikiran yang luar biasa, sehingga terjadi pengikisan. Maka di sini perlu kembali kita pahamkan kepada generasi muda ini. Saya kira ini peran ormas-ormas, organisasi kepemudaan, kemudian masjid, itu menjadi sarana, menjadi fasilitator bagaimana membangun tradisi keilmuan, diskusi, sehingga remaja, pemuda pada hari ini itu bisa dibangkitkan kembali.
3: Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau Afrizal menambahkan, Al-Quran bukan sekedar teks kuno, melainkan pedoman hidup yang abadi dan universal. Di era modern ini, di mana informasi melimpah dan perubahan begitu cepat, Al-Quran tetap menjadi sumber petunjuk dan solusi bagi berbagai permasalahan manusia. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Pandu Agnianto bersama dengan dosen Stai Star Kepri.

0: mengisi kemerdekaan.
1: Dunia semakin modern, kemerdekaan Indonesia semakin maju, namun tidak boleh kita abaikan adalah spirit untuk senantiasa bermunajat bagi negeri. Senantiasa dilandasi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga modernisasi dan kemerdekaan yang semakin berkembang dan maju ini betul-betul mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar, sesungguhnya kemerdekaan bukanlah hadiah dari penjajah, kemerdekaan bukan sekedar hadiah dari pihak manapun, tapi sesungguhnya kemerdekaan adalah perjuangan tetes darah dari para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan kemerdekaan ini adalah atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, dua hal yang harus kita maknai seiring dunia yang semakin modern, justru dunia yang semakin modern, yang ketika kita tidak isi dengan nilai-nilai spiritual, maka dia akan kering. Yang pertama adalah kita senantiasa menghargai jasa para pahlawan, pendahulu kita. Dan sesungguhnya apa yang kita berikan hari ini juga akan menjadi teladan nanti bagi generasi kemudian hari. Yang kedua, kita harus sadar apapun yang kita dapatkan hari ini dalam konteks kebangsaan, kemerdekaan bangsa Indonesia, termasuk pencapaian-pencapaian kinerja kita, baik secara pribadi, di tengah-tengah masyarakat, maupun pemimpin bangsa menjalankan aktivitas pemerintahan tidak lepas dari rahmat Allah. Sehingga setiap aktivitas kita dirahmati, diberkahi, diberikan kemudahan, dan membawa perubahan masyarakat yang semakin sejahtera, bangsa yang semakin maju.
0: Baik Ustadz, seberapa efektif nih kegiatan spiritual kebangsaan seperti ini nih dalam memperkuat rasa persatuan dan benteng moral masyarakat di daerah Kepulauan Riau yang sangat beragam masyarakatnya ini, Pak?
1: Ya, memang kegiatan seperti ini bukan sekedar seremonial, tapi penting sebagai apa? Untuk menjadi pengingat secara kolektif kita. Insya Allah kita yakin dan percaya masing-masing kita pasti beristighosah, bermunajat, berdoa untuk negeri agar negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah. Dan kita juga berdoa semoga pemimpin kita, baik kepemimpinan nasional, kepemimpinan daerah di tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai ke ujungnya kecamatan, lurah, kepala desa, RT, RW, Allah berikan kekuatan dalam menjalankan amanah-amanah pemerintahannya. Namun melalui kegiatan seperti ini menjadi pengingat kolektif bagi kita semuanya untuk bersama-sama menyadari pentingnya kita saling mendoakan. Dan kegiatan seperti ini akan memberikan spirit yang lebih semangat, akan memberikan energi yang lebih luar biasa. Tapi kita yakin dan percaya masing-masing kita pasti memberikan doa terbaik untuk kita semuanya.
0: Baik Ustadz, beberapa pemuda saya bertanya terkait dengan istiqosah ini dan kebanyakan tidak mengetahui terkait hal ini nih. Bagaimana nih agar anak-anak muda nih panis dengan kegiatan ini dan jadi mengetahui nih?
1: Ya, seyogianya kita melibatkan partisipasi pemuda dan bisa mengajak partisipasi muda, pemuda dalam setiap levelnya. Kalau secara teknis bisa saja nanti ada perwakilan dalam setiap tingkatannya, ada perwakilan mahasiswa, perwakilan organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, kemudian setingkat SLTA, SLTP, SD, kita libatkan semuanya sehingga mereka juga memiliki ruh yang sama untuk beristighosah dan bermunajat bagi negeri ini. Dan kemudian tentu saja bagi pemuda hari ini, Gen Z, Gen Alpha, bahkan sekaligus pun harus juga tumbuh kepedulian dan kepekaan secara mandiri. Karena paling penting adalah kemandirian, kepekaan, kepedulian terhadap sesama. Karena sesungguhnya Gen Z dan Gen Alpha hari ini mereka lah yang akan menjadi generasi pelanjut bangsa ini. Maka mereka juga kita harapkan memiliki kesadaran, kepedulian, bergerak secara bersama-sama, dan bagi generasi yang hari ini sedang existing mendapatkan amanah, kemudian bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan yang monumental, maka kita juga perlu melibatkan setiap entitas dari elemen bangsa ini, termasuk generasi muda, kaula muda pada saat ini, Bang.
0: Baik Ustadz, nih secara nilai spiritual dan sosial nih, apa sih dampak utama yang diharapkan terbangun di tengah masyarakat setelah kegiatan istiqosah kemasan ini selesai digelar?
1: Harapan kita, masyarakat kita semakin menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh rasa syukur secara kolektif. Secara pribadi insya Allah kita semuanya bersyukur, tapi rasa syukur kolektif ini juga penting. Karena kenapa? Ternyata rasa syukur itulah menjadi kunci kita akan mendapatkan anugerah keberkahan yang semakin melimpah ruah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepadaku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ternyata

0: kalau negeri ini ingin Allah tambahkan limpahan rahmat, keberkahan menjadi negeri yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur, dimulai dari rasa syukur. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan, mensyukuri rahmat yang Allah berikan dalam kemerdekaan, termasuk kita bersyukur dan berterima kasih atas perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita, termasuk kita bersyukur bagi pemimpin-pemimpin yang hari ini telah berbuat untuk masyarakatnya. Termasuk masyarakat juga perlu kita syukuri kesadaran kolektif untuk senantiasa mendoakan para pemimpin dan negeri ini.
1: Oke, baik Pak Ustadz, terima kasih atas wawancaranya hari ini.
0: Sama-sama Bang Pandu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap kegiatan Istiqosah Kemerdekaan?
3: Nama saya Cinta. Menurut saya, kegiatan ini bagus untuk mengisi kemerdekaan. Kita bisa bersyukur atas kemerdekaan sekaligus mendoakan agar negara kita selalu diberikan keamanan dan kedamaian.
4: Nama saya Syifa. Menurut saya, kegiatan istiqosah kebangsaan cukup penting. Karena selain sebagai doa bersama, kegiatan ini juga bisa mempererat persatuan masyarakat. Apalagi di tengah perbedaan yang ada, kita bisa bersama-sama mendoakan agar Indonesia tetap aman, damai, dan maju.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan.
5: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura dengan Dirjen PPI Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta Direct to Device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersinyal lemah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
6: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
5: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan, bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
6: Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Tuapaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
8: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang, tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sebung, yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah.
7: Kepala UPTD Damkar Tuapaya Makmur menambahkan dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutlah di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
9: Tapi kami tak bisa tangani semua. Jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
7: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyodi menambahkan, menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutlah di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakang ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Peserta paskibraka yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu meningkatkan disiplin, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
10: Pemerintah Kabupaten Bintan mulai melaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Muhammad Lukman mengatakan, selama masa pelatihan, para peserta akan mendapatkan berbagai materi. Materi tersebut meliputi pembinaan ideologi Pancasila, bela negara, kedisiplinan, dan hingga kepemimpinan. Lukman menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan membentuk karakter anggota paskibraka sebagai calon pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, dan semangat bela negara. Menurut Lukman, minat pelajar mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Bintan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya sekolah yang mengirimkan siswa terbaik untuk mengikuti proses seleksi. Kabupaten Bintan juga kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tahun ini, satu pelajar asal Kabupaten Bintan berhasil lolos sebagai anggota paskibraka nasional. Lukman juga mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bintan, sekaligus motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi. Reni Hilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengamat ekonomi Tanjung Pinang menilai digitalisasi pemasaran menjadi strategi penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan omset usaha.
11: Pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjung Pinang, Muhammad Isa Alam Sabana, menilai digitalisasi pemasaran menjadi strategi yang tidak dapat dihindari oleh pelaku UMKM. Pemanfaatan platform online dan media sosial dinilai mampu memperluas pasar dan meningkatkan omset usaha. Ia mengatakan, pemasaran digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar wilayah. Namun, banyak pelaku usaha yang masih menghadapi kendala dalam memasarkan produk secara efektif. Menurutnya, sebagian pelaku UMKM belum memahami strategi pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial. Karena itu, dukungan dari generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang digital marketing sangat dibutuhkan.
12: Kadang terkendala di bidang pemasaran. Mereka nggak tahu mau jualan kemana, pemasarannya kemana. Nah, kami kira kalau memang bisa disupport sama anak-anak muda yang bisa ngerti IT dan juga UMKM itu mau belajar, akan bisa menjadi pendorong untuk bisa mengembangkan produk yang sudah dibuat bisa dipasarkan lebih luas.
11: Produk lokal yang berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk dikenal di pasaran. Transformasi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas produk dan kemasan, legalitas usaha, dan perlindungan merek juga menjadi faktor penting dalam memperluas pasar. Peningkatan literasi digital akan menjadi investasi penting bagi perkembangan ekonomi lokal. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah diharapkan untuk dapat berupaya mengembangkan kembali usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang terdampak dengan kondisi ekonomi saat ini.
13: Pemerintah diharapkan untuk dapat berupaya mengembangkan kembali usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang terdampak dengan kondisi ekonomi saat ini. Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang Indra Bastian Tahir mengatakan, saat ini UMKM dalam kondisi bertahan atau survive. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat sangat berdampak besar bagi UMKM dan juga perekonomian nasional dan daerah. Secara nasional, UMKM menyumbang PDRB sebanyak 61,9%. Selain itu, UMKM juga menyerap banyak lapangan pekerjaan, maka perlu upaya dan solusi yang tepat dari pemerintah agar UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang.
14: Nah, jadi sebetulnya UMKM itu sendiri, posisinya mereka itu ya sudah melakukan berbagai upaya untuk tetap survive, nah, tetapi memang kondisinya karena daya beli yang cukup berkurang, ini akhirnya mereka juga alih-alih untuk ekspansi, mereka tetap untuk bertahan saja dulu, sambil melihat kondisi. Nah, ini kita sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang pro UMKM untuk bisa lebih care ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
13: Menurut Indra Bastian Tahir, dalam mengembangkan UMKM perlu kebijakan fiskal dari pemerintah. Jangan sampai situasi krisis ekonomi global yang berdampak luas dapat memicu krisis sosial ke depannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan agar UMKM dapat terus tumbuh. Reporter Fidyawati, RRI terus mudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Istokosah Kebangsaan mendoakan bangsa di hari kemerdekaan supaya semakin maju dan sejahtera. Paskibraka Kabupaten Bintan diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan jiwa nasionalisme. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pada pagi hari ini pendengar, kami sudah tersambung dengan Mbak Aurel yang akan menyampaikan bagaimana perkiraan cuaca untuk hari ini. Pagi Mbak Aurel.
3: Selamat pagi, Kak.
2: Hai, bagaimana kabarnya? Lama tak bersua ya?
3: Iya, Kak. Baik, Kak.
2: Baik, baik ya, alhamdulillah ya. Ngantuk gak? Ngantuk gak?
3: Sedikit.
2: Sedikit. Tenang, bentar lagi pulang. Tapi sebelum pulang, boleh sampaikan dulu Mbak Aurel informasi bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini. Silakan Mbak Aurel.
3: Terima kasih, Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Cuaca untuk hari ini diperkirakan akan berawan tebal sepanjang hari, di mana angin bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6-19 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 64 hingga 86%. Untuk ketinggian gelombang pada perairan Tanjung Balai Karimun, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sedangkan pada perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi tinggi gelombang mencapai 1,6 meter atau kategori sedang di sekitar wilayah perairan Bintan, dan juga waspada potensi terjadinya kebakaran hutan, lahan, pemukiman akibat udara yang relatif kering, dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Sekian perkiraan dari kami, terima kasih.
2: Baik, terima kasih juga informasinya Mbak Aurel. Pulangnya hati-hati ya.
3: Iya Kak, siap.
2: Siap, selamat pagi.
3: Selamat pagi Kak.
1: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: coklat pendengar, hari merdeka seminggu lagi, masya Allah. Kita akan menyambut ya hari yang sangat bersejarah, hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Nanti pendengar, untuk dialog Tajam Pinang pagi ya, nah kita akan membahas tentang istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Ya, istiqosah adalah doa bersama ya untuk memohon pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti akan ada 3 orang narasumber, masya Allah, ini ada Dr. Kiai Haji Bambang Mariono SPDI MPDI yang merupakan Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Dr. Dr. Randas HM Juramadi Esram SHMTMH yang merupakan Jatma Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian ada Syekh Kiai Haji Imron Effendi Hasibuan MA Mursyid Tarekat Khalwatiyah. Dan Anda juga bisa menyampaikan opini Anda nanti sebelum dialog pendengar terkait dengan istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Tapi seperti biasa, sebelum kita ikuti warta berita pukul 7 nanti, jelang ke pukul 7 kami terima telepon Anda untuk menyampaikan informasi di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Oke, terputus ya. Baik, dicoba di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830 untuk Anda menyampaikan informasi terlebih dahulu di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Tanjung Pinang. Pagi ini, Kaliza.
0: Hai, hai, warga Batam. Eh, lagi di Batam atau di Pinang nih?
1: Iya, alhamdulillah di Batam. Nanti
0: kan sudah di Batam.
1: Ke Jakarta.
0: Oh, bolak-balik terus ya, orang sibuk ya.
1: Iya, alhamdulillah. Dapat salam, Kak.
0: Dari siapa?
1: Dari Mbak Aurel.
0: Oh,
1: Mbak Aurel.
0: Yang tadi? Lah, gimana ceritanya?
1: Iya, ini Batam pun cuacanya mendung, tapi kayaknya memang di sebagian pulau udah ada yang hujan loh. Mungkin kayaknya di Bulang lah. Soalnya ini mendungnya agak angin-angin hujan gitu.
0: Oh, iya. Yeah.
1: Agak-agak lembab anginnya kan?
0: Iya, yeah. Di sini juga mataharinya masih sembunyi, ngantuk dia.
1: Iya, makanya dikasih coklat biar bangun.
0: Oke, silakan Mas Prabu, ada informasi apa pagi ini Mas Prabu?
1: Iya, ada 2 aja sih. Yang pertama, tema ataupun logo itunya kan berdaulat, adil, dan makmur ya.
0: Logo di kemerdekaan satu, ya.
1: Iya, di satu sisi sebenarnya ini menyentil atau menjewer lah ya. Untuk para pejabat yang maaf ya, tanda kutip, ya kurang amanah. Di satu sisi lagi, ya kayaknya memang tema ini dibilang cocok nggak cocok, tapi memang udah jadi paten ya, hak paten ya. Gitu, jadi ya berharap sih untuk para pejabat, sebenarnya kalau Mas Prabu ya, kalau Mas Prabu jadi pejabat, dengan tema atau logo berdaulat, adil, dan makmur itu kayaknya merinding, Kak Liza. Kalau Mas Prabu jadi pejabat, tapi alhamdulillah untungnya nggak jadi pejabat ya. Karena memang itu nyentil banget, jewer kan, berdaulat, adil, dan makmur. Itu tiga poin yang memang kayaknya kalau orang yang maaf ya, yang pemikirannya jernih, itu pasti akan nangis. Dalam arti apakah dia udah amanah apa belum gitu. Terus yang kedua, prihatin juga di salah satu sekolah ya, sekolah swasta di Jakarta ya, yang lagi viral tuh kan, ditemukan senjata dan maaf narkoboy kan. Jadi kayaknya memang ada unsur-unsur yang memang maaf ya, kayaknya melecehkan pendidikan. Karena namanya sekolah itu kan tempat menimba ilmu ya, gitu. Itu kayaknya memang ada oknum-oknum yang memang sengaja mencoreng nama pendidikan atau institusi pendidikan Indonesia. Ya berharap nanti segera ditangkap lah ya. Itu orang memang
0: Jaksel,
1: kayaknya
0: ya?
1: bukan orang sembarangan itu. Itu kok bisa sampai ke sekolahan dia nyasar, bukan taruh di pasar ataupun di hutan kayak gitu kan. Itu memang sengaja itu, biar Indonesia ini maaf makin tercoreng dan makin apa ya, apalagi di saat mau Indonesia merdeka memperingati kan Kaliza. Mungkin itu aja dua pengamat atau perhatian Mas Prabu untuk kita semua. Semoga lebih bersabar, bersemangat, dan lebih mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita.
0: Baik.
1: Mungkin itu aja, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Mas Prabu yang ada di Batam ya. Di belakang Mas Prabu 2700, silakan untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan informasi di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi. Oke, terputus. Baik, dicoba kembali untuk yang terputus, pendengar. Masih ada waktu untuk Anda menyampaikan informasi di pagi hari ini. Tadi terkait dengan temuan senjata dan juga narkoba di Jakarta ya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga memang menegaskan temuan sekitar 995 senjata dan narkoba di sekolah Kebayoran Lama tersebut sangat mengejutkan. Dan ia mengatakan keberadaan senjata, narkoba dan barang lainnya tersebut sangat tidak boleh terjadi, apalagi di dalam lingkungan pendidikan. Pramono menilai yayasan tersebut benar-benar memberikan contoh yang tidak baik meskipun pihak bersangkutan telah pun dipecat. Dan ia menyebutkan persoalan tersebut kini tengah ditangani oleh aparat penegak hukum yang sudah langsung turun ke lapangan. Informasi lebih lengkapnya pendengar ya, update-nya bisa Anda baca di rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang punya informasi mau menyampaikannya di pagi hari ini, boleh pendengar, silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Kalau tidak bisa telepon, bisa juga kirim pesan, nanti akan Liza bacakan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Kak Liza.
0: Pagi Pak Nasrun.
2: Siap.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, ada informasi apa pagi ini?
2: Terima kasih ya, terima kasih Mas Prabu, aktif sekali Mas Prabu ini ya. Ya, saya ya Kak Anu, Kak Liza ya. Apabila mendengar RRI dan senang dan beri saran-saran atau solusi yang positif untuk kita semua. Ya Mas Prabu, oke Mas Prabu, aplus Mas Prabu, jangan bosan-bosan ya memberi opening-opening atau yang positif untuk RRI kita. Mungkin yang buat NKRI kita. Ya gitu kata Mas Prabuto, kita rasa prihatin dengan adanya sekolah ya, ya Kak Liza ya. Semoga pemerintah segai bisa memeriksa siapa di balik oknum-oknum itu. Ini mencoreng nama kita Indonesia ya Kak Liza ya. Dan sekali mengenai tema kita apa Kak Liza?
0: Tema untuk opini nanti setelah warta berita, istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan.
2: Ya. Tema IKN Indonesia Merdeka apa tadi?
0: Istiqosah.
2: Oke.
0: Ya, memohon perlindungan.
2: Mudah-mudahan lah. Kita harapkan mengenai tema proklamasi kita itu sangat bagus sekali Kak Liza ya. Untuk interpretasi kita, amanah kita sebagai pejabat.
0: Ya, kalau di Kota Piring ada acara apa aja nih Bapak? Sudah ada mulai kegiatan belum untuk menyambut kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan?
2: Sudah, cuma ya masang bendera Kaliza, gotong royong, membersihkan lingkungan. Ya, nah kita mau ada permainan biasa seperti masyarakat lah ya. Nah kita ya urut mengkondisikan dulu lah iuran kita, warga semampunya kita untuk meramaikan. Biasanya Kak Liza ya, yang penting bagaimana kemerdekaan ini kita isi hal-hal yang positif lah ya. Sukaria boleh sukaria, tapi mari kita interpretasi semoga kemerdekaan ini memberi yang bagaimana kebutuhan jasmani rohani kita tercukup dengan baik, keadilan kita, sosial kita, keadilan kita yang sekarang itu kita jaga supaya ke depan lagi lebih maju dan sejahtera Kak Liza ya. Tapi dengan merdeka atau merdeka, tapi mohon belum sepenuhnya lah, kita harapkan pada pejabat-pejabat kita yang punya kedudukan itu, yuk jagalah rasa tanggung jawabnya, kasih Pak Prabu lagi ya, bagaimana NKRI ini kita ini sejahtera ya, maju kebutuhan jasmani rohaninya, sosialnya, ekonominya, kesehatannya, keadilannya, yuk mari kita sama tegakkan sehingga kita sejahtera tuh lahir dan batin, keadilan itu sudah kita rasakan semata-mata, terutama itu kelas bawah ya Kak Liza. Yang kelas bawah ini kita perhatikan masih mohon maaf lah, masih tersingkir lah. Tapi kita harapan kemudian kelas atas menengah ini komitmen dengan aturan-aturan itu, insya Allah kelas bawah ini akan bisa merasakan juga kesejahteraan kemerdekaan. Sementara okay. Itu Kak Liza.
0: Baik Bapak, terima kasih.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nasron di Kota Piring. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak Liza Afri.
0: Pagi, iya Bu Sinta. Silakan ada informasi apa Ibu?
3: Iya, ini mengenai pemasangan bendera. Ada yang memasang hanya ditempel aja dekat ujung rumah. Dan itu ada yang memakai, pokoknya tidak sesuai dengan apa yang dianekan oleh pemerintah. Maunya RT itu atau RW itu mengunjungi warganya ya. Jadi biar macam mana sekarang ini harus betul-betul lah diterapkan bendera. Sebab saya melihat kemarin pun ada pembagian bendera. Tak mungkinlah kita tidak bisa memasangnya. Kalau bisa dengan hari kemerdekaan yang ke-81 ini ya, masyarakat Indonesia ini agar benar-benar selalu mentaati apa bagaimana dengan perjuangan kita ini ya. Jadi nanti ke depannya mudah-mudahan ekonomi kita semuanya bisa teratasin dan tidak ada lagi musibah dan segala maksudnya segala musibah yang tidak baik untuk masyarakat Indonesia di seluruh dunia ini. Nah, itu aja masukan saya Mbak Liza. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa.
4: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah, untuk apa?
5: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
4: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
5: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
4: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
5: Asik, Farel dan kawan-kawan punya bendera merah putih.
0: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Liza Andriani.
0: Pagi, Pak Abdul Qadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, apa yang mau sampaikan?
1: Terima kasih, salam sehat selalu Mbak Liza.
0: Amin.
1: Tetap semangat, selamat bertugas di awal pekan Mbak Liza ya.
0: Oke Bapak.
1: Seminggu lagi, kurang lebih kita sampai pada detik-detik proklamasi kemerdekaan RI yang ke-17 hari Senin Mbak Liza ya. Semoga saja nanti setelah hari jadinya ke-81 Indonesia ini akan berdaulat dan adil dan makmur ya Mbak Liza.
0: Amin, amin, amin.
1: Amin. Sekarang makanya dibikin tema itulah Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Semoga saja nanti setelah merayakan hari jadi yang ke-81 kita masa ke Indonesia akan makmur ya.
0: Amin.
1: Karena kita ini Indonesia ini sepertinya dikuasai penyandang-penyandang dana saja Mbak Liza yang bikin menentukan harga-harga itu kan. Salah satu contoh Mbak Liza, dulu ikan selar dan ikan tongkol sangat jauh berbeda harganya Mbak Liza ya. Karena saya juga pun berbelanja di pasar Belan Center setiap harinya Mbak Liza. Nah, itu ikan tongkol, kalau kita terempak bilang itu tongkol jabat ya, tongkol putih kalau di sini. Itu dulu harganya jauh di bawah ikan selar, namun sekarang sudah berimbang. Per kilo sudah 55.000 kan ikan tongkol putih Mbak Iza. Ikan selar juga sudah kurang lebih 55 dan 60. Jadi di sini kan kita lihat kenapa banyaknya peminat ikan tongkol bagaimana kan? Jadi kita tidak melihat lagi angin kencang, angin tak ada angin, angin musim ikan, ikan tetap stabil harganya, tidak bisa turun. Apa di situ karena tadi pelaku usaha itu melihat karena kebutuhan meningkat, makanya harga itu tinggi. Salah satu contoh, tak kala kita mau akhir tahun, awal Januari, banyak ikan lagi harganya tinggi. Karena peminat banyak nak bakar ikan. Nah, itu. Jadi dilihat momen sepertinya. Jadi tidak itu ikan angin kencang ataupun angin tak ada. Musim ikan ataupun tak musim ikan. Jadi dengan momen-momen kebutuhan meningkat, maka harga meningkat juga. Itu aja Mbak Liza. Okay. Mungkin harapan saya semoga dengan hari jadi yang ke-81 ini, seminggu lagi, sampailah detik-detik kita memproklamirkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Yang disampaikan apa tadi oleh Bu Sinta masalah bendera ya. Jadi di sini kita lihat kita kalau memang kita tidak menganggap mengibarkan bendera berarti kita itu sepanjang enggak berdaulat kan gitu. Jadi kita abai dengan apa yang telah diraih oleh para pejuang-pejuang kita merebut kemerdekaan ya. Untuk mengibarkan bendera sang saka merah putih.
0: Kalau di Kabupaten Enam masih ada tidak Bapak yang tidak memasang bendera baik itu rumah atau pemilik usaha?
1: Tapi alhamdulillah di kilometer 6 ini banyak yang sudah memasang bendera ya Mbak Isa ya. Apalagi kita pinggir-pinggir jalan nih kalau Mbak Isa lewat dekat hotel kita tuh di sepanjang ruko-ruko tuh memang sudah apalagi di jalan RI Matrinata sepanjang jalan kilometer 6 itu sudah banyak pasang bendera Mbak Isa ya. Artinya kesadaran kita tuh untuk mengenang hari kemerdekaan kita kan bukan setiap minggu tiap bulan kita satu tahun sekali mengibarkan bendera ya Mbak Isa ya. Itu ya Mbak Isa.
0: Baik Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di kilometer 6. Halo, selamat pagi.
6: Pagi Liza.
0: Pagi Kabar. Bapak. Alhamdulillah Bapak. Pak Maman sehat ya?
6: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan ada informasi apa Pak? Silakan.
6: Kalau kita berkomentar mengenai pengibaran bendera, ya kan? Akhir-akhir ini kan banyak sekali yang apatis gitu kan dengan pengibaran bendera. Alasannya kan ya negara seperti ini. Jadi di sini saya menyarankan sih kalau kita mengibarkan bendera, ingatlah para pejuang yang telah gugur memerdekakan republik ini, ya kan? Bukan karena pejabat itu ini dan lain sebagainya gitu kan. Karena kalau kita ingat itu pasti akan ada semangat. Tapi kalau mengingat yang tadi saya sampaikan itu mungkin akan apatis gitu kan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Pak Maman yang ada di Insinyur Sutami ya di belakang Pak Maman. Halo selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Liza.
0: Pagi Bu Erna, silakan Ibu, apa yang mau sampaikan?
7: Ya, terima kasih Liza. Berhubung kita ini akan melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus ini Liza ya. Kalau nggak salah Bu Erna itu hari Senin ya.
0: Benar sekali, ya. Iya, seminggu lagi, Senin depan.
7: Iya. Kita nih sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang mengharapkan kepada Bapak Wali Kota dan juga kepada Departemen Agama untuk membuat suatu acara Liza. Acara itu adalah acara renungan. Maksudnya kita ini berkumpul di suatu lapangan atau di Tugu Siri atau di gedung daerah gitu. Kita berdoa bersama-sama, berzikir bersama-sama, memohon kepada Allah untuk kita ini terlepas dari segala bencana seperti itu. Kita ini kan sudah bencana nih Liza, ekonomi kita makin seperti buruk seperti ini, susah seperti ini kan suatu bencana bagi daerah kita. Karena selama ini kita, Bu Erna lah ya yang sudah tua ini, tidak merasakan berat sulitnya hidup seperti dua tahun yang ke depan ini, dua tahun yang kebelakangan ini seperti itu. Kita mintalah kepada Bapak Wali Kota, mohon kepada Bapak Wali Kota buatlah acara sebelum tanggal 17 itu atau hari Jumat malam atau Jumat malam Jumat atau Jumat malam Sabtu seperti itu. Mari kita berkumpul masyarakat ini berdoa kepada Allah untuk mendapatkan suatu rahmat dan hidayah sehingga kita ini hidup kita tidak terlepas dari segala sesuatu yang menyusahkan kehidupan kita khususnya pemerintah Kota Tanjung Pinang bisa berjalan lancar, masyarakat hidup nyaman dan tentram seperti itu Liza. Jadi Bu Erna mohonlah kepada Bapak Wali Kota kita Bapak Haji Lis Darmansa dan Departemen Agama. Mari kita bersama-sama berdoa di mana saja lah ataupun di Pamedan boleh, di Tugu Siri juga boleh, di gedung daerah kan kita nih ramai maksudnya. Ya mudah-mudahan adalah doa kita ini diterima oleh Allah dan kita diberi suatu rahmat dan hidayahnya sehingga kita terlepas dari segala macam bencana. Seperti sekarang ini kan sudah mulai kekeringan nih kan Liza. Ya itu aja Liza.
0: Ya,
7: mudah-mudahan kita mendengar dan juga kepala di Departemen Agama juga mendengar.
0: Ya.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Bu Erna, nanti kita juga topiknya terkait dengan itu ya, istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Jadi nanti akan ada kegiatan zikir, doa bersama, ada kajian tasawuf untuk mendoakan Indonesia agar senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Jadi Ibu bisa menyampaikan nanti opini Ibu ya, dan juga untuk Anda juga bisa menyampaikan opini Anda terkait dengan istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Pendengar, mohon maaf Liza tidak bisa terima lagi telepon Anda untuk menyampaikan informasi, namun nanti Liza undang untuk menyampaikan opini ya setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta. Sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MPG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI.
2: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik dan perbedaan politik tidak seberapa dampaknya.
0: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan.